0: Okey,
1: okey. Nak kupingan, mesti kupingan kah?
0: Aduh, bayu datang nang senang barabianah dagi kupi miti.
1: Rogi parah gerak aku baru tempat ni jag gede.
0: Aduh, sebab tempat ke konti. Okey, pasal tabiat beus. Gambai agi dai beus mesti pakai agi beus pakai batar, agi dengan tabus deh pakai batar. Jadi montung ke am semuki mun tabiat beus mai.
1: Oh, tabiat beus ku masih agi kira tenang ku kira ra mak dek mu babar buat ni dia.
0: Kira ma, is bayu beus gurik terus beus.
1: Aku bayu ku beus. Amok ku sak dari perak ya. Mak ku mesti agi kayu hana ngak ku nempap nempap nempap mukuah mukuah kembok ku baru ku nyapu. Cepat ane bawah ane ku aku mit ane danang lagi dia jual nyamba dayuk jual wangi ane melekat subuh ane. Aku me nyapu nanti tisu aku me dusyat nanti berembatar ku. Baru aku meguri.
0: Mesti ad beus wangi-wangi ra reti ti.
1: Wangi ane tit, de berkuat. Nah wangi ane tit, sok bujak ni kena pagai ko ana.
0: Terpak pas kedek wangi ane terus reru beus kas muki.
1: Aku reru kedek wangi maharu mere pasang kroma. mana jadi dan bira aku beus. Aku memang sebelah kiri kadang-kadang sebelah tauku kadang-kadang sebelah baitku lagi ani kura lagi batar peluk ana
0: batar peluk atau batar busuk
1: dia bisa nang batar busuk ana matiap ni minggu ni sudah karingu.
0: Kira bantal wangi lah, bantal wangi, bantal wangi.
1: Ada daging wangi dia, ya, daging.
0: Lagi.
1: Semua bakar dipak, kau daging bakar wangi. Jadi, menek lah, jaku perangai. Kamu kurik, kan jarak pakai sabut.
0: Okay.
1: Sabut tu jarak pakai.
0: Kipas lagi pakai ke dah?
1: Kipas aku puah nak kasih nuk ke dah. Dia puah dari kedep ku.
2: Betul.
1: Maka puah dari kedep ku kadang-kadang kerup na dah tak
0: madun
1: no mabus berdai. Ya mesti puah kasih nuk ke au tarut na no mabus jadi calculation tebak daru pendiri na.
0: Kira kami barang deka mari tadi beus agi kipas agi aircon
1: anak barang anak kona. Jadi mungkin aku asyik dirak kuat sebab dengan nak sebab nak keriling ana. Jadi bisa nami kerai daya ada debin kipas.
0: Betul.
1: Abiran nami kerai daya mandi itu kerai daya kerja debus jadi kipas. Nama biasa. Pakai mana biasa puah dah kipas puah deh na. Biar kamu bisa nami turut sesi ka dan deh buka kipas nama berasa deh bisa beres pakai mana berbiasa na besar na. Berarti nak bisa boleh buka jendela, nak boleh senang lenang.
0: Betul. Enggak tandai persediaan sen keriak nang.
1: Ya nak. Pak wangi anda tetap jekut girah. Wangi anak nak mirip so ane aje ane kerja dayan jua wangi anak menang melekat subuh kada. Harga deh marah RM5 ni jebur. Dia tunggang kira roh taruh ML mana.
2: Kira nak perlu ada stok setiap bulan lah tia.
1: Ana, no, ana sedap juga. Jebur. Mati ada tak ane. Teriuk kelingking nanti.
0: Pak boleh tahan ke kampus mesti gig wangi.
1: Wangi kampus mesti wangi bu.
0: Okey, terima kasih sebab pagi telefon.
1: Boleh ane mesti ragu ka?
0: Ragu ni.
1: Ane pretend great pretender ana.
0: Okey, great pretender tek sebab kali.
1: Ya ragu ate iat di dekat ni aka ane.

0: Pink ya. Pink beres mesti ada wangi kuana. Alah ugi pun wangi na cukup special kuana sel.
1: Nang tak wangi ti aduh. Cukup nang wangi dah.
0: Biasa na kalau mirih wangi ti biasa na ada kedai mengkedai the industry selalu ada
1: ya. Betul. kedai nang tak kedai tambi.
0: Kedai tambi apa?
1: Okey, walaupun sama dengan tak.
0: Walaupun bekanya tambi dah.
1: Okey, bersama dengan tak. Hello.
0: Okey, hello. Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi di Gerinda.
1: Selamat sasat. Mr. Midesse. Pagi kita dengar topik tak?
2: Agak aku dengar. Jadi aku nak scan cuaca dia di Kuching. Okey, cuaca.
0: Cuaca
1: hujan. Hujan pasti-pasti.
0: Dia pasti-pasti.
2: Oh, sama.
1: Okey, pasal topik tak sesat anu hati amai anu hujan ke Kusabanang lagi berada dengan tabah berus.
0: Lagi berus sebab bau sebab ni.
1: Jadi keikrakan.
2: Dalamnya M-Doga kena demam bola.
1: Kes ngajar ke buka topik pasal berus ni. Tabiat berus. Mungkin tabiat berus kan.
2: Ya, tabiat berus. Ya, bagus tabiat berus. Abai aku saya adab ko biasa aku berus pakai seging aku berus. Ada aku sebelah sekadang hati dah selesa rasa apalagi mus sebab biasa aku berus seging.
1: Betul.
2: Jadi mun bantal busuk, aku jarang ku pakai bantal busuk. Lagi bara bantal ku kalau okey lagi pakai biasa aku nak dibungkan katil ku ke mana aku nak ditebun kerja ku. Ngapai ditebun kerja, anak ditebun kerja kadang-kadang ada busuk katil. Ku mana dinge, mun ngaru parah sedar. Sorry lah ha. Aku pakai pantry ada. Kau mana pakai kipas? Pakai kipas. Mun aircon kami tundal na atau bus pakai aircon kami tundal ada kena.
1: Betul.
2: Ingat kena betul. Sebab payahnya panik ya. Bara sales tak. Yeah. Ada kena. Sebetulnya ada kena pakai aircon kami tundal. Kuka pinjan. Asara perungak dah meret. Kok mana pakai kipas? Kena ada kipas. So, ira aircon. Aircon bahaya. Cuma tu riik. Banyak pakai aircon. Kena ada tak pakai kipas.
1: Jadi, kami nang tabiat beres ia nak adi jarang-jarang dengan tinggal?
2: Jarang-jarang di dikiris ko agi ana aditir ni dah ada pakai putong ataupun pakai batar. Pakai ko tambah aku bus ayo mesti pakai batar, kurang-kurang nak pakai batar. Saya pakai bantal busuk, pakai bantal ne biasa.
1: Betul.
2: Mun aku bus dengan di sitting room ko masa kami bah bergorot. Mesti aku pakai ni dah aku pakai ni batar, pakai ni cushion ana. Duk batal.
0: Perlu ada bantal.
2: Ya, mesti. Kau mana dengar, kami ngarum paras, aku dah kisah lah. Dah kok kisah. Aku berusia di sitting room, kau mana kuka barang pijak. Mana ada ya. Simple. Bantal busuk dia kisah.
1: Asal berus. Asal aku berus.
2: Asal aku berus. Tapi mandi tadi aku dah selesa ngarum paras. Masak ngarum paras. Kadang-kadang kami tidak gira lah. Nang nyambang gira. Kayak. Mengarum paras masak kami yang dua raga. Aku berus di sitting room. Kuka bara pinjan semina. Dah gede nyamanya medu dia ni kuka tibat dia kisah strip ngarep lah ni lama meting daya dia meret meting daya dia meret ni kadang-kadang dia gendu jawa tibat tu kuka banyak air perupak dia lah meret.
1: Harap perupak dia ketiga.
2: Yeah.
1: Okay, terima kasih Mr. Milese bagi telefon ke sesat dan wati ngata sesama karakter Mijang Pita.
2: Okay, bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Okay. Okay, saya mati nah. Mr. Midian Sam dah berkomen. Jadi ada pernah cara beres, ada tabiat beres dengan. Ada lagi komen dengan kita, Azal, ya.
1: Okay.

0: Okay, Veronica set na menang. Okay, na menang. Teng jadep na sarung busok. Sarung busok so baba sit ko ana. Baba okay. Bujang sampai kawin ko ana zel. Wow. Sampai bian anak ngam nok madin meh pudar warna na merejas retak retak. Babo ge pakai ngan beus kan. Oh. Kamai ting sarung ana memang dah dapat beus. Sebab suka cium wangi. Ah, cium wangi. Lain macam biasa.
1: Pak aku kira dah di kalau beli bau wangi sebetul.
0: Tapi bagi depna CN adalah satu satu keistimewaan aroma.
1: Aroma. Bisa rayu beus, bisa
0: betul, nunu. Betul.
1: Okey, bisa mandi
0: kita naik. Okey. Hello.
2: Hello. Ya, hello.
1: Asyik tak telefon ti.
2: Macam tadi siap masang telefon. Sebab kau ngalir dia.
0: Garang bala Ami.
2: Ya.
0: Okey, Babe Jeb, ada ke pin topik kita pagi ti?
2: Oh, pagi raya topik pagi ti. Aku memang eranya nak topik dedep lagi.
0: Ya, boleh kongsi buat topik aku mengani dengan tabiat bus kamu.
2: Tapi berkenaan dengan beus main mematikan kena dua ya. Jadi babe jip cuma beus mungkin cara nak bekan lagi. Wah aku dah beus.
0: Okay.
2: Aku mesti dua bantal dah baak. Dua bantal dah kerja. Ni bantal dah buruk dan ku saluk.
0: Bantal buat bantal guling ya.
2: Bantal guling dah buruk dan saluk tu. Maksudnya style babe jip beus. Okey, jadi ini dua tayung jap beus kadang dengan telam da lede, kadang dengan telam da kepas en. Wang mat melaju dengan kepas mabuhun dari lede. dua macam jenis telam.
1: Oh, dua macam jenis telam.
2: ada ini kaki saya ni. Laju dengan buhun da setengah inci. Masa style ada jap beus. Okey, jadi sebelum medua beus, medua sebab medua tema tu. Mula-mula bayu beus, medua buka akaun. Jadi tu nak babi wang lu para lebih-lebih lagi wang lu mesti para. Saya kira nama pukul prii kapku semahang medua mula beus. Aku pot akaun, mana kipas medua.
0: Oh iya, minang mit nak babi na.
2: Amit babi sadaya menan ekon baru makipas nama pusing ngata ada na pusing ngati pusing gaya na penuh install ada jat beus medua. Jadi aku keringa media sam dia na menang dari bi jenis dia na menang antep na beus menang wangi tapi babi jat ti kurang lebih rasa sama tapi itu menang wangi gak aku nedek suka wangi. Aku kan suka suka wangi. Tapi aku suka minan powder. Jenis powder dengan Romano. Mati ketek-ketek dah kerpak, ketek-ketek dah tibu, ketek-ketek dah bantal. Pergi babi jap berapa es.
0: Nak sike-sike, nak ada nak sike-sike CD ni ya?
2: Sike-sike CD. Jadi tuan kena dua je yang menang bantal busuk. Aku enggak, aku menang bantal busuk. Aku menang bantal dah uangnya mula pagar. Saya style babi jap. Walaupun babi jap setiap matuh, maju, perusawa. Saya style. Mesu pergi bujangan mustel style.
0: Nak makan buah satu masa si kesidi ya.
2: Ayo, dan si kesidi. Mustel style tu dia buas. Baru dia bejap lelok sampai buruk pagi.
0: Iya.
2: Lagi na style tu dia buas lah. Wang panggol kah, dah makan ni kah biasa nak. Balas sungguh dah bujang-bujang kamu suka nak buat dat tempat medua.
0: Kain nasi ke sini?
2: Ingin sikap pagu ni. Ingin sikap wangi saya mati. Dari dayung semua era. Saya nak cara bejap pango tempat bejap beus.
0: Okey,
2: saya nak ajak cerita.
0: Terima kasih.
2: Bantal beus, kilam beus, kipas beus, bejap, powder beus, bejap lagi.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey, terima kasih.
0: Bye. Okey, okay. Jadi Zan Mati nak babai jeb kerana babai sasa nak suka minum wangi. Okey. Babai jeb. Babai jeb menang adep na minum powder. Memang selalu kadang-kadang kutubek lagi kadang-kadang bukan sajanya beus ya. Kadang-kadang inya ada suka kudok powder dah baju supaya dia sika. Sika powder ti ada jenis powder dan memang tahan sebenarnya.
1: Sebetulnya kami beringan tadi jenis rian beus pakai nang tak pakai minyak wangi tidak sebetulnya tidak betul rerek beus
0: sebab nak kan ada inyam nan ane tan aromaterapi kan jadi kira tip macam aromaterapi sebenarnya
1: okey bagi ni dengar dengan tadi gigit telefon tak sebab tapi juga ragu kan tak hello selamat pagi
0: hello
2: hello
1: saya dah telefon ti
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kita so radio dia kah?
2: Kejap.
1: Okey.
0: hello.
1: Ingat tadi jiroh line ni kira aku ti.
2: Hello.
1: Okey, hello. Selamat pagi. Saya dah telefon ti.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat pagi.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Dapat dengar kah?
2: Hello.
1: Kedut lain tadi dengar tadi.
2: Hello.
0: Aku rasa kena. Mungkin sebab ada hujan antena jadi harap anda dapat lagi hubung kita dengan nombor 0255 dengan sekali bagi bila kita ada sama-sama komen pagi ti minta tolong ya supaya Pijuho ada masuk radio sebab ada dua taruh angun bigaung angun untuk kita
1: okay, ya. Okey sebab tadi Pijuho enggak berdengar tadi gigit telefon tak
0: kita hibur Liza
1: komen berdengar tadi Facebook WFM Maria tak be promen di bersama dengan Peace Band timangan mutai kumang.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Abis sama dengan Ella Wati Dayung di Pramantai ia sesat notik lebih sikit hiat dan abis sama dengan ke sesat notik kerakar pasar Mijang Upita. Mijang Upita akan notik kerakar pasar tabiat beus.
1: Ya, menganikah tabiat beus kita. Ada bala kita ada kadang-kadang ada tinggah-tinggah bala kita ada kaya suka beus de tunuh tilam. Berarti lebih suka beus de amak kon kita.
0: Betul.
1: Memang na kajukonya tilam tetap na milih amak. Kirana macam amak ti lebih istimewa lagi lah kira en tabiat
0: medut sebenarnya. Kas degah gig beringan tak nimun nak dimba awal tak degah dengan babai sasa dan beus gig orang wangi. Kemai babai jeb mesti gig powder. Beus pun steady.
1: Betul. Dengan mesti ada tinggal-tinggal bala kita ya contohnya mengaku zel ya. Okey. Kalau aku beus aku wajib ada bantal tinan ku nutup bata. Kita nutup mata. Dengan misalnya lagi dakuan aku sama kita dua zel. Perlu ada uman. Walaupun beus narang anu pare perlu ada
0: mesti
1: uman.
0: Pak buka kipas
1: ataupun buka aircon. Pak uman mesti ada. Kirana uman ti ada rasa macam selamat zel.
0: Betul. Aku kembali ikut sebab aku beus kejap aku mesti bergoyang.
1: Betul?
0: Kejap mesti goyang dekat mesti stop.
1: Ada zen kira-kira nak tabiat Hazel. Tapi mengaku aku mesti ada uman kira-kira.
0: Betul.
1: Kira-kira ane ni saja pak mesti uman sen beken setakat tutup naik saja. Ada hanya mana okey. Uman ku tina uman ataupun kain lah tina ku tutup naik. Pak aku kain memang ku tutup pakai ini tibu. Betul. Memang betul-betul tutup tibu. Kira nak kira lebih ngarek ke wang anu parekah anu babi kah uman sen wajib pada.
0: Okey, tapi sama dengan tak digi telefon tak ia sesat anu hati ada gigi sama tak. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Hazel dan DJ. DJ Andy ke DJ Lindati?
1: DJ Lindati. Mok ni apa?
2: Pagu. Aku mau no silam. Sayur ku ngojit mo no kita ingan tak kalau diku support ya ankol kol itu dapat wan ku dapat molot kol.
0: Ya, lagi ngan ngojit topik pagi ti.
2: Pasal batal yo.
0: Pasal tabiat boos.
2: Oh tabiat boos.
0: Apa dah ingan lagi tabiat boos ingan yang nang te lain daripada yang lain kan ni ke?
2: Yo. Aku boos. Adik bagi aku boos aku nak monya aninga atau wohnya apa kadi aku anan nak mandi yang kering. Ni minggu aku boos ke sebelah ni kani. Pas nguak aku on aku kani tiap. Pabila aku nak boos aku nanti pagu-pagunya aku tukar lagi nak on aku katik bak aku ni. Tukar-tukar. Bak aku tukar-tukar dan mau aku sebelah kani nyaman ni mau kani tiap. Moni minggu ni macam aku tukar lagi nak katik waktu tukar boos ku nane bah ku no. Dia ester dia ati guna inoh be ku boos ne.
0: Kira kau tak ingat main bola ya?
2: Okay no boos aku. Again dua aku boos sampai no ada dua aku nak aku pernah cina kipak kaya. Aku no. Aku mau ku boos aku pernah ngeloyang di Jepun yang ngeloyang.
0: Apaan? Rumah royang.
2: Nek minggu mesti mambi ada nek minggu si mambi nah sebab dia loyang ku
0: lagi member yo
2: bapak aku mesti ogi kata bapak busuk pantai bapak busuk bonai janji ogi mun bolinya aku mau ngolong japuan aku tak ada bolingan bodeng kok di kupu bawang bolingan boleh sembah dijajah sudah aku ngolong mau ngolong bapak aku mau ngolong aku mau paku bolingan kena ni tak ngolong Japu abe, kan kuya paku ay ko. Kenangkan kaya paku ay, jadinya bapak aku mau kenyat boleh je boleh mesti lagi ni dekagong ko leh, dekagong ko no. Menyam boleh anak terang. Aku menutu botol ku pakai Japu, nanti ada ngolong ku nak ada botol ku no. Ya, wak noh rokun leh. Kadang-kadang ku boos leh, itu dia stay kadang-kadang aku tembok alih-alih kadang bu. Pohon ku pun naik ke sambu, mau yogi di batal yang bergantung lah. Mau ke sambu lah, nak urus sindok ke itu. Cembukuk. Nukuk ni ke tenok ni jangan sebat no ne, tak poot mo no ne, ni digang ni ke. Poot no pernah terpakat ketika ni, poot ni ada gini, poot yang no kangkuk ne, ni gang ni ke, no ne ne ne, tu longah no ing nangkuk. Ya, tak aku ni gang longah no, ini saknya, saknya pernah poot.
0: Ya, ogi, ogi memang ogi ni abos mesti pakat kerja dah.
2: Yo, pakat pakat pasal hadang ku bekaling pun on ku daknya ah guru no pakat bekaling ngetek hadang tertukar. Gen ku goyang pun on ku repek pek pek pek ku teh. Ke ba mo tok nyam bo os te lo eta aku ne ba mo doi ku kakak pun on ku ne.
1: Signal signal signal.
2: Yo. Yo lo ku ne.
0: Yo, ku dak tiku pun on ku mesti goyang sebagai bo os.
2: Yo, sama DJ sama DJ. Tapi aku ne kakat ko ruang ko kakat ko kakat ko ko ruang ko nak tanya ngolop kakat mo peng kiri kanan hadam kena cek mo kali ngareki bekaling kiri bekiling kanan asal mo tad nya mo nya mo kelingo on ko ketik ketik ke tuyang ah mo bo tak ne bo
0: sebenar no pakai ni dak botonnya lolo dodo
2: yo nganye nganya karik cara boton kuno ya bu oh suat noh lewat kan
0: ya betul betul
2: pakai yeah. Adin dengan umur mobil umur ke memang mobil umur pun setengah abad lete ngom ngom si aku mau mokat som pagi pun dengan tidak nang lagu aku mokat som pagi pukul taruh mau ketek ketek kuno tiin kuno mau mokat ya sebab boton suri ya bu oh mau dip dip dip dip aku mau guling ke tak lambat ke aku boleh kan hadang aku semong yang dia main babol tekun ngak dah babai babai mah hey ho dah beli eh ngak babol go go go babai aku pun
0: kat gini ngak
2: dah yo suak ke mokat ni ngak yo ngak kidi no mokok nampak lambat boos dia tak sempagi pun aku mok kidi kidi apa lagi memokat naik piin ketek-ketek anak aku dah dayung oh ni sindok ti ketek-ketek bilang pagi bah kan tak inku rek-rok nama ya nuak no oh inku nangai mo baik kelingkot boleh baik lagi atau apa nana
0: iya okey terima kasih semua lagi okay, telefon kak iya semuk lina
2: iya iya iya DJ aku minta lagu boleh ya
1: iya lagu ni
2: minta lagu mega post boleh dengan na yo
0: okey
2: okey thank you dengan thank you bye bye.
0: Okay. Bye. Jam sama dengan semua Grinas.
1: Semua Grinas.
0: Buas pun Grinas ke? Semua.
1: Dah kuat nak mati nak. Kajak nak mesti ada ada sekejap.
0: Mesti pakat kejak.
1: Tak, mengkajak nak mengani mana? Kira nak mengti kejak. Dah
0: perlu. Lepas sana kejap mesti goyang-goyang.
1: Sekejap, sekejap. Ada menang setiap kadang-kadang ke sebelah kanan, sebelah kiri.
0: Kadang-kadang bak di tempat kerja, kerja di tempat bak. Benar lah.
1: Aku rasa semua Grinas beres 360 darjah dipusing.
0: Okey, tak. Gini dengan tak, gini komen tidak?
1: Ya, Nur Atika. Okey, ada menang. Ada pernah menang, hujankah? Okey, wang anu paraskah hujankah mesti minan selimut kuana. Selimut ti legend tabanku.
0: Hati memang geng.
1: Legend tabanku masuk kampung boh taruh pursawa aku. Wah. Wah.
0: Boleh menurut museum ni.
1: Bos lalu ku nyiit na wang na jatah kuan ini buran sekali nyuci na gati gaih panu mesti taban selimut ti. Kirana selimut busuk ti sebenarnya. Best kan kita ada bantal busuk, kita ada selimut busuk.
0: Lagi kain busuk.
1: Memang tapung seribu ti cukup tahan nanti na ya. Sebab na menang kerana kerana mu jatah boleh jiit lagi kuan.
0: Okey, lagi ke dengan tak ada beker tadi komen dia sesat nanu hati. Veronica set ti jah ber tak basah. Ben Pete inang wang aku beres aku mesti tutup keping minan towel mesti ada bantal ada pendek mahit baru betul ku ira beres nang.
1: Okey tempat kok menang adep na ogi ba oldoi ogi ni kuanti si okey anak nemu taru. Odi sekolah asrama puno pun toban ke bantal busuk kuana. Onak si busu ne pun ogi sama kuana. Adin sukun ne lagi mesti ogi bantal busuk. Mudoi ia depan beres. Kira ne satu keluarga sebenarnya adep ne pun ada lagi bantal busuk.
0: Kira turun temurun. Okay, and Angela JB give sama kata ina salam kacang senyum. Jemput kacang senyum, mereka betul kacang senyum kaki dua.
1: Betul.
0: Ina ngesok kota singa. Tabiat ko suka pakai dua batar, kami penting dua batar macam lagi kekurangan. Jadi mesti lagi dua batar. Jadi anaklah tabiat bersku.
1: Jadi asal lagi Sebastian Lotai mati nazar bayi ya. Okay. Bagi ada pernah memang mesti gi batar busuk debengan. Sai sidi gambus. Kira nak wajib ada mengenikah kalau batar busuk en magankah.
0: Mesti gi.
1: Ada inya ada batar busuk nanti ada inya ada ira cuci. Ada inya ada memang agak cuci.
0: Amai bertukar bui.
1: Okay, kita dengar apa?
0: Betul lah dengan tadi. Pari dengan dial di nombor 25 main. Pari 25 main. 650. Okay, sebab kita bisa mengenai dengan tak digi telefon tak terjiruh dengan komen-komen berada dengan tak. Digi bisa mengata digi berada dengan tak. Digi bisa mengata sesat nuati. Terima kasih yang berada dengan digi bisa mengata di Facebook YFM Ria. Habis segera dengan tak. Asfian Mahyu. Ya. Yeah. Digi bisa mengata Landi Lambet, Nenek Fila, Bunda Babe Y. Terima kasih yang beringan di bersama tak picu dengan tak di telefon tak sesat dan dua tip. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi DJ Rinda dan DJ DJ
1: Hazel.
3: Ini di kano.
0: DJ Hazel.
3: Dia kena tak nanti kena jitu. Ini Ijan DJ.
0: Ijan. Ingat telefon Saki.
3: Ha?
0: Ingat telefon Saki.
3: Telefon dia bau pi.
0: Sok bau. Asyik dah telefon ti yo.
3: Ani nang.
0: Asyik dah telefon ti.
3: Sino deh ni.
0: Sino deh ni. Slow.
3: Aku rasa ingan ti.
0: Yo.
3: Aku rasa ingan ti.
0: Okay. Okay ngan ngajit topik
1: pagi
0: jam upi tadi.
3: Ogi.
0: Waki tabiat bo asingan.
3: Aku ang ngoko batal bo batal di omuno je kuminat ngoko.
1: Batal batal guling.
3: Batal omuno. Yo. Nae nae nae ba ate bi. Nae ba ate do.
0: Nae ba.
3: Yo. Kan tengahnya ay ay ombu mana ba ate do. Tengah tahu kita di no.
0: Ani ingat jarak nae ba ate ni.
3: Nah.
0: Yo. Sebabkan lagi di dengan tadi dia telefon ti hina boos mesti pakai minyak wangi. Wat kau dah ingat wat ki pada ingat make up dia kena ke boos.
3: Dia make up noh. Dia kena pada di nonggonan aje. Ngan kan boos am bepelo pelo ro.
0: Yo.
3: Tapi noh je. Tapi noh dia ku kemo kayak bata golong ini anang anu nak dibaat wat mu je. Pati
0: nak
3: je
0: sembah dia tak tahu. Yo. Yo. Yo. Pati ada salah dah.
3: Yo.
0: Saat tahu pagi-pagi ti.
3: Yo deh. Anu pun menung, anu pun mijan.
0: Yo.
3: Sama pagi doa ingat yo bije.
0: Yo.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Yo.
3: Nak cina-cina dengan bi.
0: Yo, semadi dengan patik dokai itu.
3: Yo, aku masih cumbuk bina patik pada dengan de Malaysia. Aku mula aje.
0: Nah, sejak terami pagi tih yo.
3: Yo.
0: Terima kasih
3: dengan.
0: Yo, terima kasih kerana duduk ingat lagi telefon kau pagi tih.
3: Yo,
1: bye. Okay, saya nombor mati na Sino Denny.
0: Sino Denny.
1: Masa bau. Sama kita pagi ti. Menang perlu ada baat beus kan. Betul, kadang-kadang ya. Ada inya ada beus ti. Ada
0: suka mantepat.
1: Suka mantepat, betul.
0: Mantepat. Okay.
1: Lebih-lebih lagi kalau nombor rohi bantal.
0: Baru baga batal. Jadi memantepat dah ayak beken. Jadi anak lah baat senang Sino Denny.
1: Betul. Perlu ada. Perlu ada baat supaya
0: ruah sok kawasan
1: supaya nak adil se kawasan sen. Sebab kadang-kadang ya ada asli dengan kita dah mati dah bus menang baak ada bantal dua kajak ada bangi ada
0: babai jeb
1: jadi kerana mempunok tilam sen dengan bantal menyap tempatnya dah beken dengan mengenai bo.
0: Terima kasih ke yang beringat dengan tanda beken nanti gig ke telefon telefon tak. Kasih ke Edward Jiri segi bersama ta Juliana Seman inang Ujen Senang. Kasih ke Sebastian Lotai. Terima kasih James Pengiran gidingnya dengan tanda beken dikit bersama ngata di bersama di Facebook FM. Terima kasih. Terima kasih Joy Macting Mac Sing Junior. Susah-susah je betul Pak Ratik. Kasnaga sama Isisan ke di Adria Lauren. Kasnaga Angie Simet Lu lagi bersama Ata Dream Gubes. Terima kasih. Ia nak beringan di lagi bersama Ata.
1: Ya, betul.
0: Johnny Oni SB Aziz lagi bersama Ata. Bye-bye. Henry Bali.
1: Ya, Henry Bali.
0: Aku peraguan menang. Penalty.
1: Ya, betul. Ambil dua Hazel mati na sempat tubuh ya.
0: Betul.
1: Walaupun sambil-sambilnya nak mati bersama dengan bala peminat berang bala ini ada komen-komen. Tetap lagi batal kita nucu nuk TV.
0: Kas juga kami tak tinggal tijah Jerman dapat ingat Paraguay.
1: Ya.
0: Seri ini.
1: Seri.
0: Paraguay menang lepas sepakan penalty.
1: Penalty. Dua taruh. Empat taruh. Walaupun hakikatnya dah mulai-mulai cina Jerman dua gol. Tapi sepatutnya. Tapi terpaksa goals and dok tarik balik kau kita.
0: Segar ia turak goalkeeper. Okey, lepas itu titik baik kembali dengan dapat tinggal siaran langsung yang Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus dikin dalam dapat dengan Morocco dengan pukul PE sesantai.
1: Ya, jadi bali pemain-pemain setia pemain ball sama-sama kita tubuh TV dan berpagi City. Sambil-sambil kita berhibur.
0: Betul, tapi juga bersama dengan Ezra Chalasawan kalau pasal bersama dengan Megaforce Baladingan.

0: Mega Force bala dengan limon ka dengan tak digi pai salam di dengan isnang Joy inang tujuh yet na bergeng blood brothers nga geng bukan besha. Inang lebih sige nang nakinaki ta debat na penuh di erat. Nah, ini sebenarnya mementingi nyami dah tambah sebenarnya dari
1: beban
0: segmen makatkan muhasasan hati. Terima kasih berdengan di telefon ke ekas negeri. Terima kasih juga yang berdengan di berkomen pasar meja ngupi tak
1: satu ya hati. Dengan saya lagi kira-kira pukul peri bagi tempat kita rasa sama-sama ke pihak gajam peri lepas enta bersama dengan pengarung kita berken dah habis segmen Ian dengan Tiaren mungkin dah berupa giti DJ Jazz ya Raja Pantun bersama kita dengan Andika Pak Pantun retaban dan sama-sama kita ngampan mati
0: betul,
1: ya.
0: Betul, kasih lagi beringat tadi mi tiap ragu mai kemer tengah dapat bersama hingga pingarut mi DJ Chase ada permandangan jadi ngana aku Hazel.
1: Dengan aku Najagi mengucap selamat pagi dengan
0: salam Malaysia Madani.

0: Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan serhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, pos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jembatan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada pelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Prii Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, Datuk Ragu, sebengah setu pagi ti handu dan nyandun. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dah pagi anu duoh yo. Di nyuang buranuam taruh peruk nuburanuam sawa 2026. Terima kasih duduk seberingan. Pagi ti dah segmen yang ngan diaran dengan bersama aku di CC sendokan nyuang segmen detik pukul sembang duoh tengah handu. Okey, jadi saat pengisi segmen atau pagi anu duoh ti yang datang pukul pria setengah pagi ti atau ria sama-sama ngojet program Bitoya di berpuluh dua minggu tu. Dapat nabi tali ni cuma. Seterus kau dah biasa, kau dah di minggu di ropas pukul semong pagi, nak pukul semong di setengah pagi terbihbul dan program live jatuh bi pantun. Jadi minggu itu atau dia bi pantun pakai tema janji. Sebab tu satu tu ngojet gig lagu-lagu janji. Gig nyari suka berjanji. Gig nak di berjanji pakai komuti janji memang bogo masam pakai itu janji. Okey, jadi ku semua pagi ti atau sesama ngojita berapa peminat-peminat pantun, pakar-pakar pantun tu le bi pantun pakai tema janji ataupun ruwal suina ya. Okey, jadi sana beringan di rana suap bi pantun ti dapat naik pantun dengan adin ke dapat terus kebalut kedang Facebook YFM Rio ataupun pukul sembang pagi ti ataupun terus telefon ke konti ya ke nombor 0922 5640 ataupun 2525 50. Selamat pagi ya nudu beringan di road body di KIT ada kita dapat ruas apa di bapa sehat kini ne lepas mau minum ubat ya ataupun lagi nadi di KIT mau di tempat kerja pak sungguh menoh lagi ke ngajit siaran radio. Jadi selamat pagi sama petugas ke nudu beringan di naik kerja pengendalian di luar body agen di atau ya dikati agen di tuang jurahnya yang lihat nyikoh tunggu lah lihat tu kebuat lada ke ataupun lihat nabung tengah borak ke dia dia pagi ni dua itu jadi terus berhibur bersama ada kok iya jauh di wifi pun ya gerak bersama.

Yang datang ragu penghibur tu soalai Penny. Okay, jadi radio tu daripada Bengonji tu pakai gerbang FM di 06.2 di 0.2 MHz ataupun tu dapat Bengonji tu selain radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun anda pun buka Facebook rasmi Wi-Fi Budaya dapat dan juga okay, bertugas secara live pagi itu. Okay, jadi sambil ingat nanti lagi ninga apa pagi ti ya nah Piala Dunia FIFA 2026 jadi adin Netherlands berada pada dua Morocco di minit ke taruh puru kedudukan Netherlands kosong Morocco kosong. Okey, jadi ada komod ya hingga dapat dia ninga siaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di channel RTM dapat dengar di TV Sukan RTM, TV OK dapat dengar di aplikasi RTM Click. Saya beringat di bayu download aplikasi RTM Click di dalam info dengan ke ataupun di dalam komputer dengan dapat download secara percuma saja ya. Okey, jadi ngadina atau sama-sama dia ngojit program Bitoya atau pagi ti program di berpuah ada menyusun ada penerbitan Leni Cimon. Jadi ngan ino jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Selamat pagi tu bala pengojit YFM Bidayuh. Pagi itu ingin bersama lagi tu aku Lene Jemon dan program Bitoya. Program Bitoya kali itu, untuk itu, yo le pasar pimurah borak, dekupua grogua bau, bidapot dua ni naanya a, denai pimurah borak, yo ino Puan Mariana Runse, denangnya a sino.
1: Sino Ucuk.
0: Sino Ucuk.
1: Yo.
0: Selamat pagi tu ingan.
1: Selamat pagi.
0: Aku sebagai penerbit program Bitoya, ingin terima kasih duduk ingan Puan Mariana. Sebab mau sedia kajon pengundang koe, so RTM dua ofis pertanian bau. Semua ingat di pundak aku adin, sampai menggomuk tengok bola kiti. Sampai mempaguh daun-daun bola kiti. Sampai mentersusun bola kiti. Dapat dengan cerita, wakki ingat pun naik, ogi minat puluh bola.
1: Sebelum ku ingin penerang, ku ingin ayuh terima kasih tudu pihak RTM dan Musudino Kati adi ke toyak bolak kuti. Aku ialah Puan Mariana de nai skim bolak ti demo ni sawak lobi led sebab koi de dio puluh dang bulan aku puluh bolak ti cun ni bulan nuam. Ni bulan nuam 2020 talu. De selama ni sowa dang ni sowa 6 bulan wat noleh. De setakat ti bolak ti de ge sekia bogo masalah ni sebab de dio puru hati koi memang sayan leh ni ti dak bersih topat ati koi nau nginjin ko dak ade ya mo sebelum bi puruh no koi mo kaliah dio ayongan lubang leh sedia ngedit kaliah lubang. Soknya pula bolak ti. Mau kuat noke, kau mau dah boleh macam kapur do. Kapur no sa dari sekian tanak ti yo masuam, tanak ti yo gi pasir leh, pasir ti pasir mau pu yo bongo. Jadi kau ih dabul kapur, kapur ni no pertanian. Mau kuat noke bi pulua ha. Yo mau dang masa kudu 2 bulan, dang masa 2 bulan yo mau tumbu rata mana neh. Okay, kau imo ku mo dabul baja pemula no, baja dengin pertanian, yole baja kudu semolimo no, dabul muak le juan sok puun ano ne, sebab yo masih isok do, yo jak ano mana, muka sok no, ku mo tanda jadi udah mokat, asal giduhan ne, main ni no, injin, tolu ya spray do, yo tolu jak ko bos no man lasun. Wat ino ge sebelum yo ayuh bolak so die aku mo kalik ani no inisiatif ku wat ki wat barak ge tanak ti luas do yo osah bolak kan ayuh aku mo gan jagum ku puluh jagum so die ogi dua sidoh ku puluh jagum ogi le hasil anu dang piratu lebih wat no hasil jagum ane mo ku anu kek ku mo fokus tiak do bolak anu dari tapot pulau jagung sebab bolak amu ayu ni mo pulau bolak ni no jaga bolak de meti ja dang masa moi bulan wat ino yo mo ogi le ni duo de luah ni no anu suat anu tanuk anu start so ino kuninga ku mo ti mo sodang tiak gan baja buak kek ku mo dabul baja buak tiak baja buak no talu guni pak de pakai kuno baru ni guni lebih leh. Bab yo de ge sekia bogo pokok bolak ti so die dang 460 watt no. Mungkin de ogi leh 2 talu puun de ko bos. Moko ino. Oni no yo mo be buat no. Dang cun ni sowa no yo mo oni no. Ogi hasil leh ku mo kalik tepat ya jual anu tiak daki so atioh ku ya jual atihin ku mo sobat toban de market kuninga ogi gele nya ami paling 2 tahun naan do nya ami pakai ngani palan 2 palan wat ino ku sobale kalik-kalik lagi nya mo moko no ogi sino nya no naik krepe ku mo sobat sikian yo nang boleh ge ene ku mo kudu nyamingan laan milih sobat bolak kuno, mau kuno bong ogi le, dang deni sidoh no bong ngak nuam ju ayon nenku, mau 2 ringgit boleh leh ene, ku mau jual so dia dang 2 ringgit lah ni kilo ado. Aku rasa berbaloi ge lah 2 ringgit no ne. Mo ge lah tak lupa si doh ku nu na wat no ne. De pas ku jual no moi hayon. Moi palan ne adop ane. Ku mau jual ane duit ano gi dang sebab dang deni ni palan no paling pun bat ano semua lebih kilo. Yo palan ano di sekia baga. Alus dan ni ayon no ogi nuam keju sisi rawat ni no jual gi 200 lebih ku ano ku jual de kedua lagi 100 lebih jual ngaiso ano gi leh dang 4500 wat ino leh hasil bolak tine to ano kira bersyukur ge leh sebab itikan skim dengin sok pertanian no do dop ni mo so on okon yo sodi masa nai ane no pembersihan e yogi gengin kira pakai bayar gaji leh kira oke okay leh.
0: So kaya ngamit onak borak ti
1: so ane no skim leh skim bantuan pertanian yo mo koi kudu grup kudu naan dang de grup damit koi stakal no yo ingin onak ano de 460 pokok no ne onso skim sok pertanian yo bayar baja bayar rasun rasun untuk spray tapi de stakat iti halo de ku spray racun leh de bolak tine madas ani no ja baja ja de penggunaan racun ku.
0: Selama ingan pulau bolak, pernah ke ingan mit khusus wat ki cara ngurus kebun bolak?
1: Oh, khusus no pernah ni sidoh ko inai de kampung Subabuan. Beramai-ramai leh sebab on group ko ih de dio diketuai oleh YB Dato' Henry yo di ke ani no. Di ke kupuak Subabuan sedie. Ko i mudano leh khusus ni onu no onungumi. Yo tanon pasal wat kiwat penjagaan bolak, wat kiwat osah-osah bolak no antara satu pokok ke pokok yang lain. Onimun onak bolak de sesuai nyepulu ha. Mokuak no baja de perlu nyepakai masa penanaman bolak wat no leh. Sebab ogi pegawai de sok pertanian, ogi no ngin penirang. Yo.
0: Nuna sok pengalaman kudu sidoh ngan ngabok borak ngane oda komu dua omu ayo ne.
1: Oh iyo semula kada denangku dua bulan ku muka puluh ado ke ku ngabok pakai abok semolimo no abok subur muka no ku mo ninga lagi paguh muna ku mo tandah dio ku mo dua bulan lagi ku ngabok lagi pak ku ninga yo dolas baja dawon ano akan ugat yo sekia gomu ku mau tandah jadi yo muka no taluh bulan berikut ke ku ngabuk ke ku ninga buah ano ni no suat ano mau start ya luah deh dang moi bulan lalu atau moi bulan lebih ke pli bulan wat no leh ke mau luah tiya suat ano
0: otopuan tu kebun bolak idoh di Ekroja di Sonang. Jadi, nunda sok pengalaman untuk ingan, dapat ingan cerita nyamki susah sonang ngit ngurus kebun borak.
1: Pasal susah sonang pengguna itu, aku rasa memang suak kerja ada leh, ada semudah onik ne, memang akan susah leh. Tapi sebab itu kerja ada minatnya do, minatnya naye, semadi to nambah pendapatan kedak denangnya, kedak bolak ti. Oh, nang sekia susah alu ido ge, nang sekia sonang ido ge, sebab yo perlu penjagaan de botul. Contoh ayungan daun kering e, ayungan duh e, mestinya dak bersih leh. Ake yo bebas sok hama. Yo mo koda ane, opui memang ku naik leh. Time mo ku kadi ayungan dawon no ano do. Aku mo naik opui leh dari libu ano. Sa hama no tikadi. Duh hati memang pakai engine ne. Pakai rasun yo ngaso at bolak.
0: Setakat iti, mungkin mun hasil sok kebun bolak ingat iti dari segi hasil jualan biasa kudu sido ingat nun buah dangit sawa.
1: Dari hasil jualan kada denang kune sebab bolak tipun baru umur ni sewak lebih kan. Hasil lah baru 3 kali atau 4 kali wat noleh ku jual ne. Jual ngaisok-ngaisok le. Jok dosi doh le ada muak kiang anu ne ngak ju ayon. Moi hayon. Mo kuat no de ne selalu ne on ngaisok ngak 2 talu le sebab kan aku jual ger marketnya. Sambil aku berjual barang di Bokon, aku jual bolak. Nah. Boleh lah pasaran kira RM2 no, sebab yo mit nobong isi do, mit ayon no. Bayar togin no, peban jamun isi do, nimang isi do. Dengan harga RM2 no. Kira oke okay lah. Makin mau de market no, nya amit RM4, makin pagu.
0: Ju, kudu nyam keluasan kebun bolak nganti?
1: Keluasan bolak sebab tanah kok itu tidang ni ikal lebih, dek guys sepenuh bolak le. Ogi kira kudu peratus le rupiah tanah tina. Ku memanfaat gan jagum ja, demuti bolak ti on kurang do lebih ya kira 50% bolak le dah tina. Sebab tanah tini ikal poin kosong kudu buat no le.
0: Dang sesawat di anog, sumuk kobon barak ingan iti, robi pagu mun asil eh. Ogi kan niat ingan ya peluas lagi kebun bolak ingan ti.
1: Oh, memang ogi. Sebab ati onak ati mau batang sonang dah ogi tunggu dopnya. Kodak ada daun ni ya. Pernah ke ku nama ha. Ya asal yo on anik no. Tuan ingat hasil lah pagu. Memang semangat lah ya naya ne. Makin mau pembeli ya no sentiasa ogi sonang. Kalik guna tanah bi daripada yo kosong doh. Dapat kau dak pulak ke Bokon macam sawit dia menok tenaga tu dayung di tunggang atau ya biarap mit tenaganya age ya bayar gajinya lagi borak kira oke okay, geleh yo buak kan sentiasa menyusul lagi no barak ke ku kadi ngak supiah ngak talu destekat talu 4 boleh leno jangan yo sampai nuam juk leh dang deni rumpun anu ne. Mau dapat leh, mitiak so pihak pertanian lagi doh, akan onak bolak ti akan ya ogi lagi tumu doh. Mau dapat koi mitiak baja leh, baja untuk dabur de pun bolak no lagi. Sa yo dari ni no bih dari pupus, yo sentiasa ya ogi, jadi semangat leh dapat nyinga subur no paguh no, makin semangat nyenai ya. No leh, sebab ia milih. Mahal baja no ne, ni beg nomor kudu 100. Sedangkan dek iso dan kudu kilo no, 5 kilo. Pamu RM40. No mo nye tapot leh, tulung leh koi mitiak baja leh yo. Mo koda racun mo ogi melagi paguh leh. No leh harapan koi desok petani ne. Sebab koi de petani ti koja on dek kira sobak ke putiak ijan nai ja. Yo. Wat no ja. Harap ogi leh ani no hasil lah lagi dai lebih paguh lagi te sodi. No leh. Terima kasih ge tudu penganjur ko ine de tulung ko ido. Kira tulung ko ile so macam Ence Nicholas kan yo bahagian pertanian de ngurus ko ine skim bolak ti sodi eh. Badai yo doi ge ko ipon naya nang oni sebab kadang-kadang oginya de tukang ngurus to ke to terurus dame. Noleh, terima kasih ayuh lah duk pihak pertanian lah.
0: Yo, terima kasih duduk ingan Puan Mariana.
1: Yo, terima kasih ge duduk ingan sudi nokati.
0: Kanto yang lebih puan lagi pasal pimuluh bolak, onu iti dang program toya okuk bi peluang kraka 2 ni naan gi pendolong pegawai Jabatan Pertanian Daerah Bau dijadi penyelia projek kobon bolak yohno Ince Nicholas anak Ajis. Selamat pagi nudu ingan.
2: Selamat pagi. Kungen nudu RTM lah yo. Terlebih lagi bagian YFM dengan terima kasih lagi selamat pagi dengan DJ Lenny. Ingin memogat aku daku nerang pasal projek puruh borak kapok iti. Jadi projek borak kapok iti start so sewa sodi bulan 4 wadin oleh yo. Jadi program itu bermula kau ih odi ke kopo-kopo nya nai dialog dia yo. Nai dialog duanya peserta di mau oba pilih. Jadi selepas ini kau ih mau nai dialog kau ih mau sekian peserta di kira berminat leh, berminat bersetuju naik projek Uru Borakiti. Jadi peserta di berminat dua projek Uru Borakiti berjumlah 60 tarunaan kira 5 buah kupo. Jadi adin so kupo grogo ogi moi naan leh, moi naan termasuk 2 puan merena ti. Jadi sebelum koi naik kala projek ti dak peserta naik projek koi beri berita koi odi ke tanah nyati dio ninga keadaan tanah yo sesuai kaedah ke ninga struktur tanah sesuai kaedah ke lepas no koi naik perimeter survey. Jadi projek iti berkeluasan 0.4 hektar. Tongon borak di ngen koi dapat puru dano 0.4 hektar sebanyak 440 puru. Jadi du puru no pakai spe le. Asal lagi onak borak di kompos pakai spe. Jadi sosok ya 460 tongon. Jadi lepas ini no koi parik office koi akan order. Koi akan order para barang di yang ngen 2 peserta. Jadi koi mau order pada baja semerima koi ingin dua beg minaan mono koi order baja semujuk dua pakai buah bersuat mono buah koi ingin taruh beg mono koi lagi ingin rasun uduh taruh botol mono racun kulat 2 bungkus mana racun serangga 2 botol. Jadi lepas no koi akan order onak borak je 460. So pembekal di obo lante melalui quotation ne sebut harga. Mana apabila barang-barang ti mondog koi akan magah nudu peserta-peserta dari kacun di Balaraya. Koi mungkin onak borak, mungkin baja, mungkin racun-racun no lah. Jadi lepas ni, kau akan ingin nasihat balati dari puruh borak ti supaya mungkin. Jadi sebelum puruh borak ti, kau memang akan odi cek bau lagi. Sama ada tepat pakai puruh borak ni, mau apa nau ke, apa nyau ke, yo, kira mau standby leh. Mau apa standby ya puruh borak. Jadi kau odi ke toyak dan no, koi akan menerangkan cara-cara puru borak. Sebelum tau puru borak, atau mesti ya clearing dia kawasan. Clearing, atau nohu, mono nyohu, mono ngrokat. Koi nang ngrokat leh, yo. Jadi, mono baru atau naik lining, naik pembarisan. Jadi, borak kapok kita, cara di paling sesuai leh, yo. Pakai keluasan 0.4 hektar yang di obo skim tip serta ti 440 puru sebenarnya dapat puru dang 0.4 hektar jadi jarak yo di jarak yo juk kaki yo juk kaki antara anu lah yo antara barisan di antara di antara tanaman borak sama gejuk kaki. Jadi sebelum otak puru atau mesti naik rubang dia kira kedalaman ogi setengah kaki lah. Jadi sebelum borak ti ubah puru oi tanun nudu peserta mesti naik rubang dia. Amun naik rubang mono nak kapur. Kapur ti fungsi yo pakai neutralize tanah di Brexit. Jadi neutral. Kira sesuai saan puru borak le. Pas no, koi dayoh tabur sisit baja kada baja toki sioke nadano muno puru muno topang kada topang borak jaya mesti rendam 10 minit pakai racun kulat. Sebab so, sebelum ti melalui pentelian ko iyo, pemerhatian ko iyo, projek di omba-omba nu iyo. Jadi borak iti kebanyakan dari puan sundok soka kiki pembekal mita, kebanyakan ogi kulat dano. Jadi sebelum ko iyo puru, dah peserta puru ha, ko iyo dah peserta rendam kira-kira 10 minit sampai 20 minit lah, dan bantuan racun kulat jaya. Ah, mono baru koi dayo puru leh. Ah, jadi lepas no dalam masa yo masa yo hidup yo, koi dak balati pakai baja semerimo semerimo dio sampai yo mai buran. Ah, lepas mai buran, apabila yo ya sindek berbuah berbunga berbuah, koi dak yo dokar baja pakai baja semdua semdua semujuk dua. Ah, kada baja di semerimo semerimo jaya. No baca memang baca gemuk. NPK. N sumerimo, P sumerimo, K sumerimo. N ti fungsi saat dawat ni, dah sawat ni subur. K ti saat tongon, dah tongon dah baga. K ti saat buah. Kira dah yo stabil ya. Yo. Jadi apabila mau hiburan ke semua tino, tukar baca, pakai baca, semong dua, semong dua, semong jok dua. Semong dua ti jaya, N. Ha? N, nitrogen, pakai dawat ni. P ti pakai tongon, K ti pakai kira dak buah ayu-ayu, bunga ayu-ayu, buah ayu, dah sihat lagi. Lagi tambahan TI ni, TI dua boron, ti dah buah ayu lagi. Dah buah dah sihat lagi. Ha? Jadi lepas no apabila mau berbuat, apabila mau buat yo, kau ingin nasihat dulu berlatih, apabila jual borak, mesti naik record dah. So kau ya puan hasil kuduh so projek no, yo ogi format na cara-cara ngisi no lah pendapatan hasil lah. Jadi lepas no. Kau kan sentiasa memantau lah, terus borak ti obah penyakit ke ni ke semua yo. Ah.
0: Dang kawasan bau iti, bogok kena di obah skim borak.
2: Dang kawasan bau ti, peserta di berminat dua projek ti ogi 60 tarunan, ke? 60 tarunan. Kira 5 buah kupok.
0: Jo ni kriteria nya ada obah pilih molat skim borak.
2: Jadi kriteria nya ada obah pilih projek iti yang ni ya mesti berminat. Kedua mesti ogi tanah. Yo tanah yo. Tanah ti mesti tanah. Kira tanah adop ye leh doi bekai dunya kau ni ke yo. Tanah NCR ataupun tanah di bawah Bonyukat. Muno tanah no mesti sesuai. No paling penting. Inilah sebelum projek ti bermula kau idak bagian seksyen pengurusan tanah odikati nyukat tanah muno ningak keadaan tanah ge oi akan kerjasama dua bagian pengurusan tanah le
0: asam pendapat ingan keadaan tanah di kawasan bau ti sesuai ke sampai muluh bolak
2: ku ningak keadaan tanah di area bau ti memang sesuai keadaan tanah di kawasan bau ti kebanyakan kawasan rata ogi di rata kada kawasan di beratak ti yo memang rata ge tanah keadaan tanah rata muno iduh menakung piin ogi sistem pengairan sairan ne.
0: Saatnya ada naik kebun borak, oni basa pinurung ataupun hikmat di ogi pihak ingan so Jabatan Pertanian daerah bau sidia.
2: Pasal penulung ti selain daripada input pertanian kada baja do racun, kau yang ingin kira insentif le, insentif ti kau ingin untuk pembersihan. Start so nau nyanang nau muno nobong muno nyau kau inang seriat nang ngerengkat. Apabila kau mau cek baru kau ingin produk bantuan itu insentif sebanyak 1,200. Jadi 1200 ti koi mite nomor account no koi didakdang account ne, account bank.
0: 1200 nanti ya, secara one off ataupun what key?
2: Insentif 1200 ti kau ingin secara one off saja. Kira ni sidoh saja lah.
0: Kira ni sidoh sepanjang 10 borak lah.
2: Ya, sepanjang ni sidoh ni ni sidoh per borak itu lah.
0: What key nak jaga tengah borak saat dia obah penyakit? Oni mun basa penyakit, dia biasa obah tengah borak, dia what key buatnya dua penyakit ini?
2: Penyakit dia biasa nyorang borak itu, kini ya, penyakit awar daun. Jadi awar daun ti yo mo sehat no watino yo. Kadi leh, kadi muno kira spray pakai racun serangga do tungkulat. Ada borak di sekia bego daun na. Jadi bit mo kadi di kobos leh. Jadi daun di kobos ti tomat di ke tempat jugo sekati terus nyau. Kadi ulat ke ni ka dano so jebetan tenian adit pakai to norik minat belia-belia muda adit. Koi hoki nai ni program agrofest leh pakai norik otit anak muda kada puru idega puru borak kada puru tanaman komuniti di bukon kada sawit kada kudos koni ke jadi koi hoki kira mit ni contoh leh peserta di mau berjaya sebagai testimoni yo norak dan media sosial kan, media masa di Bokot nih, saya pakai norik otin belia muda ti. Muno, kau ingin insentif lah kepada penolong baja, racut macam ni lah, pakai meringankan belia ti, start naik projek. Kepada kon lagi daripada projek borak ti, kau ingin projek fertigasi. Hidroponik, wadinu lah. Anu pertanian di modern terbaru wadit ne.
0: Oh ni sinas baya ingan duduknya ada buah skim borak.
2: Sinas baya aku duduknya di skim borak ti, dah balati bersemangat, bersemangat jaga borak dengan pagu-pagu, apabila lagi hasil naik rekod pagu-pagu, jadi lepas itu ingan jadi role modelnya. Belia muda leh. Selain ini, ingin dapat hasil so borak, dapat hasil so terbukot lagi. Borak ti pakai nama hasil pendapatan ingin dan ni borat. Asal kurang baja kau ni ke, ingin dapat mitik leh. Yo, mitik bantuan so jabatan pertanian, odi kofis, ngisi borang. Adin doinya pakai borang lagi, adin ogi program i-tani. Ini oleh kepentingan i-tani adin, dosa ngisi borang atau ngisi pakai online saja, pakai handphone. Asal kurang baja kau nikah, coba miti leh. Asal lagi peruntukan, kau akan luluskan. Sebagai insentif. Insentif pakai pusing lagi projek kita. Tayo tuju lagi, tayo berjaya lagi, dan ngambang tak ayuh lagi.
0: Terima kasih duduk ingan Encik Nicholas. Ada moya odop ingan Krakar dan program Bitoya di pagi itu.
2: Okey, terima kasih lebih-lebih kepada DJ Lenny lah yo. Terima kasih duduk RTM ke. Terima kasih duduk bagian YFM. Terima kasih bogo-bogo. Karena sudi dok kobol borak itu. Dok bau itu lah yo. Okey, bogo-bogo terima kasih.
0: Ju adina tu ya puan lagi lebih turut pasal onik dinang pimuluah bolak duh pikobon ngan dewatino aku ya sikian oni sinas baya deso ketua kopua grokua
3: san pengposon de syo to denai kobon bolak pada ingan usaha dengan bobona sagi hasil ngan tapod pakat ekonominya tapod pakat hasil yo wenoh ke satu pod lebih maju lebih berkembang lagi dan ni sejak bidang denai to wenoh ke pada sampingan tapod puluh ke debokon pemula-pemula dari hasil tapod jual dengan tolong kat kaum kat bangsanya yo ni sejak pemula dak tapo dogi hasil pemurah-pemurah menti atau tapo naik secara sampingan dengan nama pendapatan dan si keluarganya.
0: Yunus saja program petoya sanda minggu ini. Dapat lagi minggu dah sama. Dan ono dah sama. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngaji atau program kita ya atau pagi ini. Jadi ini mau pukul semoga pagi dia jadi secara otomatik atau memulakan dan zon interaktif ya di dalam program live ya atau bipantun. Jadi saya beringat di rana soal bipantun pagi ini pakai tema janji ya dapat naik pantun dengan dapat terus sampai ke Facebook resmi YFM Royo ataupun dapat terus telefon ke Konti ke nombor 02 25 04 3 ataupun 25.250. Kopo gedaan pakai gergaji gergaji oda ni nandari. Ataupun dengan gi berjanji berjanji nang remuah kebori. Penuh ngarang dan anu ngarom berumah henti ongan tanak turun. Anu iti nyuang beran nuam bisa mah segmen digiat ngan diaren. Ningat sukun ya guru sadi jua bisusun riak terima gaji. Tema pantun moh sediaugi. Cak bipantun tema janji. Gi sok suka man buah keranji. Isin moh siak sok isin sati. Janji bogok masam janji. Oni janji eti atau perhati. Okay, jadi nanti pantun dibuka di soko sana sobra pengaji atau wifi meriyo. Roro bisa sampai minat-peminat pantun pakar-pakar pantun tau pagi tih. Asmadi naik kerja pengenai hagi masa atau bibul guys kerja apa dia ngojet kau ibu pantun apa gitu ataupun mus kerangan lagi idea naik pantun ataupun ada terus naik pantun dengan terus apa itu ke Facebook resmi YFM Royo ataupun terus telefon ke Konti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ Jace.
0: Ah, selamat pagi Mr. Sam, mana ya?
1: Biasa-biasa pakai bab petang bergorot.
0: Aduh, mau tiap minggu
1: demam bola, bergorot, demam bola.
0: Dengan tim lah terasa aku.
1: Demam bola. Selagi bayu kebo, memang manusia dong demam bola.
0: Okay, mide. Hello.
1: Okay, aku get dapat kalau pantun ada pantun ada simple ada dah. Huh? So aku madit lah bahasa pantun ku ada nama di. Okay, purun padi berekor-ekor. Padi dog purun jenis padi bario. Isan-isan hati aku get ucapan di bara. Ucapan ku kangen ini. Selamat isan isan ika. Hello, hello. Di kapong sekuduk tinggal sawah padi. Padi do purun bereka-eka. Bukan main manis pimnyomu mun berjanji. Sarah haduburan janji manismu dapat benda ne gira. ngupi-ngupi di pasar baki. Sambil ngupi, aku man mikari. Oh, DJ Jace, enggak bara peminat pantun dikasihi. Degiti aku kidaat nang bara peminat pantun cukup steady. Perpedi, iet dai baras. Padi dog pakai risong kayu. Ja tak dipantun berbalas-balas. Begitu ya tak berpantun, nggak ati nggak sama tawa-tawa. Okay. So, okay. Salam ke DJ Jace, di sedang berkonti. So, harap DJ Jace selalu ceria-ceria selalu. Kak mana sihat-sihat selalu. Okay. Kau mana dia, dia kabur baru geng-geng awah. Kau mana dia baru peminat pantun. Kau mana baru peminat YFM berdaya dikit-dikit lagi. Dan sudah dengan aku ingin salam. Selamat andu dua. Kau mana salam selamat berpantun. Okay, DJ Jace. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih Nudu Medesem. Patungan pantun di pagi yang dua itu tema janji atau di Nudu itu. Oke, Oke, jadi seperti itu kajian dengan tu nyusun pantun pagi ini. Aku ada berkongsi dia di info yang berkaitan dua notis gangguan bakalan PIN berjadual di bahagian serian yang di daerah Siburan ya. Ya, itu ada berlaku dan dua hendu berlanjut dia hendu pat itu so pukul semangat ramu menunggu pukul rimoh pagi hendu rimoh ya. Yang kawasan di ngejaka lagi gangguan berkalan PIN berjadual itu jana di Kupuak Tapah, Kupuak Beratok, Kupuak Kerumbo ya dua kudu-kudu kawasan di bahagian Siburan. Jadi harap masuk berikan di tibur pagi ini bersama Dago Iyah dan program live Ejak Topi Pantun. Aku boleh tersebut pasal janji, akhirnya dia suka berjanji ya. Akhirnya dia suka berjanji memang betul ya, natong janji. Akhirnya dia sekadar janji, pakai janji yang mau kemut, mau terpotil, mau katikanih ya deh. Tapi mungkin lagi kena pagi ti, lagi berjanji tu boleh dengar dengar dari apa dong upi kiri tu. Ata tok tok kena nang berjanji pukul moy pagi ti ya berdapat di kedai ti harap kena nang betul betul masa berdapat. Jangan tak dengar ni sikit ada daki muat di nana ada tu nang kena nang penuh mamu itu mau payah lah. Okay, jadi kena tu ngaji dia lagi dengan terus terus ke telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
2: Awas pagi.
0: Ya, asyik di telefon pagi ni.
2: Babai Tata.
0: Babai Tata, Mr. Komik ke?
2: Ya.
0: Lagi
2: dua tu buat pantun.
0: Okey, jap tengok jit pantun ni.
2: Asyik patut daya bercinta.
0: Asyik daya bercinta, ya. Jap tengok jit.
2: Ini aku berus dari buat meja. Amai kadek tiap ndakok ku dekep ngat saji. Dawu iku janji nang ngedep mo tetap setia. Pak mani kah menati ku

0: pun. Saya bukti ya, saya penyap. Anda ada?
1: Okey, terima kasih Dudu. Okay. Bye-bye Tata.
0: Ramai tegur pantun.
1: Okey, right. Terima kasih Dudu. Bye-bye Tata ataupun Mr. Komik. Dua tengah pantun pagi ini. Jadi, terima kasih Dudu. Dua naan di lagi telefon dengan konti pagi ini. Okey, jadi ragu mengibur tu. Semua dia tahu kajian di kantor. Nyusun pantun pagi ini. Cinta CNN yang surga. So, Speedfire Jok di YFM Bro. Yo, gerak bersama.

0: dan ia adalah nadi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the power. Dan kita dah jelas dah beres bayar yang pun eset. Dan mula tinggi juga. Tapi jelas tanya bagian turun 1 minit delay.
1: Bayar sini.
0: Sedangkan lagi untuk itu kita mencetnya 1.8 delay. Now baku pot hidup isyak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, nanti ragu menghibur berjanji ya sama kedua tema pantun untuk pagi ti ya tema janji. Okey, jadi pantun ni sebengas so dengan tahu apa kita dia no so Clifton Cliff ayo nang atar berjanji harus ditepati, janji mesti ada mana-mana agi di konti ya ada main lagu janji yang nak mana masuk ucon itu. Okey, terima kasih duduk Clifton Cliff agi sama datang pagi ti. Okey, jadi janji dua dingan memang yang sebutnya nang dingan memang nang berani nya lah berjanji itu dingan apa sungguh mana sekali berjanji itu dingan sungguh penyenang dingan apa mesti nang nunda dijanji di adopnya sebut untuk dia. Nguan sewon bihibur di bori ya doi nguan kuih tun kati ya dengan kajo naso pukul pri ya do tui kajo naso ti ya ku prati ya ayo do banyak berprati sejua nya nama kajo na titiliak ningat jam lepan na ningat ke handphone ngojit ke WhatsApp so dengan ke jadi inoh dengan nama mungkin nama dah selesa ke dia nama kajo ningat soti ya mungkin piin kopi mo mungkin mo taruh ke pas akhir tu meja lo baik dengan nog. Orang tawa sedih toyak boyu baga tepat manuk ribau dengan tiwa sayo sipak batu tuntas tepolah ke abu. Okay, jadi nanti ya dua tanggal pantun disokup kaitu dua berjanji ya dua dingan. Okay, jadi sambringan tadi ke berjanji pagi itu kita boleh dengar-dengar natong-natong ke janji ya no. Ya, terima kasih selamat pagi untuk dengar tu give sama Dato' pagi ti G Chun Fo give sama Dato' Pak Tali pun give sama Dato' ya. Terima kasih Raja Muhammad Fadli Kong Hua, terima kasih Kiong Lifindi. Okey, jenang selamat season selamat berpantun geng-geng awak dengan peminat YFM Beraya. Terima kasih Kiong Lifindi Tiang Pako give sama Dato' selalu menjawab ondo yang nangga selamat berpantun. Terima kasih stay safe and healthy always. Terima kasih ya Andri Bali ya, yang nangga selamat pagi selamat berpantun kepada geng-geng awal selamat manis suka pembombok ah. Ok Adin yang nangga ni gak bore ini piala dunia ada di antara Netherlands yang berdapat dua merokok. Terima kasih Andri Bali Ronald Dennis selamat pagi Rachel Amerika selamat pagi Nurul Atika. Okay, Johnny One, Gisama Roto. Okay, Durin Gobes, Bibian Ko, Mida Sam. Okay, Mida Sam. Jadi semua segi telefon ke konti itu ya. Pat atau ngon pantun. Okay, jadi sambringan nanti. Harus ke nyusun pantun. Harus ke support ya. Pada pantun dengan sebab supaya dua minit lagi. Ni jam lebih lagi. Atau dalam program live jak atau pantun pagi itu. Harus ke support. Mungkinnya nang Adit Moh. Taruh ayat tiap pantun tu nah supaya 2 minit lagi kalau ke support nyusut nanti ada paguh lagi dia nah ataupun yang nang hari pagi ti ialah nang ngian semua ngatangon pantun tok ngejo ke tiga hal itu mang setia kajo nang sambringan di dia ana sua bi pantun. Okey, jadi seterusnya terpaksa patut di FBM di mula nanti timbul pagi ti. Era luah nak kedai mirih roti beri gula serta mirih kopi kita bercinta mesti tetap janji supaya cinta kita jadi. Okey, terima kasih untuk FBM lagi bersama Dato' pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Selamat bro pagi yang boy.
1: Yang boy ti. Yo dok mutuna ku pantun dok sino Beni minggu sing anu. Kaping ya sino Beni ya. Bro pagi nyihap kopi angkaku dengan gelas. Sino Beni megau peku dengan sekos. binung bungkus sungkoy antunu meja sino bini nyuwa seko dengan peku kudu kagang ni ni bungkus itu teraga seko dengan peku nak kudu kadi buku kayu asam rinda ti kadang tau ringit kadang tu ringit seko se mahal lagi
0: ya
1: ti pantut no gini ya komik ya barang kronik cuci ku minum da untrase terima kasih dengan tonik juga salop nak kujeng waktu topik asua kujeng ada cukup masa beladet renu kepik baboy jep puno bantal ang atilap babo jeep tahu tayong jeep kabu all ko buo mo jeep kikikikik ko na tau si sini pate to pick babo jeep ani lagi ya pantun ko dadagdag pula buo pagi nyap kopi samel ko nyap kopi maan kuti buo pagi ko nanak kuduk kuduk buo pagi ko nanak dini kuduk ini kuduk kuduk ini si tanah kuduk ketawi ang yo bo pagi kunanok kuduk ketawi ang wang kuali mati jadi berdesem ka belamang pedel dan nak nuju-nuju tepaku malas pantut nasib lah mati lagi pantut je sama pagi je kujalap nak bela dedet si nak nyuka salap nak kula mati lagi kan dapat di pantut menurut no guys sekup pantutnya ni job lagi okay bye je makasih
0: bye. Terima kasih Dudu Yang Boy. Pantun nuju Dudu Sino Deni di Tasik Biru. Saya nang Sino Deni memang gigi ngoji pantun bagi ti. Sikit dang pantun sikit lagi. Kalau ka aku pokoh kudu ni bokos. Okey, jadi ngene nah tau bibul dah dah ragu pikbol ta seterus sebagai ti hendak gebuah asangku bitawan jog di wifi fam doyo gerak bersama.

0: Yeah, ragu menghibur napa-napa hasa Tony Peace Band. Okey, jadi supaya dua okey, supaya dua matuah perlu taruh minit lagi ngari apa kor semong di pagi atau aru gadang program live aja atau bipantun. Jadi supaya ino aku rep kursi dia kedudukan. Piala Dunia FIFA 2026 yang Adin di antara Netherlands berapa ada dua Morocco. Jadi daki Netherlands Adin Mohandi Morocco kosong di minit 75 ya, skor teh di minit 70 taruh ya. Okey, jadi saat pinat Piala Dunia FIFA 2026 dapat dengar ya siaran langsung ngerusu channel RTM, dapat dengar di TV ni, TV 2, TV OK, dapat dengar di Sukan TV, dapat dengar di aplikasi RTM Klik ya. Okey, balik lagi dengan program live jatuh pipantun tu pagi ti yang nak berjanji penuh-penuh. Okey, sebut pasal berjanji penuh-penuh ti selalunya nak berjanji tu nak kepot tu. Bila yang berjanji tu nak kepot, memang bila mau nak kepot tu bila mau ngojit atau punya berjanji tu memang dia akan natong sebayunya selagi bayi tabat memang inoh dia akan sobot-sobot. Ponu bisukan ke kupu adonu puun rimu ogi daun semalu berjanji raan odi ponu-ponu ponu-ponu odi ke bentulu. Sadi beragu di uun keramu nuku poon saidoh nunu di anu minggu di puun rimu ku kajon muunog tengah anu. Ya, bantu nah seterusnya di lagi dengan topai tada Facebook ya nah haso FBNM. Jaga buru pagi ira aji singgah sekejap ira ngintip mikari. Wang ada mah berjanji mesti ditepati baru kerja semua janji. Yo memang tahu betul. Terima kasih Dodo Feben M pantun kedua di lagi apa itu pagi ti. Okay, jadi pantun seterusnya Sok Rostina Reina berjanji anuti iran nak beratan man bepecak dua sinolio man bepecak lagi dua sino Mary. Okay, jadi nantapan request lagu napa-napa yo lagu nanti yang motuang atau ngojit. Terima kasih untuk Rostina Reina. Jadi seterusnya so tiang paku guru ngupi di sopak bori pikir daki tapat ku ya odi makat ku ninga misal so semuglinas ngajak odi mewah ki bori. Okay, jadi ya tu kajian dengan tu di agak telefon ke konti ya mana rasa terus telefon satu sama ngojit ani ke ina pantun di soingan. Okey, okey, pantun dari yang nuju dah boleh dengar kini nah. Okey, jadi tu ngajit dia sedingat tu seterus sama gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Sino L.
1: Aduh, malah ngelain sogi sak doi di
0: umur tu. Mau kudu-kudu minggu Sino L doi pantun.
1: Aduh, sorry, saya lagi pantun tu. Pantun tu komut dah boleh tiai. Aduh, ya. Yang ini je, yang ini salam je.
0: Yo, terusnya salam nanti hal.
1: Okey, abis ini salam untuk DJJ, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih selamat paket call, yo.
0: Yo, sama-sama.
1: Nah, jadi nurusin Mbak Denny, Jumuk Lindas, Guling Gubes, Yikin, Amadi Ayu, aku di Kupuk Bomuak, Yikin Star, Jagui Babang, Sega, Pung Rama, Pung Meninja Baru, Mm-hmm. Nah, itu Fengkas Semukinas, geng di awal, siswa eh. Laki-laki, mari ayo aku lagi ngajit apa adit, menurut juwet nih, yo. Ayang boy, oh ayang boy. Menjiraan sidol, oni abar dengan muti. Menurut penyanyi sama oni jadi sino, pokadun, sumu Evan, baba Evan. Alap nangso atau lagi ngajit radio adit, yo. Semoga siswa atau sentiasa orang sehat. Dua selamat nyambut ono gawian menopas. Selamat ono bapak. Ah, dapat minta lagu ya?
0: Oh, ni lagu ano?
1: Eh Maria, nurut sudah sampai di Jejes. Kalau dia lagi macam dia Abin. Oh, cuma Jejes sama Jejes. Kalau ingat saya dah sedang sehat ya, kuat dengan nyumonam ya. Ah, nurut Nino, nurut di Jelala, nurut sudah sampai di Jelala. Oke, lagu dangdut je ya.
0: Lagu dangdut.
1: Ruang mau bercinta.
0: Iya, oke yo, tiap sumpah masa teman ya. Berangkat
1: yo. Ah, tak kugurus kijap tegalang. Oke.
0: Terima kasih. Terima kasih kepada Sino L. Tapi kita nak lihat pantun. Pakai pantun supiah di body. Yang nak buku 35 supiah di body. Di hari yang minggu bau atau petang bi pantun lagi ya. Okey, jadi saya ingat tu seterusnya pagi ti. Hello semua pagi.
2: Hello semua pagi. Dah berjaya. Aku gemulang cuma habis pokok berjaya. Kalau aku ngulung kayak aku bak gemulang kenuk.
0: Ataupun
2: aku rajin. Okey, aku rajin cuma bila nak masuk nak aku pakai mi pokok tu ya. Pakai pokok lah.
0: Ketawa dengan. Apa nak senok Denny? Okey, pantun tema pokok hari ni pagi teh.
2: Aku dek puan dah pernah buat pantun ni jauh majisnya hanya buat aku. Okey, nak kita non dah kuti eh, kau kata wah, no, aku gumlan ke nai nak pokok kuti eh. Itu aku rasa, gumlan beli pokok. Nya ingat nak hanya kena oh senok Denny mau pokok kuti ni, no ingat nak aku. Bon tak kunjung beli pokok kuti yo. Aku mau jis no L jadi cinta nanti.
0: Yo si no L
2: yo. Aku ingin salam dengan yo. Di bokor lagi tih. Ingin salam dengan, ingin salam si Muglina, hanya buat nang poku tih. Aku mau ingin salam di si no L, di yang boy dengan itu Sam no, dia buat jawas. Dia mau sikat sudik jadi kupuak segala. Di sija aku mau ingin ada ingat main lagu ni kecaan ku Siti ya. Atau main lagu Kristina Ranyu ni bacaan ku yo.
0: Oh, pari dengan ku pari ya.
2: Iyo. Baik no baik ku tak ingat main caan ku. Mo yo.
0: Oke.
2: Aku ibu aku ku lagi dia korong dia. Dengan hanya tahu jadi nemu.
0: Okay, ya, terima kasih tu Sino Deni di atas biru ya. Okey, berkaitan pagi lagi dan program live chat topi pantun pagi tadi pakai tema janji ya. Pagi-pagi berjuang di tamu penuh krakah di amini tisu berjanji penuh kodak ilmu padahal ngakal janji plesu. Okey, jadi okey, jadi sebab itu berhibur dengan jatuh lagu berhibur pagi ti atau aku lupa kata dia ni lagi telefon dengan tu apa gitu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Halo,
1: selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Halo. Selamat pagi, DJ. Oh, selamat pagi.
1: Mereka aku juga soal lidia dia.
0: Yo, jatuh glinas bu, pagi ti.
1: Yo, kejap yo, yo. Gak pada dengan pen club no goli aku menitip tiap hari aku support pasat ada pon.
0: Tadi hal eh, semua kelinas
1: memang. Ya pada dengan so ni no pen club maat mawa. Okey, kejap ya.
0: Yo.
1: Okey, kabin buat kroni dah jua kayak motak gitu ya. Aduh mak bijanji asal di info ya. Asal info ya mak bijanji doh. Okey. Man asyum buat kau ini. Sampai masyum kau nyad. Syum-syum pagi. Nang odo payah beranyad. Doi nak ketok naik onya deh. Okey. Itu lewat. Itu ya tema ya. Biasa saja. Ngelonyak tawa di obu-obu. Bila kita podo beradingan dengan ngelonyak tawa di obu-obu. Supaya jepun obu rawa kosong.
0: Aduh hai.
1: Okey. Itu. Buat bawang dang besen kaiman sagu penutup gawia. Aduh cukup ramai kok edua berandingan de penutup gawia de kepok bawang. Ceh no sida.
0: Yo terima kasih.
1: Yo aku minta lagu ni no. Berandingan ataupun mengundur ke parit no DJ.
0: Yo tak tahu sama kau cerita.
1: Yo, okay, thank you DJ, bye bye.
0: Okay, bye bye, terima kasih semua Glinas. Tahu tangan pantun apa gitu. Okay, jadi sambil pindah tempat kalau pantun di haru agar anda suami pantun. Halo ke support, halo ke masa atau apa gitu, berhibur. Lebih ingat untuk ngibur, berdingan untuk di tempat anak bak berkurat, jenak kodak, the same, so cahaya ke. Beri telefon ke konti tiap minggu naman bak bergerot saja. Okey, jadi saya terus tengah jadi dengan tu dia di agi telefon ke konti saya terus sampai kita. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
0: Ayang boy.
4: Panu penuh, janji penuh ya. Setiap leku kontan kumunanya ya dia pia mati. Ang gaen na sini tanu. Bakemut ngumit menu buah kuping anai ang beri kita nyihap kuping. Kita ja penuh-penuh bejangi. Nyihap akade kuping dengan bela bidari. Muda sino beni sino renal semua renal yang gini oh yang el tiak wah sino el mutuhai ku kena dengan yang el tiga anak neng mungko tapi hati belas semua renal dia salam neng sino beni harap sehat dah laku satu hari laku neng tase biru kalau nyawa nu mungkin dapat nepu sino beni kalau beberapa sino beni timu buus buah yang beni Sina El, Simbu Krenet, Belamang Pente, Bayi Boy Jep, Tondorin, Tayung Ebi, Beladen Tian lah, Bela. Selalu ngeping ku yang cun di Batu Mawang, di Kuwono. Suka ngeping Beladen Mungkola, Bujo ku, Baboy, Banda, dengan Tayung na. Semua geng awal, gini dari Gep. Si Bob Medo Sef, dari Gep kita. apalagi gini je sama sehat tari gap lagi angkonti ya sama nikotinu anu dua ya ku nak sehat dapat lagi kupi pantun lah juga bela kau-kau ngeping bela geng-geng asih sih kalau lumpuh gini ang semenanjung cek Dini, si Tamang, oh Dini, Nurul Atika ya, tamat perkenalan. Duh, dengan ku hari ini, oh Dini, genon, Dian, Mary, dengan Dini lah. Paku, dia tuh berdis, ini, genon di, ang Dini rei da aso, rei mawak lah, bela dengan. Bela den, akadis, uga, sekeyon, cek, bela tayung-tayung, si kepedio lah. Belagi awal ya, beladen, beladari-dari, dayung-dayung lah. Tapi kumca lagu lang keping lagu sino snack dandut-dandut kuon bak ada galu. Suka nang keping musuh ngamen suka nang keping lagu mati kita bertandut dengan lah. Sama pagi sino Arab sehat semua lah kita geng awal belah geng kita bedaya lah. Radio geng bedaya bye semua pagi bye.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih, Yang Boy. Kali kedua telefon ke konti yang bagi ti. Okey, jadi Tok Bibul dia semadi Tok akan jandingan Tok nyusut lagi pantun bagi ti pakai tema janji ataupun pakai tema di buku Narual. So, tema di pakai Tok bagi ti, you know, Dayung Sangun So Pimo. Jok de YFM dulu, yo. Gerak bersama.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak Encik Fo Kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. Okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin ringan lah. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Selalu gaun ragu mengi berasa tahun yang sepuji. Ni minit lagi ngari pukul semong di pagi dah nyam ya atau supaya dua setengah jam lagi dan program live aja atau bi pantun to pagi yang dua itu di juang aburan nuam. Okey, jadi sebab nak re ngaji tadi asy dengan ti agi telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi. Okey, foto terlain telefon dengan tadi dapat di sebuah pari telefon ke konti ya. Okey, jadi yang ini aku bahasa dia pantun di so Veronica Set. Ah, yang nak cawan. Okey, terima kasih Veronica Set pantun di so yang. Panu-panu ke kedai baki, ke kedai baki dua kopi. Tiap andu otok berjanji, berjanji-janji doit tetap janji. Okey, ino in so Veronica Set in iyo leh. Ah, rana kau jadi lagu jobong dalam brus. Okey, terima kasih. Sama pagi ino tu Charlie Chung Tizam Lime lagi bersama rata pagi ti so semuanya Selangor. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Cikgu Robert Jawas.
1: Ayo.
0: Ah, ada pantun kita pagi berpagi tu.
1: Ada, kena taruh lah.
0: Ya.
1: Ini menirnya.
0: Terus dengan pantun.
1: Aku wira jatuh puas seremut. Masihin aku wira maan peti. Adik berbicanggi. Kira pada pot. Tak kamu mah kamu janji. Anu dua nanti kan. Meren mentai genang. Picung mentai labu. Merebut sama bujang. Biuleng biulu. Merebut punang tepu. Mendo. Dua no. Tu buah itu kinasa dua payan. Aku bilaku pirimpu sore sian. Sian nanti nangis ataupun muas kalinya ya.
0: Ah, muas ya.
1: Ya. Nanti pun kira mungkin pantut pak kira lelapai tidak lakanya ataupun pirimpu lakanya jangan berus ya.
0: Ah, ya ya.
1: Ya. Oh, emang cep. Apa kedak kapan sore kam kemon sisan mon tenta babi mon bame nyawa di mam nyaman pak tibu di anak mam kulus hati mam berarti nama ya di sana sana sar tu mabang Ketik malam. Gua kerum salam ya.
0: Ah ya, terus salam.
1: Aku kerum salam dan semua pengeping. Tapi ini Puan Dorin, yang boy, Anda Denny, dan asin Anda El dengan semua putri kriminal. Masa lagi saya kembali, Baboy Katang, APJ. Dengan sayur dengan babu Jeb angketiba jenaku ya.
0: Okey,
1: terima kasih kamu.
0: Ya, sama-sama. Bye. Terima kasih duduk Cikgu Robert Jawas lagi kudu-kudu pantun di kursi ya duduk seberat pagi ti. Okey, jadi dengan tu terus pagi ti. Hello, selamat pagi. Hello.
2: Halo, selamat pagi.
0: Masih ada telefon berapa gitu? Halo. Ah, apa tu line telefon dengar tadi. Okey, dapat dari sebuah telefon balik ke konti ya. Okey, seterusnya aku bahasa dia pantun di so Mami Cikgu Esther. Ha, jarang-jarang dia di timbul. Jadi terima kasih untuk Mami Cikgu Esther. Pagi ti lagi berkusin di tengah pantun jatuh sama-sama ngojit. Dengar ngan nyam sunyi. Di masa neraya nyamana Bala dayung aba picaya janji dari selalu nasidi da bibi saja ce. Okey, yanang itu cuma pantun gurawan si Jaya aba beji it nah. Ya, pantun pagi ti jangan ngantuk berhibur lagi. Lebih ngantuk ngibur bra peminat-peminat pantun di suka ngoje tetap bi pantun sebenarnya sungguh pun lagi nanti nang ada payah daya pun bi pantun. Ya, terima kasih ya nudu mami Cikgu Esther lagi bersama tetap pagi ti lagi berkongsi di tengah pantun. Okay, jadi pantun berjanji kadang-kadang ingin jangan berjanji dan otopeh laan ataupun suka leh sama disuka dali tiga ataupun dayung disuka dali disuka dayung ke selalu menang berjanji laan di otit nah jadi tak semua sama ngaji tu dia pantun berkaitan dua janji ni otit. Gerayat tu ia nampakai gergaji, gergaji oma diri buatin. Niat diotin, moh notap janji, janji bersama tetap diotin. Suam pagi, odi mini sadin, doi ku mogo, doi bisaya kodin. Janji, janji niotin, toban nok adin. Doi tui ado ria jadi pengantin. Ya, jadi saya terus berhibur, berjoget dia ngajit ragu dangdut dia pagi ti Romeo Bercinta. Ragu dia, okey, minta ada Senoel, dia jadi harapan Senoel. Menurut kesan peringan dia dibuka minat ragu itu berhibur, berjoget ke dia, Ruby sana. Senoel ini, di tasik biru, saya nak ngaruh di sapa boleh tika itu. Harap muka sepaku ya. Harap terhibur. Mungkin jenang joget tadi okey dia sebayuh nyambung muka sepaku ya. Lagu menghibur tu bagi tu jangan di wifi mudah ya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti bidang dut pun boh, joget pun boh. Okey, jadi atau pari lagi dan program live aja atau pantun atau pagi ti. Okey, jadi sebagai kurang pasal pantun dia kita dengar tapi tentang Facebook atau ngojet dia si dengan atau di telefon dengan konti bagi dia. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Iti memang mang padel iti. Oh ni apa mang padel?
2: Memang ingat di DJ dengan suaraku po.
0: Ngubah-ngubah tetap ke biru.
2: Saya, oh ya, terima kasih DJ.
0: Ya, sama.
2: Pantun kuti simple aja lah.
0: Okey.
2: Yuti yun, dan moni ni ke kon brother berjawas je, nyutong ni dua taruh kon. Dan moni na, bukan padi sembarang padi. Ngayuk padi minan bersikal. Bukan nyanyi sembarang nyanyi. Nyanyi kait mana pak ngakal. Kena kait dia.
0: Iya. Yeah.
2: Mana sini isak buah mawang. Buah mawang tumit da senek beri meluk. Masa gawai belandingannya nak rangabang. Pak janji nekai mana. Nama tarun yuti.
0: Okay.
2: Ramin Oma main erau kisap. Erau kisap dan minan tahas ni, DJ. Buat nak?
0: Ya.
2: Ramin Oma ada Oma-Oma lah. Jawa.
0: Ya.
2: Ramin Oma dan minan kisap. Ngumit buah. Ani boh. Oh. Sat pantun di sat. Sorry. Jaga-jaga ngumit buah seremun. Buah seremun tumit inan samal. Aduh, hai. Mereka berada robot jawas era beda pun. Pak sampai iti na anyap ngakal. Saya jadi je. Salah ti semua ni gula pemantun dah masuk malu je ni mida chef lah. Semua bala dah ada memuji pandun. Agapa semua sehat selalu. Lebih lagi nak DJ Jess dan Nuti. Tapi DJ Jess sehat. Ada dua mama ya.
0: Yeah.
2: Dua keluarga ni. Sen ku pitel lagu DJ.
0: Ini lagu Mang Padel.
2: Lagu ti sen ma ni no. Asang rindu masuk Division Ocean.
0: Okey, asang rindu ya.
2: Yo yo yo.
0: Ya, hati-hati.
2: Ana tu DJ, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih Nudu Mang Padel. Taruh tengah pantun apa gitu. Okey, jadi kada dinangkut ya. Kada pasal pantun di so Clifton Cliff. Tukang kayuh pakai gergaji, tukang besi pakai sarung tangan. Aku mau berjanji, aku berjanji ayu dingan. Okey, terima kasih Dudu Clifton Cliff. Halo, selamat pagi.
3: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
3: Oi, DJ.
0: Oi, masih ada telefon bagi ti.
3: Tayung Kunyeng.
0: Ah, Tayung Kunyeng. Ada pantun Tayung Kunyeng.
3: Ya.
0: Okey, terus dengan pantun.
3: Pagi kunyup kopi. Kopi ada lagi peras. Abang minat pandai ibu janji. Pak janji dekai malas.
0: Betul-betul.
3: Ni lagi, ni lagi. Tumitik buah sabi, mi sabi padi. Kinan ku nyamar buat kerenong. Minta ampun dan maaf, oh JJJ. Ku mengancak mau masak lagu Si Bunga Payung.
0: Si Bunga Payung?
3: Okay. Kali ti.
0: Si Bunga Payung ya?
3: Balik je je. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama duduk tayung kunyeng. Tua tengah pantun. Ni pantun yang nak berjanji ya, nah. Janji dia dapat berbalas. Okey, ini kan itu. Kalau pasal lagi pantun seterusnya, so me the same. Okey, me the same. Ya nang tinggal YouTube Donan Cowboy. Semadi ku tinggal kuman burger. Steady yang boy nang sentiasa ceria-ceria. Okey, jadi seterusnya Wen Titi yang selamat pagi yang nak itu pantun menujunya dia selalu komut janji nah yang nak motak ketoya tuk buat kopi kopi bogo teban pakai kereta mu berjanji sama udin ngopi ku kajot nog onungumi doi ke mu tonga hai yo si dagi berjanji kada batin no bagus ngaku untuk pakatongan adin. Ya, terima kasih duduk Wendy T. Mungkin lagi pengalaman kini. Jadi seterusnya, kulot piteh merah yang nang aku penuh kabis bakul. Bakul bat penuh ada bosi. Ogi masa janji doh betul kerana program tiba-tiba ogi ganti. Ya, betul ke aku ke kadang-kadang janji tohnya. Bukan yang nang kamu janji pakai ogi program nanti Robi berguna lagi dia perlunya ngatur. Apakah sungguh muno munya nang janji nanti doh dapatnya odi. Kurang-kurangnya tanon ya di dengar nang sebab pedo dapat odi mungkin segaliti jangan yang nato tiba-tiba musup-musup saja sudah masih nato dengar yang menggulut tu no meja ngode kopi sama ke empat lima sakit gara-gara anak kajo nanti ya. Alright, jadi Tobi Bul dia di tangan ragu so elawati dayung. Sebab dengan nyusun pantun dengan rugu support atau bi pantun nak pagi ti sampai dom dom minit lagi atau bi bul dia dia jeta ragu pinggir bol to dayung ngejok di wifi mudah ya agar bisa mah.

Okey, lagu pergi berto dayung aso Ailawati ha sampai do mataru minit ngare pukul semongdi setengah pagi. Sungguh menoh terima kasih buat pukul nuduh seberingan di gi bersama aku dalam program live aja atau pepantun aso pukul semoga pagi ti. Memang suka perancak, memang suka supporting nuduh aso beringan. Beringan tu ngibur, beringan tu dia suka ngoja tu pepantun di dapat ngoja tu setiap nuduh pukul semoga pagi. Okay, jadi ingat aku program live jatuh di pantun tu pagi ti tuah tengah pantun di soko sana so berapa minat pakar-pakar pantun tu pagi ti asal OC dia selalu rusut so jua ke sobak penuak dak rumut takar berjanji memang begamut suak janji mesti jaga mut guyut-guyut si manuk bubut guyut di daan di sindak raut komut idoh si ngaji komut komut tegal selalu jabi gaut. Ino sendiri ke sebab ya nang selalu kamu terjanji ya sebab kalau bergaut ya mo kamu ya ayo pagi ti hagi berjanji soto ya. Okay, jadi ino kata dapat ngapo klaim live jatuh bi pantun di minggu ba jadi nanti aku ingin pantun tu seberingan atau dia pakai tema jujur saat pantun tu minggu ba. Okay, jadi ngan ini tu bibur dia dah ragu bibur tu pagi ti cinta kajon Valentine LS sejak di wifi baru ya gerak bersama.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang lain ragu mah pari dengan aku pari di bertabat ada Francis Nufildo, Christina Ranyos. Jadi saya meringan di dang pemenu pari ke bori di Dreba Motokar DKIT. Harap dengan anak-anak kita Dreba Motokar ingan. Harap dengan selamat dan ke tempat di tujuingan.

Anda tengok lagu menghibur untuk joget apa asal legend terbekang selamat pagi. Terima kasih duduk seberingan baita hingga di so terbeduk ke so terbekang so pasal serian pedawan kesiburan pasal kucing bau lagi ataupun selunduk di agi bersama duduk ia pagi ti. Terima kasih bergurau duduk seberingan pasal semua dah nyame atau menok nyuang segmen yang ngan di ada untuk saat pagi ti. Jadi rupai ti atau ada pada ngoji tepuk program dipakai Bang Sinakayan di berpuluh ratus so Miri FM. Program dipakai Bang Sinabdoyoh dapat ngocit pukul nuam ngumiti dan segmen ngancang peta bersama dua pengaruh ke ide petugas. Naga tak pada pada bau di segmen dua anda dibakon. Aku DJ Jess, saya ngucap selamat pagi. Naga tak pada pada bau. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

mau segedau sang larah mita meli malang tek lenghi radio kayan Mir FM jaka ni kerani saya binit lalu pukul 22 blok dau unak lo ke barang sekena mendalo YFM Bidayu alang umpapan hitam matoh man pukul 6 jihma di atang pukul 22 blok dau ni ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 alang anpah mau man RTM Kuching ya dan pelahu mentelo alang tek lenghi RTM klik kerani hitam peja-peji tak alam segmen tam alang unak lo segmen ngelarah ngelua ada hen hapan doni telok pulu 26 duman 2026 peji dahik livan matoman pukul 22 ni atang pukul telok levin a ya nun dengah kelok bakih-bakih lim adang kusi dengah menakui lang teha konti jaka ni ngeceloh live Facebook tam hak page radio kayan nun kelok barake nun tu gaya lundau hak ngavan kelok nun dengah kelok ngedau ni hukuman na kelok ya bin kerai ni pukul 22 ngedau itam te alam kelarah tam minat te balai alang kerai ni ke te pidah dah nyam tam uli sekolah te pabalai alam mano te ilong ngavan kuman ka te balai alam na kan nurepah na penguman alang sang antelok kuman kuman blok daun ni bila mana tike ngina hitam lim hapaan ala batung alang mage kena palang melu dahin Tuhan memberkati tam te alam daw alang maring jangun ngeluak da ni dahin aku ngina hitam lim lahu dang mano hadu tam dahin sayu ya apa yang tam bejoh ngendap ku barano program tam hino pukun 22 junang na hitam ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 22 pukun jing ngedau ke si pukun jing ngedau hitam peja-peji tak alam dengan ngedau alang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur menurut dengan ngedau peji tak alam segmen dahok doa ni pukun jing 25 minit na nyihati marung dahok bulak dahok bulak alang ak pilih manitam doa ni an kalau teh kata dahok kalau teh jauh dahok bulak ni na ngedaun ati andu repa te alam pukunji 25 minit nunan aku sang basa lim kata halang an kelok ngejelo program tam andu repa segmen dahok doa ni pukunji junang pejita alam dahok tangan andu repa motivasi pukunji 45 minit aku sang pejo geritam pejita alam dengar sukan menu dengar sukan jam tam alang ketelok pukun 2 lewin ai tam pejo pejita alam program ada tasan tam kelang hitak na andu repa parap pukun 25 minit pejita alam segmen info. Okey, non info lah saya kusin. Pejuh pejita atang jam tam alang ketelok.

Facebook tam ihati ha page radio kayan an kelo barake no no tuge alun do hang avan kelo kalau alang teh ha pasen miri jaka ni ha ampain ku ne masuk halam konti ni man adi ngelidem ngelidem do no si kepen hosan no si ta jam kerai ni mina usan ke ya an aku teh ngeju oh hawang til an oke kalau alang teh ha umaru nyu ina man kalau alang teh halam pasen lahu alang dang kelengi radio kayan online adang bara dengah man ngavan kelo nan ngejelo Facebook Facebook lo ti dahin lahu menghadau matai kata dahok kelo tek joh dahok dau ani nyati dahok bulak men anani ya ya tini aku sang bara tek joh lun kiok dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak ya hati jarun dara telok dau tu ada ni hatang dopat na do ni 26 dau alang bayak loh te alam bulan 6 do 2 ji ma di an kiok usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih naa bahui belare ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lahu dehin malam naa ke an kiok seng te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Jima ji de bulan tusu nya da ulang unak loh te alam bulan tusu ni bulan kui bulan tusu ni habi nak den bulan kanak kui ke okey jima jima an ke sang te usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak ni Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an ke sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik Dapat 2 bulan tusu jihma dapat an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan alam daleh Sarawak Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kiok seng te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik Hanah lasu dau jarun telok dau ni an kiok te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius Dan lahu dau ni an kiok seng te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan Dina jima dan duji ke an kiok seng te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan van hat dale hudik Ya metam lim nunana tam peji ta alam lun kyo da walang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak ya ti jarun dara telok dau tu ada ni hatang dopat na Ya nunana tu kah main kelo alang teh ha umaru hui na main kelo alang teh ha pelangusan hudik nentu toh apo man belaga ha asap ka tubau ka man kelo alang teh ha Kalimantan Indonesia lahum ya nun dengah mengaban kelo tinan bake jasi itam pihak-pihak jam dengah ke kena nalang jadi talam musun tanah telo ni ya pihak-pihak kusi long kusi dengah puh ai pahpan apa keso kenap telo lahu te alam alasan radio kayan Miri FM Ya menuan ni na pukul 22 junang kita peja-peji tak alam program ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam bi ampai nanan ke aku sang papan telo te lagu alang kenan kirolan malai dehin ji lagu cowboy na obladi oblada mentelo lim ampai telo pejoh tak alam program ngelarah jaki hari dia kayaan alang paan ngebji itam

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan. Ngelarah jaki radio kayan Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu sudah severe. Minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya bagus sebi.
0: Radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

beje saya pi apa peju lagu Bobby Laing he alang ugeri telok tepala pukul 22 35 minit ngedau saya ngedau senglarah mitam le malang tek lenghi radio kayan dan aku ngedau bau saya ngedau mandalok bakeh ta malang utek naik peje dahik ngejelo live Facebook ha page radio kayan ni hati saya ngedau man abo anyi Dennis ini payak ding Melissa Joanna Wan dahin Flossy TJKSB nonok motor tani ya okey saya kena mengelola lima ke halang tek naik peji dahin radio kayan wina ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 alang dengan klan hi man Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman nunam pelahu hak sematan man kelo alang tek klan hi radio kayan ngejelo RTM klik lahu mau sekena Pavin Paan pilih radio kayan jadi je bakeh nurepa jadi ji uvung ngapan telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung dau ya. Okay, te leading Facebook telah tini teka peding ne maok usu good na tireh ya maok usu nune ke nune dengah man ngapan kelok tinan an kelok bara dengah man aku elang teha kontini jasi tampih pia jam dengah halam daleh hawang daleh nuna perahu man kelok bake halang teha banget kurik ya dan pia-pia kusi dengah kusi long manitam lim. Lain lahu mengadau mau kata dahok tek joh dahok bula kalang apili manitam da ni an kelok te kata dahok kelok ti ngejeloh dahok da ni hanandi halang atek leading Facebook tam nah pukul 25 minit nerepa menuh dengan ngedaun ah aku basa lim kata halang an kelok okati manitam lim malang tek kelang hi radio kayan ya tini aku ingin bara dengan halang jadi ta alam daleh tam ji dengan halang nai men miri tino dah majlis bandaraya miri MBM kerana alam dahak ngenang tek jauh dahak sadang ihati marung sang maok hukum alang lebih terit laan tek kelunan alang mesoluhab tek ngawan alang am ngawan dah mesoluhab ke alang lahu ani ihati ji pelaksanaan hikmat masyarakat alang anak tek alam tengayat nyekang tuk alang am sayur ani nurepa tek ji ngaban alang ngaban hatem soluhap te pabi halana ke usia ti ngaban soluhap beka titi dah hatem soluhap nan alang na layan telikin ngaban ati ke ne masap dahen lahu kahom kelunan alang teng reh luhap nurepa tulan alang te lo luhap alo kuman ha ngaban luhap alang anda sawati di Datuk Bandar Miri ihati YB Adami Bara tino dahok sadang ani kerene alam dah kaji na pesuluh na te tuk nurepa tusah dah alang mesuluhap te ngawan alang ngawan dah mesuluhap ani ke te ngawan sebarang ani dan tusah ni ke darana ha halana anda tepa tada amun mesuluhap titi te loh ke kelunan mesuluhap te ngawan ati nu titi pa dan ha bara tino pendidikan nurepa dah mau kesedaran men kelunan bangu lahu hati te ji agenda ya alang perlu anda ha tengaran te alam tengaran penuh majlis haut bulan dan ha nginah ke penglibatan nurepa dah hadi peji lim masyarakat te ji ngaban alang ngaban dah mesuluhap alang harama ni di nurepa dah te mesuluhap sebarang na ni hekurin tak ni pa i hati dang antelok kelunan alang te hak ngaban ati ke hi hi lang melok te nusik su man ngaban dah mesuluhap ati ke mina dang telo maok ji tebara man kelunan halanggen hagan hagan te mesuluhap hak ngaban ati ya bara MBM lahum ngenap ja ngurang tusah tak jauh dah alang mesuluhap daripada dah alang kira na layan telikin am sayu na ni dan ani ke kira mau kukum menhi-hi tu alang an kita dah te mesuluhap hak ngawan alang am dang mesuluhap ani di ke nanji dengan halang naiman miri ya wita nyindang ya kahum lankah ngawan alang ngawan dah te mesuluhap sebarang ani ke jila ongkaring na te mesuluhap titi segut nak kelunan habis nyenang ke tai na mesuluhap titilaan dahin segut ni hanai jadi ji ngaban dah mesuluhap alang dakaya nuti abin dah kuma oh abin dah mesuluhap ni kurin dah kurik bi halana ke nusi dang mesuluhap titih ya hana nalang na layan tirikin ni masap abin nusi te dah tai ala luhap hangaban nati ke segut na luhap hati ni naik kahom naik burah dahin tai madang nurepa tai burah hangaban alang habis lahom
Ya, nanti dengan halang naik ban miri. Ya, mentelok halang te ujung ala na luncakan ni, hina ano kelo teng do ni, ya, ngina kelo atang nen sayu, palang aban alang an kelo apala ti, nyuwi na man kelo alang nyadui enun di alang panosu, mina te balai alang pudai man miri, teha kucing ka, nure palho mina te balai alam ano telo, nai nyadui jaka ni sif lebi sif ngedau nunan kaya, ngina atang nen sayu palang aban alang an kelo tujuh. Okey, pejok larah tam ngeda ni aku iseng papan telo te je lagu lang kenan Ezra Music lagu alang kuma livang te uma aru. Aku pesaya ke home te hang tam alang livang te uma aru wi na mentelo alang denguli jaka doya Christmas tua ya. Lagu ni an tujuh mitam lim hari dokayan alang paan ngebji itam.

0: tangandak YFM Kayan, Kelenghi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Paha Panitam Tetek Nak Kayan, Tangan Telo Nyivan Nyo Sape Laki Kayan, Melunah Pekeluan Menju Mahak Tuhan, Kelok Laki Kayan Menglalai Hapan, Tengayat Na Telo Nyo Tuhan Ja Telo Murib Ngaliman.
1: Aku irut ngau Kelenghi Nang Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
1: Aku Usun.
4: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
3: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio KN Mir FM segmen ngelarang ngeluan henapan jam tamalang kedua. Nah ni pukul 56 minit blok dau. Dan dengar kalau bakih-bakih le malang tak kelangi Radio KN. Hui nak mentelok alang teh hak Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman. Dan nak pelahu mengkelok alang teh hak Sematan ya.

0: Okey, ngejelas segmen Dahok Tamda ni, Dahok Lang Apili Mani Tamda ni di hati marung bulak. Nun Dahok bulak kan ni. Bulak kan ni hati kira te pasan ke, te manji amin te bulak ha amin lalang ha be, pihan na pihah ampe na ni dike telo siwa haji amin na ni. O nang ke bila amin maring na telo nurepa siwa amin lalang ha be, pa telo an ke te bulak na telo nurepa te pasan pa telo ha ngapa lalang ha be lalan. Pihah na jakak menunak lahum dah habin menunak kata mencing awan teh haji ngawan nanti handa kuma bulak lah ya pihak nak men umaru aring-aring nak men long tebangan o nangke teh balai alang teh bulak ha long liam nurepa teh balai alang teh bulak ha long spiling nanti ke teh pasan nanti ke nan dahok bulak teh alam dahun tam nyawi ha dahun melayu na nurepa dahun halok na ke ihati berpindah ya berpindah anan jasi telo mengerti marung dahok bulak ni we nak mengkelok bake-bake alang bangsa habe alang tek lang hi radio kayaan Miri FM ngedau ani tek jo segmen ada hok tamda ni ya. Ya kata halang ante te alam kamus tam kayaan kuma dumana ni kalau sang te bulak dumana ni kalau sang te bulak hagena mendaha alang nyadui pihak nak mendalok alang te ha umaru ke tanya dui ha kucing teh nuti bi ngendap sang ne bulak na dalo ilo ha dui pe taman ati ke ngendap ne lo dui ha miri ni ha ke ya hanya ku ma du mana ni kalau sang teh bulak kena titi ya ne bulak man kucing ne ha miri oke telo nyenang kata daho alang anda lo bakeh tamuk ngejelo ape radio kayan Miri FM alang unak lo tini harin telo Lawrence Mike ke ha barat ini sama petang Miri Kayan FM salam Sarawak makmur kena ya si ham tadi kata dah ho nah harin telo saya menjuk barang katah kena tini tikap langkah noh kui sang bulak menlepo kebun na ni kena tinanya ke mina danyo bulak ha ke tikap noh na sang bulak abin Jakarta bulak ni ji alang anta tikap hati mudan-mudan barang masan barang telati disi barang lahuana nalang na na tikap lelana wita ngenap sang bulak ya bosikah du nurepa ben ngau barat ini lahu menduman hiran kelok bulak ha jet batok di duduyu kerana una kuri dau tuakah kalau men kelok kurik di kena tinanya ke hanan daho kata halang nemen harin telo ben kata halang kedua tini kuma timah tua lebui dalok bulak men lepo lumak dalok malam di sikah usan dau pa ne de kaya hungai manyun nasut sepan kena tinanya ayo sia-sina lebui lebui je manyun nasut sepan kena lepa si hok tu ne kurik ya alang ne agak te lepo dalok lahu. Okay, Miguel Mike Joe lah ho. Te mau kata dahok na tini. Kuma mang te bulak suaban ing liwang dah reh na kena tinan ya. Dah no na lo. Mang te bulak su aku rena tinan ya. Bahi dah habis amin. Nurepa dah jen amin amin kah unan amin tika liwang te ketau na nanti ya. Okay. Harin telok ben lah ho. Te ne mau jikatah dahok laan kuma tini. Ulah hadui timah kalau bulak melepo husun duji di kahum lanpa barang melek kena tinan ke pedung nunan lah ke ya wita lo bulak wita pasan ke adang kahum kah barang-barang alang melek wita timah nuti awi am teh hawah tak sang di sini nak lim nuti ke oh melek nuti tu na teh jawab nuti tu na ketelang melek hati di ya. Okey, Rin Daniela, ya barat ini, dalam kata nak kuma bulak men amin asen kena te amin hi kanan te ngivan ke korek. Okey, anu nan hagen dah balai dipa bulak men amin asen na te pala amin hawa na nuti. Okey, wita nah wakji umaru ti hilang ngivan ke te bulak amin hawa na tike ha ya. Ya, nan aka dahok lang antam pakalai do ni hati marung dahok bulak no repa te pasan nan idi. Agina itam pa an hituk te dahok-dahok tam wina mendahat nyam tam kerai ni telok kalang katuk daha te jo dahok-dahok lang antam duan putung-putung dau no repa lang piah kata dahok bulak kan ke mijat ni tap kenun de mijat ni tap pakai nak ke abin mijat ta bulak pa dehin lahu te ka dah man beh belaga kurik de kurik bulak kan ni piah ka ya nono tu kan ni nya kelo lang teh belaga ya te ada hok lang habe te joh dah hok bulak kan ni dalam dahun kelo ke dan kelo komen te leading Facebook ha pe sedo kayan lahu jasi tam piah-piah jam te alam dahun tam ke nona DJ di amina dang ha bara ke nono hok bulak kan ni dalam dalu dahun dalo abaji belaga nore pasap kurik jasi tam piah-piah pakale de alam dua dahun tam dahun kayan belaga dahun kayan kayan telengusan ya. Okey, nun dahok jima BPFG dahin radio kayan Mir FM dalam segmen dahok doni halang anpah mau putung-putung dau pukul 25 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, menoh ni nak itam peji-peji tak alam program ta mi hati dahok tangan bi apa yang nanan ke telok kelengi je lagu alang kenan Rosena Urai lagu alangku ma'am hayu kun mentelok lim hari dah kaya nalang pa'an ngebji itam
1: 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Kelenghi Dahu Halam Halam Paan Hitup Hitambi
1: Kewa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na awin tegu kelunan lale dui arakani anina alang pedong na kelunan te prah lahu kelunan alang lale dui arakani tanah utai telapo ti umma wukti nusinah jam hata mete doh nusinah jam hata mete anak nusinah jam hata mete harin nalaan dahin lahu ji akarak katek tamilau ligit beka melayo tam tema batna bimen utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te arakani ani jikiwah lang ciak nusi sayu.
2: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak genang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya anak lom tenang te. Norek lau kelok ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kahit tahaman ni nang norin util ho. Te alam. Kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pula ho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pula lau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih kita. Norin kalau buk kalau lau. Namai sahup buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingok, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk.
3: Tunghina Radio Kayana.

lagu aku tangan mentolak lem haridah kayan Mir FM ok saya kenapan kelok lem malam paan tangan peji dahin radio kayan putung-putung dau alang anpah mau man RTM Miri ok te leading Facebook telah bosikadu ya barat ini saya ulalau blok dau dua DJ Levan norepa man bakeh-bakeh dia kayan Mir FM hindok tuang ngapan kelok te dau nih kena ya hanit kajau-kajau dau kalau dalih udi kuma bawang baram men adi pa kena tinan ya beka nun pasal ji nur pa usan anih oh lega kerene sungai telang usan ne ban pala ani na ita kawak-kawak seng te kuak-kuak ni ya kawak-kawak seng te metuk tua metuk nun metuk pesek ka metuk adang ka metuk nun buvok ka metuk tua kum DJ kena ya okey ane babah nah laan ni saya kenap DJ Levan saya nyadi menikah ha konti nan kena ya God bless itam lim lovey ane kena rin telok ben ngau okey masa kena menikah ben alang ubara dengah manuma bawang baram hudik ya barasal ji dalam ti nereposan ha udik te avin si te saji dalam dalam tam ni kita nono pernah na avin na te usan ti kena kumasal ji na ti tuam okay saya kena avin apa antangan maok dengah bara dengah menitam lim alang te kelang hiri dia kayaan Mire FM. Ya, tini aku kena bara dengah leng jadi te alam daleh tam Sarawak ji dengah men bak kelalan ya. Te ji dohinan na leput polis men oh anak na na busak pakai dahin lahun na bungat ni pa pakai ji malat alang te tusah alang jadi haji amin alang te hak bak kelalan ya hati do lima alang oh ready. Kepala polis daerah Lawas DSP la DSP Lawas ne liong tindan dia liong tindan bara te alam tusah halang jadi ani laki elang umun na 45 duman ani tenup tua ne medeng dahin lahu ne busak ke pakai ji malat atang ni hak na hinan dahin anak doh na lap men amin te amin panak na alang hak be ampayan dalo na leput polis pesuluh marung leput alang ana ni ji pasukan polis laho pelalau anaten te pala bak kelalan dahin adang mapuh laki alang ne busak pakai mala tani di alang laho an hilek ke i hati ji mala alang anak pakai dahin amen be hadu plesa alang ana te hadu salah alang ana na tino iha ni te dua hadu salah menuna norepa ampai nani di hati marung jenayah kan hati ni ya kesna ansiasat nyo seksyen 506 kanun kesiksaan te alam ke salang habeh ke kurina te jilake alang andaha ilau norepa alang andaha wanted ke awin ha anya lemak te mete ji lake hak sundar pesun bulan aneh di udang anapuh lahu nyati haji hotel alang te hak kota Kinabalu dau namalang ohare di liong tindan bara men udah mapuh lake anandi ogeri tegur mapuh anan te dah pesuk ji malat alang nak pakai mete klunan tegu tusah halang jadi anan ya ada hen lahu man be hadui plesa ngit ana tino laki anan an manglan positif dadah amfetamin dahin metapetamin tino kes laki lang kedua ani di an siasat ngejelo telok kan section telok 24 kanun kesiksaan dahin section 25 bakah ji bakah e akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan laki ani lahu tehipun 5 hadui salah marung hadui jiak dahin lahu marung dadah ampayan ani di okey anan dengah halang jadi te alam daleh tam Sarawak ji dengah menbak kelalan dahin ji kes alang jadi hak lawas lahu menonin ai tanpa jepeji ta alam dengah sukan bi ampai dengah sukan aku sanggeri telok kelenghi lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kumak tawit inam mentelok lim hari dakayan Miri F.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Anir Radio Malaysia, Anir Radio Malaysia, Kayan.

0: Okey, tanpa jauh-jauh tak alam dengar sukan. Dengar sukan dalam unak loket Man Kuala Lumpur. Tengok Majlis Sukan Negara MSN Ulatik Legenda Berbasikal Malaysia M. Kumaresan jadi pengerusi panel pakar program pembangunan sukan Olimpik Man Sukan Berbasikal Alang Matoh Duman Ani. Ketua Pengarahna Jeffrey Ngadirin Bara tinok gabungan uge te alam panel anan andaha pesaya deng menjenlaan ekosistem pembangunan alang sedia tek kerene. Kena tinan tinok lim input alang sengjadi ji lasan alang atak penting lan ja nyelung norepa ja musang kehomlaan atlet alang hipun potensi alang bau alang deng petigi dehen sayu tek peringkat antarabangsa tek jaka alang sang nailan. Okey, anan dengan halang unak lo marung sukan telok tepala dengan halang kedua ihati marung baram regata 2026 meludi ihati tejo pelawan marudi powerboat race 2026 kategori alang an petading ihati te aji 2 telok 4 5 6 tusu kategori ya lubun jina ihati 25 horsepower longboat 25 horsepower tunnel boat 10 saya horsepower longboat 10 saya horsepower tunnel boat 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat dan 50 horsepower below tunnel boat. Okey, menhihi menhangta malang ngendap ngioh petading norepa belubak haruk ani di telo dang pahbung dahin cik sikin pala lubun kusung jiknam 525 jiji kusung 5 norepa cik dayang Safika pala lubun kusung ji kusung 545 kusung kusung 64 dahin cik Izatul pala lubun kusung ji 4 6 sayak ji 26 pitan-pitan. Dahin tarikh tutup nak nyihati 22 de bulan tusu duman 2026 dahin pelawan ni sangat nak tek 20 telok atang 24 de bulan tusu duman 2026 hak bahek hungai meludi. Telok pulu tua penyertaan alang anda hak lah menaklim kategori alang an petading teh. Okey, alang bayak lo ke ihati marung FIFA World Cup 2026. Kusang barak okiduk teh joh sorotan alang maring teh joh FIFA World Cup 2026. Telok pulu de bulan 6 duman 2026 ni. Dino Piala Dunia 2026 kerani masuk teh alam pusingan telok pulu dua terbaik. Norepa round of 32. Ente kuri-kuri keputusan alang anjinang alang angkumak dramatik lan dahin keputusan alang te alam doni Brazil lawan Jepun Brazil menang 2G te Jepun dahin Brazil dang te pala plus pusingan 6 menang te Jepun ni dia. Anan alang kedua Paraguay G Jerman G. Kino Paraguay menang 4-3 ngejeloh penentuan penalti. Dahin anilahu G tokalang nekjet peminat sukan bun sipak ni. Tino anih na Jerman umusang men pelawan FIFA 2026 ni. Okey. Onan ke Maghribi G lawan Belanda. Tino Maghribi menang telok 2 ngejeloh penalti. Maghribi jangan laan bara UA dalok te alam pelawan kalah mati dahin lahu sang belawan dahin Kanada te alam pusingan 6 na. Okey, Kanada ji kusung Afrika Selatan tuan rumah pejoh na sejarah na dahin dalok udang te pala pusingan 6 lahu. Okey, tak alam pelawan jima, norepas ji de bulan tusu, Ivory Coast lawan Norway, ihati pukun ji, pesun jima, France lawan Sweden, pukun 5 jima, dan Mexico lawan Ecuador, pukun pitan jima. Okey, telah inang tejoh carta penjaring alang pakahum tejoh FIFA World Cup 2026 atang telok pulu de bulan 6 ni. Yati dah sengilohi golden alang sengala golden boot anin aya. Alang kerai ni alang bayak loh ni dia atang don ni yati Lionel Messi man Argentina ohala 6 gol. Onan ke lubun 2 Kylian Mbappe man tim Francis ya hati 4 gun. Lubun telok ke kos mana dembele man Francis loh kah pat gun lah ho. Anan telok alang hujung loh dahin alang pat gun alang hak be lah hati Vinicius Junior man Brazil pat gun dahin Erling Haaland man Norway pat gun lah ho. Okay dahin fakta alang miat lah fakta marung FIFA ni ke Messi kerai ni ihak na alang hujung loh te alam dahak ngenepih le ala golden boot ni dah ni ha ngabang nam guna men pelawan dalam alang unak loh tang alang bayak loh ni di okey dah nanan tejoh sukan nurepa dengan sukan alang dang apa mau menitam ngendau ni dan dengan sukan dengan tam kelangi te jakak lang pialaan lebih jima nurepa ngendau jima pukul 45 minit ngejelas segmen ngelarang ngeluan hen hapan lebih na ake pukul 5 junang ngejelas segmen PDK peji dahin kelo peji-peji te lasan redo kayan alang paan ngepji itam
1: demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Isha, Fidaus.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku oh.
0: Jam kak serita mariang ya.
1: Bah, nu serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas sekolah. Ya senglarah ku ni nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh yang jangan payah nak tangguh. Duya apa liang pusang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri paan pekale marung urip. Daho ani nemen YFM kayan.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: Okey, tepat je minit lalau pukul 2. Lebih sang larah, minta boleh malam pa'an peji tak lasan radio kayaan Mir FM. Hidup tak pangaban telok tek jakani, wina mentelok alang tek ha kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, dehin sematan. Alang dangklengi radio kayaan ngejelok frekuensi FM G06.G, dehin FM G0G.2. Kalau alang tek lenghi radio kayaan ngejelok RTM klik YFM Bidayuh kayaan. Kui nginah telok dang peji tek atang pukul 6 lebih lah. Ngejelah telefon, laptop, norepa komputer telok ti we nak mentelok alang teh ha ngaban telok nyadui ka dang lengi radio kayan putung-putung dau ya telok ung larah ngedau je pukul 22 nuti ke uli telok men ngaban telok kumanti norepa dalam kelarah telok ti dak nah radio kayan ngejelah RTM klik teh telefon norepa teh komputer telok ti ya mau sayu ngedau man Siti Diana Linda anu nampalah man hilaan anik Sam Ngau man Ulo John Melissa Joanna man harin telok Jokimang lahu dahin kelok bakeh lem abeti uring atang lahu alang tek nepeji dahin telok ngejelo live Facebook tini harin telok Asfian Mahyus lahu tini habara man mempawah Kalimantan Barat DJ Livan kena ya selamat tengah hari ceria DJ salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada selamat tengah hari ceria selalu terima kasih DJ. Selamat bertugas DJ. Dukung tim mana di Piala Dunia? Okey, aku tim France. Jaga tu ah. Hei, tim kelok. Tiap hari telok Asfian Mahyus ni matang ni. Hei, tim kelok. Han kelok sukung. Tak alam FIFA World Cup 2025. Okey. Ya, yeah, dahin kerai ni aku sang pejoh geritam. Peji tak alam segmen ta. Mi hati segmen nada tasan. Mina kehomna menhang telok alang maring peji dahin radio kayan Mir FM. Livang sang kelenghi tak nak. Nerepa parap ya. Bi, lebih ani aku geri telok. Kelenghi aji tak nak alang kenan kumpulan ngalang jalai ya ti tekna dalo menungai dua baramani anunok ka leken te alam tekna dalo ni abin aku sendiri ke nusik ku faham kenun na leken alang anda hak tu te alam tekna ati nun maksud na ti ku amjam ya bi mina ka hum ka menhang ta malang pihak ku lo ku rek ku na menita malang tebin nyam aku ma aku tebin nyam si pa tebin na marung bulu anak ku rek si mukul la le si pihak nyam la le ke bi bagi kui ke si loka kui nunuk tu kui sang faham tak nak ati lo mereka tukan-tukan tak tahu dahin dah alang haman nak nak ni mereka kita jam kenun maksud tak alam dahun tak nak dah hati awi telok kelenghi nak ke awi hulung tiling eh hulung tingang kurin hati hulung lejau nanti ke kenun maksud hati awi kelok jam ti hedang barah manita ngejeloh radio tam ni mereka ngejeloh komen-komen alang antai te Facebook tineka dang barana nun maksud-maksud te alam aleken takna alang andalok na ni okey pia-pia je te alam segmen ada tasentam kelenghi takna alang kena andalok kumpulan ngalang jalan ni di dahin menuhanan ake kelenghi ji lagu ampai telok pejoh peji te alam program info lan menuh anin pejoh peji te alasan radio kayan Mir FM ngelarah ngulu anin apan alang ampa mau man RTM Miri
1: ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G0G.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan

0: lah hobo song atau pak samiyong atau
1: pomare
0: nak kek desa ngeyong nejak tapak tu manida manah.

kita melupa jua lama.

0: Tahoma an ok nahaman namore babaya na kenanda ha men long mata long ken le ma
1: more
0: kenanda wa kelonando wa kayo
1: pure
0: mate pidato anye ngoda datu denes

0: long apa ke nah to anyam ni berat
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam paan, pejit hengkak.

0: tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murib ngaliman.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telo mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Ngelarah, ngelarupan, ngelupan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
4: Gelaran gelaran hinapan puji dahin radio Malaysia Kaya.
3: Gelaran geluan hinapan puji dahin radio Malaysia Kaya.
2: Okey, baca-baca telasan Radio KM FM ngelarah ngeluan henapan peji dahik di Jelivan ya. Dahin lahu mausa kenap mengelolim bake alang paan lo peji ngejelah live Facebook tam hak page Radio Kayan. Dahin kerai ni itam peja-peji tak alam program tam dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Ya dengar halang unak lo hati ji dengah man Karakas hati marung tusah tanda tegan alang jadi ha daleh Venezuela tino hukah dah alang mate kenan dua tusah tanda tegan alang jadi ha Venezuela do telok migu areh di u peju te pala jilibu tusu atu pelupitan laung dehen hui 5,000 kelunan alang tega norepa mava nunan kurin presiden dewan negara Venezuela hati Jose Rodriguez ya hati dalam de. Ok maklumat alang maring tino Rodriguez bara jilibu tusu atu pelupitan laung alang umanglan an alang u an manglan matai 5,034 laung ke alang tega dahin 5,566 laung dah alang tavin te alam tusah tanah tegan alang jadi hak dalehanan. Okay nanti dengah alang unak lo pala dengah alang kedua ihati ji dengah men Melbourne, Tinopolis, Australia nahan dahin dakwa jidoh alang nyadui kepni adang bilun men Thailand men uha anyinang geri masuk ji hui ji kilo heroin tepala Melbourne migu arehdi. Dalang ala dengah bara maruntukan ni dohani umuna 26 duman dahin ni hani nyadui alam ji penerbangan antara bangsa norepa kepni adang bilun antara bangsa teguh hatang ha padang bilun Melbourne adopa talang uharedi tinana dah te takap pihak pa dan kurin polis persekutuan Australia te alam ji kenyataan ha website na bara nya antahan men bag na norepa bagasi na an plesa dalam tu kan ni men be hadu plesa lang anna ngejeloh mesin norepa nyaban dah ekstra barang deke tinan dah nyinang te serbuk putih alang anak hok te alam lapisan norepa te alam tebin 22 bag ok alang anak lo te alam bag lem bagasi nanti lain men be ujian alang anak ke tinan dah ok utana hati positif dadah heroin. Okey alang an barat ini lim heroin alang an kio nak hipun ani dahin dang anjuan telaga kio-kio telok atu 45,000 Amerika dolar norepa G.pitan juta ligitam Malaysia ni. Polis bara dohani andakwa te pertubuhan pertuduhan nyati import dahin hipun dadah alang dang geri hukum maksimum Jin 25 Duman dahin nalunga tepala Mahkamah Melbourne dau bulan pitan a. Okay, nanti dengar halang anai men Melbourne dahin nalang bayak loh ke ihati dengar men Maiduguri Nigeria. Ji lake alang an kuma hipun selapang an leput teh nyudung ji umas sekolah halang teh hak timur laut Nigeria dahin mugung dah nyam sekolah tegu alam dah na pelesak dah do do satu deh norepa dah alam dia. Dalam barat tejah tu kan ni hati polis Nigeria Borno Assistant Superintendent Nahum Kenneth Daso ya habara kelunan norepa lake alang te halam sekolah hanan an petimak tu ha tegu ha te masuk ha government day secondary school alang te ha pasen lasa kurin ha ya alang an barake lake ani Borno ni ihati ngawan dah alang kunan jia kan ni tindak te dah kumpulan alang nah di jia kalang mugung kelunan norepa culik ke den nahu dah akesin tegu dah mugung kelunan pihak ke ni dikata nugung dah nya manan ditelap te alam to kan ni kurin daso ni di tindak dah seladu polis dah agensi alang hak be alam tengayat dah ilo dah nyam sekolah alang pade ni di alang anak ugung ni di halam tu an alang jelang be ngawan nan avin jaka ni ke alam dahnya mani ala ujian hati ujian majlis peperiksaan kebangsaan peti anan dah kawah lan te dahnya malang anak ugung ani dahin dahnya mani umun 26 dahin 27 duman ke nanji dengan halang jadi hak Maiduguri Nigeria. Metamlim nunani tampeji ta alam dengah manhawang daleh norepa dengah suntana dehin dengah hawang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima nunan palaho lebih naa pukul 4:45 minit ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Lagu Luta Imat nusidang pihal an ya mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, melak puluh minilaan telah santai pala pukun telok lebih tina mata pukun telok lebih nin ai tan peji-peji dahin tali dahin radio Kayan Mir FM tak alam segmen ta malang kedua hati segmen PDK peji dahin kelok ya dan mau saya kena pelahu mengkelok le malang tak peji dahin mata man pukun 22 blok dau di atang lasi nak program tam tak pukun telok lebih nin a hari telok keling temawai MJ kereka ko basa mesej ka bakai habarat ini saya lebih DJ Livan nak lagu Rosena Urai kena ambil opilin aja lagu Levin kelangi lagu Rosena Urai an keling ya dan ni ke ngaban papan itam le malang tek kelangi radio kayan so kena DJ Livan kena ya so kena lahu menika keling tamawai pesuk luak te jakak lang habeh belaan lebek lan kena atang ni 6 minit talang oh re dia ni message ini ya dan lahu akesi ke abin atek naji lagu oh akte tireh men adi lagu alang baik loh maka lasan ngelarang lu aneh napan telok lebih ni ya tiji lagu alang kenan kau ni layun lagu alang kuma aku ingin nap halam menitam lim hari dia kayan saya lebih sang lara Tuhan memberkati tam lim ngina alim hadu ilang antelok nada ni laong dehen sayu te atang kau nak lebih ti mentelok alang alam kelarah telok peji dehen radio kayan maksa kena pelahu avin paan pilih radio kayan jadi jebake nurepa jadi jiuvung ngavan telok papan pahlo kenap telok putung-putung dau saya lebih bye-bye. Aku di Jelivan. Maksa kenap mengkelak lim.

0: Kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Pelahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Kuasa 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM Pitan 65.7 dahin FM Pitan 2 Sayang 0.

0: Lebih dahin saya Ngelah Rahman telah lim ya. Lebih ani hatiam perjalanan dalam segmen Peci Dahin Kelo. Ha, Radio Kayan Miri FM Pejedahik DJ Rin. Okey, nak laku sembara so kenap men DJ Livan ala ugeri tam alam segmen ngelarang luan nahin hapan NNH tam ala upah mau matau men pukul 22 atam pengontrol Levian Idian. Okey, dan ni hati gak tek telok pulu dua bulan 6 duman 2026 hati dah alam pah-pah bayan nak bulan 6 duman ani ha. Okey, hati dani gak teh dau dua ya. Okey, menita malang pakai-pakai ku elang teha kucing, menita malang teha serian, lahu menita malang teha lunduk bau itam dang pejo-peji kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Okey, nunan pa menita malang teha Miri, lahu menita malang teha Marudi. Telangusan lemting apo tuto asap tu bau itam dang kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung ya. Dan lim kaitam lu men kelo alang teh hadale hudi kitam dang peci kelengi Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okelah menitam alang hipun My TV kitam dang peci kelengi hi Radio Kayan ngajaloh my ngajaloh channel My TV tu suji kusung ya. Okey, nunan pa menitam saya menitam lang teh halam dale hawang dale men kelo alang teh semenanjung Malaysia itam dan peci kelengi Radio Kayan tamani pakai radio online yati RTM klik ya. Tunggu kalau payang teh pala page Radio Kayan teh link akte tinan tina tandam peci kelengi Radio Kayan matang men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu men kelak bake-bake ku alang hipun hawa ha. Itam dang ni peci klik ah dahik ngejeloh live tam alang teh page Radio Kayan. Lagu alang buka alang santam nadi hati ji lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Tipang Alang Lan. Okey, apa nak aku sengkeri tam, apa nak aku sangkunsi, kenangka ano program tam, ngejeloh segmen peci dahin kelok tam lebih ni. Aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu Hayu Ukun ya. Lagu ni hana ngepnu penghakai bakai tam keling temawai MJ. Ini kena ini, ya sayu lebih kina kira akai medak lagu alang kenan Urai jadang pahapan limdah alang kelengi Radio Kayan Leviani. Kena ini saya kena menikah DJ ya.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam ke kena hantar malam habis
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak jenak nyon.
1: Berak tak bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh suan anak.
1: Anak empat tu ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu gua dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, action saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubam kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Ti pelak daun.
2: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu, Japaan Lawat, Marung Dengah Kop. Mengpelayang Dengah Aleng Kop, Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam, Lan Kenusi Dengah Ti. Bikin sayu dahin hipun tanggungjawab tek Dengah Aleng Impelayang, dahin impusi men Kelunan Habe. Awi ikat ngenep jam tek ka Dengah Hati Lan Dorepah Kop, Deng Pala Portal Sebenarnya.my. Awi ika umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
3: Hak belagah dahin hak telangusan pakai Pak Didik SW Cici 665 kHz.
4: Okey, dan namun ada tanpa ji hati kelengi ji lagu lengkenan Rosiana Ura ya. Okey, kerana hati tepat pukul 3.29 aku segeri tam ta inang kenangka ano program tam ngejelo segmen peci dahin kelok tam dawani ya. Okey, hati dani pukul 3.29 tam sepeci alam segmen surat dengar lahuman pukul 4.45 kesi 3.45 hati tam peci alam segmen lung alang jadi te dawani. Okey, lahuman pukul

4 hati tempeci alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit hati tempeci alam segmen ageh ya. Pukul 4 cunang itam sepeci kelenghi dengah alang pahmo men pakun akasih. Kelenghi dengah alang nai men radio kayan Miri FM. Lahu men pukul 4:45 hati tempeci alam segmen surat dengah alang nai men usun tanah ya. Pukul 5 hati tempeci kelenghi dengah alang pahmo men pakun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey lahu menitam alang kelenghi radio kayan ngajelok FM. Pitan puluh lima puan tusu dahin FM pitan puluh sayak puan kusung menitam alang kelehi ngejaloh channel My TV tusu ji kusung itam usam peci hendalo bakih tam alang tidur kenyah bi menitam alang kelehi radio kayan menpu hati men FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puan tusu lahu menitam alang peci kelehi ngejaloh radio online menitam alang kelehi ngejaloh live tam alang tahap page radio kayan itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, ben pukul 5 junang hati tempeji alam segmen dengah keliah. Pukul 5:45 hati tempeji alam segmen Biz on A Tam. Okey, nonton ano program tam atau men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Saya lebih dahin sayang larah menitam lim.

0: Busy ke? I minongkrong sayu lambarang akna ni.
1: Kenno na nandu?
0: Nah, tadha et ku alam ci group. Tadha ni hukui, masuaran kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
1: Ne, mang ima sama-sam skamer si anandu. Kan minongkrong landang na skamer kray ni.
0: Nusi, lana ni. I minongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imrete sin masuk ke na. Dalang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
0: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tenasin da okaku iklarasin utung di lah kun hana ku eti. Apnana tua. Tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi padek na dalong, si tadalong na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemenan. Nano pekang pesadahuk do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Minatik si adalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
0: Ay, nunan aku rin dahadi. Pakuli kunap. Nusin na ti gunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jiha. Nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga daya anda.
7: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hinggalan, wa event, pergi tenggelok.

Okey, nama-nama ada tanpa cih hati kelengi lagu alangkenan Vita Alvia kopi dandut ya. Kini aku menitam limitam pahapan kelengi lagu la akmili ya nanti. Okey, kerana pada pejuh dalam segmen tam lebih ni ini ku sengkri tam tak inang. Kunung kakyo lun gedo min alam sejadi alam dale tam ha Sarawak darat lodo matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey Dani, hati gate 32 bulan 6 duman 2026 gate 22 pedajiman hakio usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih hakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah malam hakio usan alam jadi sang usan senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana mina alam senjadi alam dale tam dani hati gata 32 bulan 6 duman 2026. Lahu jima gate ji 2 bulan tusu duman 2026 pedah jima dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bin, Tulu, Dahin, Hamiri. Lahu hati dekia taga alam Seriaman, Dahin, Halimbang ya. Lahu hati pedah lewi jima dekia usan. Kesi, bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bin, Tulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dekia taga pedah Seriaman Daihin Ha Betong. Pedah malam Dakia Usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Kapit Bintulu, Miri, Daihin Ha Limbang. Lahu Dakia taga alam Sibu, Daihin Ha Muka. Okey, jiman Dakia kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tam jima gak te jidau bulan tusu duman 2026. Duji gak te dua bulan tusu duman 2026 gak te dopat pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Pedah malam dah keusan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak darat telodau mata mendani jima dah hindu jelim info ni aku ala yang tinggal jeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pantau pejuang alam segmen surat dengar tam lebihan ni ini ku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Agus Hingan hati lagu ngerevo men itam lim.

0: Kereni tam kelenghi kahum hadu jeek peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
1: Kerani Radio Mesa Kayan dan Ankerian Pake FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.
2: Okey, kerana hati aku geritam pejalan segmen tam lebih ni segmen surat dengar ya. Dengar lang nolak sengkiri menitam hati hadui peci Tek Hang Sarawak dahin Sabah alam kahum naan bidang perlu pejo en petua ya. Anilahu marung tengaran marung perjanjian Malaysia perlu pita 60 telok MA 60 telok. Okey, nunan kurin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya, baranunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan DCCI KCCI Ha Kuching ya. Ken Premier hadu peji dua-dua pihak atok petinglan alam nelunga kahum na antok alam dalehani ngioh semangat nunan pah prinsip alam ngalung alam MA 60 telur. Okey, kenalan hati tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak lain Sabah nusikah kuma en bara sayu kenap marung helung na Malaysia. Beja pet nang limtuk alang en setuju alam dahok jaji anak en pahalum tenang dahin sayu. Okey, anda dengar alang unalah sangkusi man itam lim. Dengan halang kedua sekusi menitam, yang tidak telah projek HIDA program transformasi luar bandar RTP ha kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang UN Pahalum Haduina na dahin en pejadi dah halam dia. Lim telah projek anan belegah G.16 juta ligit. Peng pejadi program anan en pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Hayden Hollis petgu pengiling tikai gawai dayak ha kampung Entawa Ili Seriaman. Turut projek kena nihana alan tepala jabatan gantung dahin balai raya kampung Entawa Ili dahin jabatan gantung lawat Sungai Undo. Di projek lain hati nepmai Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun kampung Entawa Ili. Dato' Francis Hayden alang kahum aku masih ngeluar hati Datuk Francis Hayden alam dahuna petira marung pelitah paen pejoh tengayat mauk perbangunan menegeriani. Okey, nena dengar halang kedua halang kusi menitam lim. Dengar halang bayar los kusi menitam hati ji dengar halang naiman bau ya te. Perlu laung laki anda takep alam operasi nyekang salah pakai dada ala anda menbahagian sesatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau ha kuri-kuri ngawan alam pasen tekdau satuan ini ya. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Bara operasi alam maton dah namun pukul 2 levianan melawin hadir pelesa tek 22 laki alam umun hang 20 duman atang 40 telur duman ha kampung Sibulu kampung Daun Singai kampung Bobak Singai Kampung Baril Singai Dahin Pejab Haupis BSJP IPD Bau. Okey, hadui pelesa mengelantik dua laki ini dihipun cipiket plastik. Lah nepala halang kiok te dada ya. Halam nak dahin dua orang anda takap Haida Section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, biar menanam tenan hana hadir pelasa atas sengitian mengelantik saya lah orang ni. Ianlah positif dadah empayan kat takap ngiyoh atau paha ida Seksyen 5 baka G baka E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Okey, tepat an hati dah mengelan negatif menpakai nun-nun tuanaan dadah. Okey, gulang bangu alang hipu nun-nun tuan makhluk ma tek tong tok dah alang salah pakai dadah ka pelayang dadah ka jak lo dong barat atau apa maaf maklumat ini ngejeloh hotline JSJN Bukit Aman Halubun 02-201-222 dahin kalau dang pahamung pelalau tepala hotline JSJN IPK Sarawak 0-52-52-GG. Okey, dan tuan hati sudah dengar langkusi menitam lim hitam dan peji dalam segmen ini te jaka lempian te dao jima.
3: Hai, nun dengar. Ngelarah Jaki, man aku Widya.
4: Nun hadui ka, aku Viviana.
5: Ini semua aku saya kenal.
4: Abin Pak An Peji dan Nada Dekayan.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi ni kere, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nang kenak de ah. Tekte na do.
0: Dan nak pitok sengna. Jadi tak ane umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nate bas kere.
1: Tipong u nate tipong deng nate. Masam-masam pikak ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kena jima duji u sayu nana.
1: Ada tipong dep lo ku hinang tudak kena.
2: Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jina ni ketek deh. Oh sila kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu barang semunang tudak kui. Aduh nuk ni tusak kena pu.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Okey, dan nama nari tanpa ji hati kelengi lagu Alang Kenan Alexander Ongki Mata Zai, lagu Lawe ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam lebihan ni ini aku sengkeri hitam hati ngejelas segmen dahok tam doani di te dua bakai tam alang maring temetai katah dahok doani ya. Okey, alang guna alasan kusi menitam hati alang neman bakai tam John Ngo habara mengbulah petimah. Aku pasang lo ya hati dah bulah dah ni ya. Mengbulak petimah aring ken ame lebih men ini duyu pida ungelunau luma parai peka ame kitan uban si. Ha, ke nana hati kata halang ne men John Ngau ya. Okey hati ani anang nei nyemo ini habar nei membakai tam budau babe wai bala sayu ngedau YFM kayan miri kuna ni mui nak men lawyer Joshua Cundang sayu mano hanu isa kena menikah DJ lalu ini dibakai tam ule manja habar sayu love DJ Usan Ha Uma Long Laput kerai ni kuna ini ya. Saya kena manika ule alang ne nyemo alang ne kunsi kyo lun gaya dau ngajelo. Pesh Radio Kayan. Okay, nak laku sama rasa kena man kalau bakai-bakai ku alang ne peji dahi alang dahi alang ne meji usu nak. Mau kusu halam ngajelo. Lasan tam Pesh Radio Kayan ya. Nak laku sama rasa kena menganggau, saya kena man bosi kadutin. Saya kena mendoblike baja. Saya kena meloba lati wang. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Dairy Usun. Saya kena men Kitan Uban. Saya kena men Richard Linggan ya. Men kalau bakai-bakai kuih lang kelenghi ataupun ni penjadahik ngejeloh live time doa ni menghadau ni kira ok like dahin kunci Pes Radio Kayan ni halasan kalau jasih kahum lahan bakai-bakai alang habi alang habi alang maring ni peci dah ni tam jasih dah ada kerana kawan kena ni ngebakai ni tam hak Pes Radio Kayan. Ok, kerana hati tepat pukul telok 50 minit aku sengkeri tam pejauh dalam segmen tam segmen lung alang jadi teda ni menunin apa lo papan te je lagu alang kenan Ezra Music hati lagu Mito Hudo menitam lim.
1: Doa ni tengaran Majlis Perundingan Belia Negara Empat Pah Gak Tek Telok Pulu 26 dalam Duman Pelibitan 72 Sidang Majlis Perundingan Belia Negara ni dah na tengaran nak dara dua do Alang Anna Hai Dewan Seri Pinang Hak Pulau Pinang Tuju dah na tengaran Majlis Perundingan Belia Negara ni ala dah dangi lualan awan peluong alan kemajuan men dah belia hak dalhani dahin ala dah dang petme lim haduyanan tegu dah na tengaran ni dah mutat dah ja putubun ji jawatan kuasa alang pubo hadui men dah belia hui nak tujuh hadui na luma tuju jawatan kuasa nan melawin hadui pubo lim teme hadui tejuh luma pubo tanah belia alang tawin tak alam nak dah alang nyadil masyik dah alang na tinak tular hulung dah alang tawin tak alam persatuan peladang dahin na pekali awan miat pengjam dah alang tak alam jatan kuasanan hendak wakil-wakil alang nei men Kementerian Pertanian dan Perikanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar Felkra Jabatan Kemajuan Kerjasama Pernas dahin palung wakil belia alang ante teida Majlis Belia Malaysia Teguanan Majlis Perundingan Belia Negara Taklim Ukna Kuri-Kuri Naan Utar Dahok Sedia Alan Awan Tulung Peng-Peng Belia Ala Dahak Dang Mano Hadwi Dahak Dahin Sayu Majlis Anak Lim Utek Terima Dahok Bara Alang sedia nak yang nak jawatan kuasa khas Alang metai dahok melawin aturan Mai tulung regit dahin TUD of Anna Tekna Majlis Perundingan Belia Negara yang nak jipeng alang ngepaan mengayat petmai alan awan peluang kemajuan menpeng belia hak dalih aneh

0: Melarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Pakai lapung hazard.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Okay, nuna nama adi tanpa je alam lagu alang kena Ezra Music ya, tidak lagu nang geritam kerai ni. Jadi tepat pukul 3:50 pitan minit. Okay, pada tepat dalam segmen tam lebih ni ini ku senggeritam tepa yang jeki tepa la pes radio kaya ni te bakai tam alang nenyembau habara. Saya lebih DJ. Okay, ni hanya membakai tam radian lah bara yang ngenap akai lagu alang kuma layang lan asi Tuhan ya. Dengah dau menseratok cakani usan dau DJ Rin. Kena ni bara sekenap. Kena ya, sekenap menikah radian lah lang ni kunci kelen gadau alang teha tata seratok cakani. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang kelinghi radio kayaan jaka ni hang hino tak kelo te mengkelah hadau ne kunsi ke ulun gadau alang te tatah ngavan kelo jasi kahum lan bakai-bakai tang alang habe alang jam dengah-dengah alang ne men hino tak kelo te ya. Okay, ji info menitam li malang jadi hamiri hati Taste of Borneo Cultural Carnival 4.0 TOBC 4.0 kereni sang dahana ne uli hamiri kena ni sang na dara 22 daw matoh menjima nyati ji daw bulan tusu atang 22 daw bulan tusu hangavan parking pedipah boulevard dia hati carnival alang andalo persatuan kina Sarawak. Nah, hadir peji dahin dalam Majlis Bandaraya Miri MCC dahin Upis Buruh bahagian Miri alang teh pun sukung alang naiman 22 persatuan etnik dan naipa para tetuk hadui kira pekalui atau pertukaran budaya dahin jaga adat asal alang teh ha daleh Borneo ya. Okey, TG hadir langsung dahana Tina Joh Agung Budaya TOBC yang sang dahana te Jima Ji Doblan Tusu hati dah kekio sang te hipun terpasang alung rekod maring alam Malaysian Book of Record hati kategori kahum naan etnik alang nengiyoh alam ji hadui panau Joh ya. Hati hui mentolok 22 persatuan etnik sang dah kekio sang nepak ala bahagian peji dahin tepat sekolah nyati Miri Chonghua Secondary School SMK Merbau SMK Pujuk dahin Riam Road Secondary School lalu alang nain nepah adui nak johnin hati mandalo kebudayaan alang nain Yunan China hati kira tabalan elemen menhawang daleh alam hadui alang dahna duman ani. Ok hadui johnin panau ni sang dahna matoh men pukul 6 lebih jima ya itu kalau ya men kalau alang melok ha Miri hui nak mengkelo alang sang pakai alan ha tatah Bolivet di nyati hadu penojoh ni sanhana men pukul 6 lebih hati telikin Bolivet Commercial Center on payan late lalo pala ha taman bulatan lahin te uli ante pala Bolivet Commercial Center ni ya hati tatanin a mata men pukul 6 lebih kira kahum ngavan atau apa yalah kahum ngavan langsung dah ke lahu hati tunggu kalau alang sepakai alang anan man kalau hadau an kalau rancang sayu anau kalau anau alang tu ni bahi kalau sangga jam ha ni alang tak bahi-bahi pedong tunggu nak makan alang ni siha jaki-jaki ya. Okey hati okey kalung ni ni tek kuri-kuri alang sang dah hakep dekat dana panondo Johani di nyati matoh man pukun pat junang sang dah madat alang ateng pukun tusu junang. Reti na hati men o tusu junang a oreh tak dang kira lalau apa ta lau akhir alah lalau ngavananan ya. Okey be menanan hati tek kuri-kuri hadui pejuan pengumuman sang dahana hati tek ji atuh 50 gerai sang dahana alang tek mengkelo alang sang jam lavin jakanin a kunun motif hana ni hati dah petula maru adat asal jak reti nak jaka ni kahum naan adat as pengumuman adat asal sang dah hajuan dahin te kuri-kuri petading sang dah na putung malam lahu na te na kuri-kuri persembahan kebudayaan lahu sang dah na ke okay? Okay, ni hana kunu acara sang dah na te jaka malam hana dah sana petading tarian pelbagai etnik te hang dah lo sekolah lam te hamiri Walk with Love Sarawak China Charity Song dahi kira Dance Night Voice of Borneo Rhythm and Warrior Night Malam Kebudayaan Pribumi lalu tenahana kira persembahan gendang petading Miss Borneo dahi petading Reka Fashion dahin hati kira petula basung atau peragaan 3R teh hang dah sekolah halam hak miri. Okey nantona hati hadu yang langsung dah nak hak miri test of Borneo Cultural Cultural Carnival 4.0 sendahna jima atang 22 do bulan tusu duman 2026. Okey, kerana aku sendiri tam hati pejuang dalam segmen dengan Rajaki tam sekelihi dan kunan ayak alang mayak menunan a palo kelihi je lagu alang kenan awan ju hati lagu dalam mekam men itam lim.
1: Rajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sida Sevilla minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Pena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya bagus, sebab

0: balai tetuk hadui segmen agetam hati marung autism ya pejedahin Madron Roslyn Ding.
1: Pecik lagi segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
2: Saya lebih saya pepesuk manita meli melangtek lengi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Aku Madron Roslyn Ding manuat anaknya mama perayak lopeng. Aku ingin naik tam ageh lim lebih ani. Lebih ani aku ingin nap ala wah marah manita meli marung ji perah. Alang u kahum terjadi teh hang dah anak nyangtam ya ti anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism ya hana ji perah alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perah ani sak ni kahum dahin sak ni tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai teh hang tam alang u jam dahin u kelenghi marung perah autism ani. Biar aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan hitam laan bahi tek balik lang tek hang tam alang ampayan jam. Jadi tini aku ngenap sang petira man hitam lim ket non perah autism mani. Tapi man ampayan aku sang pejoh dahok marung autism mani unak loh ku kahiasi bahi tek dahok alam dahun perubatan naan. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak, alang dang ngaso, hubungan sosial dahin komunikasi, dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang amnomo te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism anih telunga ehakna, ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan, anak ani amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ayah anda masalah alam bersosial. Ia palau aman sangkleah atau kebayan dahin kelunan alang hak beh alang sama umun nak. Nasi ketek jaka alang tepat lan ngawan temdang sang nalanak perah autism ani tek hang dah nyantam. Biagana anak laki alang kahum gak perahani man udah anak doh. Alaina autism ni netula teh hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ni dang loh ke analana teh dah nyam manumun nak ji duman 6 bulan. Teh tada-tada alang dang antam nalana atau ngat nang sepangan teh dah nyam tam ya nah lebe hamanduan alam hang umun ji duman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ihat nah hati am pakayuh duan atau lewek sang duan atau pah am dang duan. Lan pah ihat awi ji anak nyam alang normal. Awi pah ihat uaman duan ihat sang metut dahok alang anak kelenghi tua dahin ihat pah sang mengulang-ulang dahok atipaan. Si ha aman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun dahok nurepas sang sabung dahok awi alam tengaran. Iha palahu duan atau nyoe marung alang hak beh menu dahok alang an tam tengaran dahina. Balai tada alang hak beh iha nah nyam jinam autism ani si ha nyili atau nyoe hitam awi tam duan dahina. Usia aman te keliah atau kebayan dahin dahaknya malang tiah umun dahin nak. Ia lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Usia nganap pahinang atau petelungak mata dahin ta mawitam tengaran dahin nak. Ia pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pah ji baris tua. Ia lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan hati paan-paan dahi nusu nak pah pakayap lahu. Ji nyam autism ani lahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jakak tudu nak alang tiah, jakak duh nak alang tiah ataupun jakak kuman nak alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu dalok dang ni bunget ayak.

Okey, nama Adi Tampeci, hati kelengih lagu lengkenan Deli Amira, lagu Layang Lan Asi Tuhan ya. Ani hana ngepno penghakai bakai tam radian lah. Lahu kerani hati tepat pukun pacunang, itam sang pejo peji kelengih dengan lebih alangan husun ukung salin dahin enak basah.

Okey, nuna nama adik tanpa je kelengi lagu alang kenan daya kayan Kalimantan hati nyulai kenap sayu ya. Lawi tanpa je alam dengah alang pah momen pak undengah atau pak kesi dengah alang pah momen radio kayan Miri FM. Okey, kerana hati tepat pukul 4 papa tolak minit dan pantai pejauh alam segmen tam lebih ani hati dengah alang nemen hawang dale. Unah laku sengkeri tam hati te bakit tam alang nyamau ngajalo live tam alang teha radio kayan ya. Okey, ini alang naiman Baketam Alfian Mahyus, alang naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, sayu Levi, melupaga DJ ya. Lahu kata tabi men Baket alang teha Radio Kayan Miri FM hahino tua dalam hotel honginah kira melu-melu paget. Saya kena menikah DJ Rin, sayu manau hadui. Ya, saya kena menikah Alfian Mahyus, alang nainya mau ngejeloh lifetime alang teha page Radio Kayan ya. Lahu Baketam alang kedua, Miguel Mike jauh hati. Hello Usan KL kerini Kampung Lusut kena ini ha. Usan ngalamat saya lebih DJ Rin akai lagu Ayo Lepah Men Urip Lian. DJ Rin saya kenap DJ Rin saya nyadui hak konti DJ Rin kena ini. Saya kenap Mika Miguel alang kunci kio lun gaya daw alang teha lusut jakani ya. Okey, kerana aku segeri tam kelihat lagu pengakai bakih tam Miguel empen tam pejauh alam segmen dengah alang neman hawang daleh.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mani ka rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lo kah. Hina tu suntai lo.
0: Mai, te kita lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang lo kah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasib apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, ulah lo men teluk puluh daun hati. Men pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasib kak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nama-nama ada tanpa peji kelengih lagu alang kenan Hey Jude, lagu cover Man The Battle ya. Okey, kerana hati melakuri saat tangan tam sang pejoh halam segmen tam sang kelengih dengah alang pahmau man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang kelengih radio kayana ni ngejelok FM Pitan puluh lima puan tusu dahin pitan puluh sayap puan kusung. Lalu menitam alang kelengih ngejelok channel My TV tusu ji kusung itam sang pejih hendak lo telur dia kenya ya. Bi menita malang kelihi radio kayana ni pakai FM G06.G dan G0G.Tusu menita malang kelihi ngejeloh live sang pejuh atang pukul 6 lebih.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

kira-kira alam bulan telok alang lalau dia nyati jaka ha melo ha amin nak empai ni ha bara okey ha te ngio dah na skim melo sin alang dah na lana aran UOBS. Okey, mata membulan 4 atang bulan 5 alang lalau di laki ni utek na bulit bruji hangun melo sin atapa masan sin tai pala 6 lubun akaun alang sakdap ya limna kira-kira alam 200,000 ligit. Lalu kena ni menulim sinalang nak bayar ni. Bi, jaka hasang pahabong hindalo laki. Mendaha alang nak hadujak ni di. Nusi teh dah kira nyuai ha. Dan nusi teh ha terima. Nun-nun tuasin utung alang endah jaji ya ni di. Okey, kisah ni endah siasat. Hatinya section 420 kanun keseksaan Tavid hadipah modahin. Kira nusi ha jujur. Alang kira marung hadu daven ni ya. Okey, nana dengar info alang neman kucing alang kusi man itam lim. Okey, kerana aku kira itam kelihi lagu alang kenanta dan lagu sayulan man itam lim.

0: Disclaimer.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Okey, kerana hatiku senggeri tam pejuh alam segmen tam segmen dengah keli ayam. Okey, dengah halang unalo hati marung mana pelawan Pickleball Northern Seahawks Cup 2026 Nusi Tua petula marung juga ya urip alang mage. Okey, lubun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Dato Sebastian Ting Chiu Yu Bara Anana Jilasan Mihat Hadi Peji Tehang Jabatan-Jabatan Pelita Habagian Miri Dahin Halimbang. Ketu kanan lahu dong mejen ke sayu ya. Na alam hang pejawat awam dahin lahu jamanau hadui dahin sayu. Okey, habaranunan alam kalung dahun na tegu meka pelawan Pickleball Northern Seahawks Cup 2026 hamiri. Okey, kalung dahunanan an basa kenan setiap usaha sulit na ciaka Ferns ya. Pelawan jarun dara dua dawanan umepeng jatuh 26 laung alang nyoh dan menpulutolok agensi pelita. Okey, nana ji dengar halang unak lo alang kusi menitam lim. Okey, dengar halang kedua alang bayar lo aku kusi menitam ji dengar halang neman muka munah dahin beti ya hati ji pasukan gabungan menang alam kategori bergu do petading Pickleball Piala Gawai alangan klub Pickleball Alut Daya Mukah na menudah ni kira menang lawan dahin Bell dahin Ash alam aksi alang bayalo. Okey, lubun telur yati hipun pasangan Florencia dahin Husna dahin Eliana dahin Kurin. Okey, men kategori laki bergu hati Muhammad Raf Yundi dahin Jonathan Susek alang menang alang pertandingan ni udawa menang main dahin Ali Rashad dahin Muhammad Zaidi Edros alam kliah alang bayar lo lubun telo alang menang hati abang Muhammad Asri dahin Alexson Danile Fifso I Ho. Okey, lim dah lalang menang ni Geri Ulisin Prize dahin piala alam mencari prize ni hana pengerusi Kelab Pickleball Alut Daya Mukah Anthony Barstil. Okey, nonton hati dengar kelihan lang kusi menitam lim hitam dan pejalam segmen ni te cakalapil ante daw jimang.

0: Okey, kerana aku sengkerita hati kelengi lagu Alangkenan Caroline Malai, lagu Urip Lake Bayar Ani Men Itam Lim.
1: Aku irut ngau kelengi nang Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips pakai basikan dahin tenang. Lubunci, pakai uvung lawat batung tam dahin tenang. Lubun dua, hituk im, pakai basung alang terang dahin melai endahak minang. Lubun telok, ngiyoh peraturan undang-undang alan-alun. Lubun pat, menghadau mauk isyarat usu awi kelok ngenap tenyayang nurepah mutam hangat alan.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 5.40 minit ya. Aku sengkerita hati pejuang alam segmen tam. Segmen Beast on Air hati tam sampai J dahin. Bakai tam Selina Wan. Dalam sangun dawa dahin peji DJ Livan tetok hadui usu dahin kirap.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.

0: kerana ini petang pejabat tak dalam program tam lebih adi hatam pejabat dahin hari entloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru nak kan ni.
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerana ini kek melok hamiri ni ke kalau.
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawak sang apa sangun ate Johor Hadiusu. Dan ke barang matoh menduman hiran ni ke oh tapi tak alam hadir usul ni.
1: Menuman 2020 usul dia ringkui. Nalah na ok-ok nuti. Amin berminat lah dari hadir long nunan. Sampai tak melok-melok. Di nana kering tanyam ni lah ok ni. Nunan lah hadir ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Teh na ke. Teh biji ni tak kawan tak. Ni tak dong teh na tangkerai ni lah.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin lah hote alam hadir sulang imna ni. Kita kena lim naan hadir sulang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lah. Susun manik na ti. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun na kaya tayangnya lah juan. Nakirap ka lang pali kaum lah.
0: Oh, nakirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Ay, alang inu-inu ni di ke mina. Waktu na nanti kita nak home plan lah nanti. Oh, ya kirap ke tukan hadui ya ti okay orang kita dang juan nanti. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Tegu te event alang anda hak barang-barang mengkami. Abi nak kunyod hak persatuan DBS dah hitam persatuan dok ayan telung usan lah. Tek lima ku terlibatin dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tetai main nan. Ai di Sabah.
0: HKL Sabah.
1: Di kawan ke lah Sabah tu.
0: Tahin dan kabar akhiran ka mato nakirap ni.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menoh hadi sulang
1: abi. Aku itai kenang dah nudi tai ni ban kita nono dan nak kata ni nudi ngam pete ji kawan ku lang nabi ada ku matangi ha bin ha te nak kelas lah ada ku matangi ha dan ku ne belajar nak ke dan ha ada ku te belajar ai dah nak bi nono pa belajar ke nuni usi ha dan sang ya kevin ka humlan tok tok hadui nang nana bi o sayo nak sedia na wong-wong atike aku belajar na sabong-sabong na tuan na bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na anaring-haring ko eh ngendap na hadikirap ni bintang minat ka takati lah ko na jiji hadiyati
0: ka na nika na manika tuaring na ka
1: aku na naman hanyam ni ka bintang dah anak tangan-tangan sang temayin kita disipan nuna sayo tangan na pijam de na ha ke na na jiba o na nika tay na dah jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ku na juan-juan ok-ok ka si ka no no kaum ta lang yon na di kaya na bi abi ha kaum lalan ha di tusah na na ti mahan ka ok ita sang pang o na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah. Eh binusi te pian te bantuan lang anda o.
0: Abin
1: eh sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnuno bab lagah nak ke. Bi kahum lalanuwong na alang ngawan tak sang pakesin lah. Mesti
0: tembele na
1: pi. Eh haman-haman. Haman-haman ke belajar-belajar.
0: Okay, we dah order ke home ni ke nono anda hak bayar nak ke ataupun hak own ke ada hak bayar nono teh.
1: Eh hak own awre dah bayar na bin lekok ke ala sin tau nak. Amin dia takut bayi am dang
0: am oh nut.
1: Eh nut eh oh.
0: Matang teh jo luben telefon minat dah halang kedap matang ikak marung kirap ke marung tabang ka deka nan dang ka bara luben telefon ka men kluna bangu lang tek lang hire dia kaya nabi ni.
1: Ni lubun telefon ku ya ti 0 di pitan 3 3 5 6 2 7 4.
0: Okay, nak lubang telefon ha. Kalau okay. Kena WhatsApp pihak ke, kena telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ke ke, nak dah sanginang hadu yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okay. Okay, anana ngapa na lang dengan telok pala. Nerepa awi telok ngenda pipun kirap. Nerepa tebang adu sulang anak nani ke. Kalau ni nang nah Facebook nanti tu ada nahu. Nanti lang ngenda pelok ke. Telefon nerepa WhatsApp ha, pala lubun. Kusung jepitan telok-telok 562 tusupa tadi de. Okey te dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nak tabin tak lama di usu ni nak apa nak kirap ka ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bin dap na bidang alang nak dah na apa bi bina te balai lang nak tabin tak lama di usu ni ke te dah tangan ka mendah
1: dah tangan kui men itam lim musika men dah nyam ta menit menitam dah indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kan lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji gira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si haam tai nunde tai pade
0: Lepaan tampakai. Eh,
1: walaupun ni hak original la anawi hak pian bulok manuk menona ni ke.
0: Kira ni sinan nang manuk.
1: Bisa yu lah kita menalang nuti ke kira nun di. Tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke. Awi lengen cang nah adu ti ke menun di nana la lana. Eh tutui ke ngaman penambah. Na ok awan tamble lah ya udah gula lah sih ha kahun tiga bi bersyukur lah awin ya ha o teh habis lang bang tak nanu ti
0: menu tam lo tua melo tua ni tu sih kira halam pasan dah ma pendak nanu
1: dah ma lan pihak dah ok nyam nak ke lan pihak awi tam kuma ya sang nundi lewat lega nak awi ha tergumpul lelim lega tek kejap pa
0: Saya kenal, saya lebih besok keluar, pergi dalam program Radio Kayan, Miri FM.

Okey, nama Adi Tanpeci, Hati Kerenghi, lagu Alangkenan Kayan Mendalam, lagu BT9 ya. Tindak lagu nang geritam kereni hati melak saya minit alam pansam mekap atau pasang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku dijerin barat saya kena man hitam alang paen peci dahik darah telok jaman ini di saya kena menitam alang umuli radio tam kayan jadi bakeh keli atam haut-haut daw ya. Okey, tante ni tuana segmen peci dan kelok tam daw ni menulin hati program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Awi hakanap Tuhan pesuk kita melantai jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang mekap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan. Rosana Urai hati lagu jajikui men itam lim. Pesuk lan, bye-bye.

Ya, anu de nyandun sema lagu penghibur masu Eric Tripodes band de mati nah. Ya, sama perimpur kita ada segmen ngancang peta dalam matanu anu 2 Siti atau Puruk nombor 6 2026. Depan anu buran pimangan kita de abi buran 6 Siti lagi ya. Sebayu kita era muka 5 rada bau sema anu pagi de buran iju ngarep ka anu ti semua kerja pengatur kerja pengguna kita tunah dengan lancar lagi ya. Okey, bersama dengan aku dan pukul Lapri E Bingarum Siti Mati segmen ngancang peta kini hari taruh jam itik dengan pukul 6.30 sama agah

Pukul 6.30 sengumi andu. Perintah jung negap pengembang sepak pasar pimansang projek infrastruktur kakat mobiliti rakyat. Projek arah takah di Batang Sadong nora penyemar kerja pengenai kawasan tanah gambut. Pusat Jantung Sarawak di Kota Semerahan kedah so 100 pusat jantung sekasan kena di Asia Pasifik. Selamat sengumi andu bisa mengaku Marceline Gansi termegah so YFM Bedia. Madin Tengenegah. Perintah Sarawak jung tetut negap agenda penyekembang sepak pasar so pimansang berang masam projek infrastruktur. Tuna penerang premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai rangkaian aran bauh Adin Jawit Semarahan Gedong Simunjan deka Sri Aman rek perwah koridor penyekembang bauh. Aigran Sakti di Rami Ngiling Tikai Gawai Dayak di Kampung Keniong Jaya di Gedong. Premier nerang nang raka ane de-ade pederas mobiliti rakyat pak kakat aktiviti ekonomi di bahagian selatan Saman Tengah Sarawak. Ati ini sidah negap rakah peritah berapat asah penyekembang di asah pasar nga sepak pasar. Derum penyekembang adi beken premier kita adnang bahan apui pimenu beron mampan SAF adi dok peruah soal ga di gedung bin potensi dok pekai peda syarikat beron Ebonio Sundi Sandu. Ai kita adnang alga keda sumber bau adi dapat dok proses yen peruah inyo saman bahan apui yen beron. Premier menegga mite Petroleum Sarawak Berhad Petros nakit prati sumber gas asar di gedung. Ati petunda nga kerja dapat gas adi ruah tipuh kerja-kerja adik dokenu di kawasan ane. Harap adik samah menege jadi di lawas. Ati kerenang kede agi gas asar di ribu tanah. Kerja naik aran raya petakah di Batang Sadong dong jaka jadi ikon bauh derem penyekembang infrastruktur moden engga lestari. Arah tadi ambu sementara poin juk kilometer ane dong jaka kemas ngaburan Ogos sewa 2000 taruh pro. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kena adnang arah nana reja di aran pro adin jawit semarahan ke jimatan Batang Sadong. Pemansang i agi ina hinura pengenai di kawasan Tanah Gambut di sidah ngurang penaban tunduh abang terun saman ngurang ongkos kerja miki tipu tui. Komponen projek teban ke pengenai semendi poin mai kilometer aran bitakah semendi poin peri kilometer aran tunduh tanah. Ais banang Opis Kerja Raya Sarawak dapat ngemas projek ana. Dato' Amar Douglas kedaan di penersegah tipu merawat ke kawasan projek Anduati. Opis Menteri Kerja Petaya Engga Komoditi Netet Iyan Peruah Rada Premium Reis Bitambah Ka Taruh Pro Peri Ribu Tan Metrik Ngesua 2000 Taruh Pro. Gapit Menteri Kerja Petaya Engga Komoditi Datuk Sri Wang Tiong Si Keda Adnang Sua Ati Penyeruah Dok Anggar Taruh-taruh Ribu Tan Metrik. Pintan Ana Keda Surakah Iyan Kurang Kerja Pesengan Reis Tuduh Ekspor Rada Mata tipuh adi samah negap ikemang produk giliran adi biyen kualiti pikatung. Aih kedaan sati di Dewan Rakyat yenna penyikin so ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu. Biji uringi ngagah. Pusat Jantung Sarawak PJS di Kota Semerahan berseun berang masam pimujur so 25 sewa penetap I. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan kita adnang ati mujur na adup I derem takah 100 pusat jantung sekasing kena di Asia Pasifik yen pat sewa bijut-jut so sewa 2020 taruh. So nga anege PJS merawat sindek 100,000 pesakit. Dato' Amar Dr. Sim kiraan sakti derem di hantaran di Facebook. Aina manang pusat anak menegge latih bege ahli kardiologi derem reis saman reis sepa nimun Indonesia, China, Australia, nga Itali. PJS menegge dong ngaten jadi tempat kerja prati beda syarikat multinasional adi kenu kerja prati bara uri pengakas perubatan saman diagnostik. Ayah menegge juga terima kasih kepada pihak adi masama-sama netu rakyat terisati seen rawatan jantung adi biyen kualiti.
Opis Menteri Penyihat Mansang Berap Masap Mekanisme yang turang kayan stok uri import reis pagung ka dapat dok nora. Opis Menteri rekod kuasa kerja report mandatory ka tunduh pemegang pendaftaran produk PRH pipau tedek penyemar saman kerja pre stok uri pigeru ngan di anupuran Julai adire. Sora kahana PRH guna report penerang uri adire nora penyemar stok. Kerja report begaut menega dok guna kamui agi penyemar jadi. Bahagian regulatory farmasi reis rek kagah penerang ana derem database medicine shortage and discontinuation. Penerang ana dapat dok seun bedak pihak industri profesional penyihat samun Dayak Ratus. Pinitah rebis sejuta ringgit dok nitah yang mansang kudu-kudu projek infrastruktur kimiang di kawasan Opar. Tunda penerang ahli Dewan Undangan Negeri Opar Billy Sujang Kedaat Nang, projek dok mansang dribo program transformasi sepak pasar RTP. Projek tebanka kerja kat utaka aran kimiang saman gati jematan kayuh di Kampung Biawak, Kampung Pasir Hulu nga Kampung Jakar. Bila harap projek anak dapat teban senang urus saman aktiviti kimiang Dayak Kampung. Ai menegakkan menggunai kerja perhati dok nerus ina tu projek dok mansang tuna spesifikasi saman tipu adi dok natap. Di kerja merawat kawasan nga magma kerja prati yang projek penyeruah piin sepak pasar kawasan Song di Kapit medokanu so taruh hendak 26 anubran Jun adiripas. Program tebanka Opis Menteri Ekonomi, Opis Menteri Penyekembang Kampung nga wilayah saman Opis Penyeruah piin sepak pasar Jebab Sarawak. Kerja merawat saman kerja prati yang ina yang tinggal kanakit prati piumansang projek di kawasan Adi Dok Cadang. Kedah skop bas projek ini saman pengendai stesen pam penggalak, tangki nyikan piin takah bergatung kerja pasang saluran paip bas saman paip agihan. Projek ini yang nyedia penyeruah piin bisika taruh perimah buah ramin petang, rimah institusi pendidikan di buah klinik penyihat saman sindek meratus pengduh tiban ramin di steden aran Song Kapit adi saman kawasan Re'e di Batang Rajang. Aku ngemasegah peribahasa puun-puun ni. Peritah jung negah penyekembang sepak pasar pimansang projek infrastruktur kakat mobiliti rakyat. Projek aran bitakah di Batang Sadong nurak penyemar kerja pengenai kawasan Tanak Gambut. Pusat Jantung Sarawak di Kota Semerahan kedak so 100 pusat jantung sekasan kena di Asia Pasifik. Dengan anda, hati degah Adi Madag Nyusun Meda Rosita Ampong, so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat sekali anda ke Salam Malaysia Madani.

Ya dayung penyabar sema lagu penghibur masu di halili de matikna. Ni lagi tengah naga semua pukul lagi ijuk di matik minan sena bukar sadong dengan pesilung lagi lagu penghibur kita ada seterusnya bersama dengan Zigzag. Tetap bersama.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no inche po kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku disekian saya dengan so, Soki ingat dengar FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Muat. Mengani ra pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekat ni katri babe si Ah, pagu punya ken.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu Ed.
1: Oh, beh. Beh.
2: Mani ce, hati aku lah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku masukap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam drill masukap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na tambah lagi diril banca murah kudu ringit nak rega dengan min
0: kan meng si Ed ku nak minyak na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal diril si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji na taya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia En mada-mada adep kutimun mahun beda nemu luang suramin bin bigalo garang kai panai Bali.
0: Do raja bina gesanakan tibe. Aba dengan nyener aku mu en be
2: senak pitayen saja bin diril ti kai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si En mah mengadep minyak barang inya panai-panai lamparik ni.

0: kasih sayang. Di mana objektifnya ialah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubahkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okey, Pimpuan Misamah dengan Anu Siti Tapuru Anubra Nama 2026 Mengka Anu 2 depan berlangsung lagi bagi penutup gawya ataupun closing gawya open house acara Morun Kasah penutup gawai 2026 dengan ti ya dengan denahan Bidaya Cultural Center Bau BCCB de masa pukul 5 lama tanu di jena to ke pukul 3 e bingarum Siti Mati ya dengan bagi boleh dengan kita payah-payah boleh sama-sama ngejung ya Bidaya Cultural Center Bau de nehen Kuching Sarawak de masa itu ada bau lagi ya de tengah berlangsung lagi ngin ada dua orang pengarun kita ada de bisamah dengan ngerti sama Puan Martina Naun dengan Jason Jason Tree de bisamah dengan Puan Martina Siti lagi ya de ngupan closing gawai open house ti acara Morun Kasah penutup gawai 2026 de nehen BCCB ataupun Bidaya Cultural Center Bau Iti dengan mati kita rasa sama-sama bersama dengan Bala Pengarun Siti dakan bidaan ini aktiviti ataupun program dia sedang berlangsung lagi ya. Sebenarnya kita berhibur tak lagu penghibur bersama dengan Eliza Suzina Jobon.

Ya asengku sama lagu penghibur masa meza bos de Martin dan pengen pukul ijuk setengah sama info cuaca dan dapat kita sama-sama kaping nap sebelum tayak lagu penghibur kita duet Dino dengan Patricia Noga Pengerindu.

Okey, Noga Pengerindu, Masudino dengan Patricia de Matina dengan jam kita pukul 7:30 dengan Itina report genandu kita tumit mesu email opis pengante gaya antu negeri Sarawak de kuat kuasa mesu pukul 4 lematandu dengan iti de lematandu jenah ada ribut pite dengan hujan de tingah tempat de Kuching ya Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu Mukah Kapit Bintulu Miri dengan Limbang ti semua de semua bahagian lagi dengan kena bingara sampai jaga berpagi dengan ada hujan di tengah tempat ada Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu Mukah Kapit Bintulu Miri dengan Limbang depan sama lagi dengan semua bahagian lagi hujan ya dengan keadaan laut ada Pairan dengan ti laut tebi gelombang pinatuh 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat barat laut kilaju encah semeheng tok 20 km ni jam. Ya suhu ataupun pimaras bebi kita de lematan nuti 24 darjah Celsius tok taruh-taruh darjah Celsius. Mudah mati nah report kinandu kita de tumit masuk email opis pengante gaya andu negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lematan nu kinuhai semeng 2 jam ya. Okey, bisilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Michael Gayut MG Kubur Cinta.

0: Ibnu Lukot hanya kesih dengan pesawat dah itu, dan dia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the port, dan kita dah gagas dah peres bayar yang punya set. Namulah tinggi juga, tapi gagas tanya bagian tur 1 minute delay. Bayar sini. Saudara ini untuk itu kita menceknya 1.8 billion. Now, Bapak, di dulu is yours.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okay, peluang getaruh masuk TS Band de Matik Nasama. Perimpur kita ada segmen ngancang peta de anu dua Siti Tapuruk nombor 6 2026 depan pidaan perijana sama anu ti anu de pimangan kita ada piburan 6 ataupun buran Jun lagi ya. Ngin anu pagi ni anu buran Iju 2026 anu de bauh dengan muka limar de bauh lagi ngarapkah ani ni de tunah kita ada nuti semua na tunah dengan aseng de tibuka dengan pikir kita de luas awang lagi ya. Okey dengan ti semah jum neg anu tibuka tapak semayan depo Elias DBKU 2026. Lebih lagi bila kita ada suka dalam tubuh kayu puruh dengan landscape de temengen dengan tiba matan peluang kita tinan samah ngeneg neg anu terbuka ataupun hari terbuka tapak semayan depo Elias DBKU semawang anu 6 pat anu buran Iju 2026 pukul 7:30 berpagi tok pukul 5 lemah tandu de depo Elias DBKU Petrajaya. Bimacam lagi pengisi de gabala kita abi mama de meneg dengan ada bijua bunga selain pun ada tanaman hiasan ya bijua pikakas dengan tinan kita rak bikebon ya ada lagi abok ataupun baja tanah dengan keperluan landscape kita dengan regabi patut. Selain depan ada lagi bila pegawai dah akan juga taklimat dengan demonstrasi tinan puruh buruk ataupun buluh bonsai kompos dengan nyaga kayu depuruh kita. Masih lagi dia suka dengan draw ataupun art city seni pertandingan sand art painting t-shirt dengan mewarna ngala. Selain depan ada pertandingan gubahan dengan hiasan bonsai. Ni masuk program ini inisiatif DBKU dengan mupuk budaya bikebon dengan perkasa lagi landscape hijau dengan mampan dengan ningkat lagi penyedarnya ratus pasal nyaga alam sekitar ataupun uhong terun kita Siti. Lebih lagi kita ada era puruh kayu puruh ataupun puruh bunga ka tanaman hiasan ka mana pun ada hobi bikebon. Lebih lagi berkena saja bala suri rumah ataupun bala bedayung dari pun ada lagi minat bikebon lagi ya. Jadi ti boleh kita sama-sama meneg neg anu terbuka tapak semayan depo Elias DBKU wang endu enam Siti ya. Okey terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita pengarap cintaku di Silent Star.

Okay, bersama dengan kita ada live Facebook ataupun Awah YFM Demasa. Itu ada Ronald Dennis dengan mengucap Jackson Ritan. Selamat ke Mendo dengan Mufred. Dengan lagi Will Patrick. Selamat anu dua. DJ, selamat tugas. Meujan anu ti, mebebi, menyemna. Ayah syukur lagi ujat, mejatuh lagi masa ti lagi ya. Di tengah tempat lagi. Payah lagi bin. Mati anu paras pun menang anu paras. Komplain paras lah. Kaya dapat beus lah. Begiling geti, begiling gai. Kaya dapat beus lagi. Minan ekon ataupun minan kipas kah. Sampai full pun. Full blast pun masih lagi kaya sedar lagi. Ada dah sampai dua buah kipas lagi tinan ya. Ya, dengan terus lagi Paul Sekin, selamat ke Mianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping-ping YFM Bidia the community. Harap kita semua sihat dengan terasen pejin ku on hujan anu ami di kawasan Tebede alamat nuti ku ni ya. Okay, Rachel Marikan, selamat ke Mianu DJ team DPB dengan geng-geng PPSMBK. Salam manis. So aku di Siburat. Semoga masuk Rachel Marikan. Simoni Karong, selamat ke Mianu DJ geng-geng awal Facebook. Ngadingan-dingan dikenal debna soprek peminat setia radio YFM Bidia. Harap soprek sihat-sihat selalu. Ngan selamat beristirahat semua. Kon, ya. Okay, dengan lagi Johnny Oni pun bersama dengan kita. Lagi sebab tugas DJ dengan ngarap semua terhibur dengan masa lagi bye jagoy. Selamat sugi Mianu, selamat konti DJ, semoga sentiasa sehat ceria. Dan lagi ada San Harry, Ya Kiong Livindi, salam manis geng-geng awah dengan para peminat YFM Bidia, harap ceria-ceria selalu. Terus lagi kita be work aktif bersama dengan Ferando Fair ya, dah pun anong.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kanya ada tubuh ku puak teh.
0: Ya, ya.
1: Nyu tiak ni sidoh je. Panai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomol. Pada tu tadi ni dia. Tunggulah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kasih palmu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nak sebarang je.
0: Iya. Nas sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat siapa pagi jawit yang pucat mana nuak kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Dah aku si iat na.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai
1: nama si iat.
0: Itu yang si iat makmu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita mana nas?
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baca mai?
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sepulang ya. Nurse cek otopnya. Nyepuan. Oni onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Ti dati dia paguh ya.
2: Selamat dia. Dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ini berkulang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngejit dia, ngejit dia.
2: So slow saja, relax. Relax saja, ada relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada lain itu, Mai.
2: Ngecek adak, mau tanya. Ngecek adak, mau.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatul tanon iyo doh tepan iyo mat doh telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeko
0: hati mau gatung patut meter mau tonggong lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di katoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia. No, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Tia surat siklet mula. Mi tu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lah ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kot ya.
2: Iya, iya, boleh.

Okey, lagu penghibur masuk Tony Peace Band, Napa Napa. 6 minit lepas pukul Mahi Bingarem dengan Pimpuan Tebi Samah dengan Tiguruk masuk nu pagi ni Nuburan Ijuk atau Kemahi Anuburan Ijuk 2006 dengan Ti Sema Rega Runcit Petrol dengan Diesel De Anyap Subsidi Mohon Sima Heng Sen bagi tempoh De Mati. Nah, kuan kematian ya ni Nuburan Juk Tok Mahi Anuburan Ijuk 2026 ya dengan Rega Runcit bagi inyo RON Priprujuk dapat mohon semeng sen mesu RM4 ni liter dengan Rega Runcit bagi inyo RON Priprima dan nyap subsidi pen pituhun nek semeng sen jadi taruh ringgit taruh projuk sen ni liter dengan Rega Runcit diesel dan nyap subsidi pen mohon simeng sen ya sema taruh ringgit prii puru iju sen ini liter Rega Runcit petrol dengan diesel bagi minggu iti duduk peragah de anu iti ngine selaras dengan timpuh Rega Bauh dengan pelaksanaan Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel de tiguruk masuk anu pagi ni nu berenjuk 2026 semana mati na sama-sama kita ngumit puan negi ya dengan Rega Runcit petrol dengan diesel dan nyap subsidi mohon semeng sen bagi ditempuh ni nu beranjuk Tok Mahi Anuburan Ijuk 2026.

Ya Sobah Kesingumi, sama lagu penghibur Mesu Linse Yesi The Martin ya. Okey, dengan nanti Midesem bersama kita. Hai DJ, geng-geng awah, peminat-peminat radio station YFM Bidaya. Dia dah pindah nada. Selamat ke Mendo, selamat deput lagi, selamat ngancang peta kon ya. Okey, ada Henrietta Sujang. Ya, selamat lembatan du DJ kona dengan lagi. Midesem menang cuaca update siburan rendah merah hujan kona. Ha, semah. Dengan lagi ada Peter Kilan, ya, selamat Sengumi, Vincent Tagau, dengan lagi Angelina Lin, selamat kemiandu dengan sepetugas DJ, deputugas Salam Ceria, Masu Serian, Bebi Anu de Serian, ya. Ya, terima kasih dengan kita, ya. Dengan lagi, babai konten, saya mengharap DJ Bikonti, update gaya nu, lemah tanuti, hujan, berbidek-bidek, kona, oh. Berbidek-bidek kan ni kaya info ringkas ya. Hujan berbidek-bidek di kawasan Mongkos. Okey, yang ingin bapai konten ti denehen area di kawasan Mongkos ti. Christopher Muni ya, sambil hari DJ tugas serta senyum-senyum. Senyum-senyum mahu selalu. Senyum-senyum mahu selalu. Mahu dan nyenyum sen ya. Okey, S. Poli Michael. Hai DJ Kona, selamat malam. Peminat FM Bidaya, aku suka kampung Batu Kawah. Okey, terima kasih. Batu Kawah, kampung. Kampung Batu Kawah kah? Batu Kawah, kampung nanti. Landi Lambit Nenek Villa bersama kita. Dengan lagi Anit-Anit. Selamat kami yang DJ. Selamat ngancang peta. Bala geng kun. Ya. Okey, terus lagi kita berhibur kali ini. Bala dari Gap, Dayung Gap bersama kita. Bersama dengan Darren, Udengan. Gun.

0: dapat teban pegat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadeh sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati so KE di RTM.
1: Okay, pimpuan sama dengan fenomena El Nino dengan tidak dijangka akan berterusan sekurang-kurang sampai repet sawak bau ya 2027 dengan keadaan iti semah paras. Pemuni pun cuaca lebih paras dengan bade de tingah kawasan. Depan ngajah dengan pengaruh mesu corak cuaca dengan bedak ada tinggah kawasan CN dan lebih paras ataupun beda lagi. Ya. Ini dah berlaku masa El Nino ti dengan napi pun bersama suhu permukaan laut de tedak dengan timur lautan Pasifik dah akan meningkat. Ya, ditambah dengan ti nyukun kesan bagi sistem cuaca global. Dengan El Nino dijangka boleh mencapai kategori kuat ya dengan sangat kuat. De paling genta sema deburan semengeni ya November 2026 toka January 2027. Jadi tadi dengan ini patut kita tunah masa genandu de paras ya lebih paras mesu de biasa ngini ti senince fenomena El Nino ya dengan bade di tengah kawasan dengan minan umon secara berhemah dengan abak nyaat minan umon ya dengan lagi penyuho mesungunah nyahu ataupun mapui tibuka dengan sentiasa lagi kita era ngajah dengan maklumat cuaca lebih lagi kan kita ada download aplikasi My Cuaca di handphone kita lagi ya sebelum mati nah ya fenomena El Nino dijangka berterusan sampai repet sawak bau 2027. Okey, terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Remixi. Dua Aseng Jajini Daji.

KY FM Gerak Bersama. Ada segmen Ngancang Petuk bersama dengan aku. Dia bertugas nukul pukul Pri'i Bingarum Ti. Dem setengah jam lagi dia bersama. Nyap-nyap lagi ya. Jam pemasik lagi dengan kita. Ada segmen Ngancang Petuk Siti. Ada anu dua depan anu buran pimangan kita. Ada buran Jun Siti. Tapur buran 2026. Bersama lagi dengan kita. Ada Facebook. Ada Robert Jawas. Selamat kemian nu. Dengan Selamat Bikonti DJ Kurnia. Dengan lagi ada Charlie Chung Tizen Lime, greeting from Semenyah, Selangor. Ada Paul Skin, hujan non-stop di kawasan Tebedek dengan Remtik Kuana. Ya, sentiasa berjaga-jaga lagi ya. Lebih lagi dengan kita ada kawasan Tebedek. Dengan lagi Nurul Atika, saya mengharap semua piking-piking WFM Bidaya mengharap kita semua sihat terasa dengan Remtik. Salam manis mesu JB ya. Dengan lagi ada Veronica Set, selamat lambat tandu. Sabtu gas dengan lagi selamat lambat tandu Yun Sopra, harap pagu-pagu saja beratan hujan ngarum ti. Selamat man di barang-barang ngamadin. DJ request lagu Jebong dalam blues. Terius Pijar pun bersama dengan kita sambil ngarum. DJ The Conti sambil teput ada segmen ngancang petuk. Harap awas terasen DJ The Conti. Siburan hujan lambatan nuti kuan Terius Pijar ya. Okay, ada James Pengiran pun bersama kita. Dengan lagi si lagi dengan kita ti ada Peter Kilan pemikoyang guna. Dengan lagi ada Nur Atika. Dua sama dengan kita de masa itu nah. Okey, terus lagi kita berhibur dengan kualiti ni dengan lagu penghibur Bidaya Selako de Mesu Rani Pet Ambu Jang Tarikas. Ingin kita ataupun ada lagi YB Billy Sujang N01 Opar bersama kita dan kaping siaran YFM Bidaya de masa itu nah.

Okey, dengan agak sukan kita ada ngara Siti The Y FM Bidaya Kejohanan Tinju Tibuka Antarabangsa Sarawak 2026 dengan Iti Sen Inceh dengan pasukan Ken Boxing Club KBC Masukan Awit dengan negap reputasi balati de pentas tinju Nina Berjaya dengan Cun taruh medal pirak dengan ni medal gangsa de Kejohanan Tinju Tibuka Antarabangsa Sarawak 2026 edisi kelima dengan ti dan atur de stadium tertutup miri bau-bau iti lagi ya. Ya dengan kejayaan ti Seninche Pitengah de pikungang bala barisan petinju ngod petinju muda KBC bersaing dengan atlet-atlet terbaik mesu de abih dengan de binua sepa de masa de sama de penangkat lagi genan kanowit serta Sarawak de pentas sukan tinju encah bangsa ya. Lagi dengan balik kita dengan cabaran berbasikal semarahan 2026 dengan ti dia dapat meningkat lagi sektor pinemi sukan de Sarawak lagi ya. Ya dengan pengatur cabaran ngayusikal samarahan 2026 edisi kesemeheng iti berjaya lagi negap kedudukan ni masuk acara penanda aras de dua sektor pinemi sukan de Sarawak dengan kejohanan iti de melunah sewa 2000 iti seh pinatu taraf mesu kejohanan tempatan di kawasan berbukit Universiti Teknologi Mara UiTM ni mesu agenda rasmi ataupun program dari kalender pelancongan negeri lagi ya. Dengan kali ini sama ada 20 peserta luar negara sama semengmahi mesu Indonesia dengan masing-masing ni orang mesu Kanada dengan New Zealand ya. Dengan itu sinca lebih 156 peserta terlibat dua kategori dari dengan daya ayunya. Okey dengan balik kita nega acara Silent Run 5.0 Kuching finale lebih 200 peserta desua dengan acara Silent Run 5.0 Kuching finale de pekarangan MBKS ni mesu tanda sokongan usaha memperkasa komuniti bengam ataupun pekak de negeri iti. Dengan program tinatur bedak Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak dengan ni mesu penutup bagi siri jelajah Silent Run 5.0 de sebayu iti tunah de miri Bintulu dengan Sibu ya. Sebenar Martin lah Tina Pimpon lebih sama dengan agah sukan kita The YFMBD ya. Dan terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur bersama dengan The Vipers Joget Bujang Nemi ya. Ada lagi tengah kawasan dengan kita masa Tina pidaan menang andu ujat negi sentiasa kita bergagit dengan bi hati-hati masa kita dengan ban motor di jalan negi ya.

Ya, The Gendas Band bak bigorot de matina dengan saya ngemas na tugas aku de masa pukul 6 lambatan nu dijen kita ada segmen ngancang peta dan nu 2 tik tapuru nombor 6 2026 ya harapkan kita semua bersama terhibur dengan ami The YFM Bidaya gerak bersama segmen ngancang peta ti dengan pasti sini je nyerah tugas ne pengarun ami de beken de segmen ngarun pawen tok pukul 9.2 trup ngarum Siti Mati lagi ya. Dengan masa lagi sebesar kita keping agah ada peluang masa National FM pukul peri bingarum dengan berapun lagi orang nubekan petugas titik aku DJ NG ataupun Angeline Impor dengan lagu penghibur kita sebab tingkan pasti dengan lagu ada gak bala dari bujang kita ya, dari bujang seriot masa Vivian G ya, bertingkan kita tayu dengan ngaruti dengan Samarum, salam Malaysia Madani. Bye.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM,

Cinta di Tasik Biru, saya mencena Martin. Lagu pemuka kita ada ngarti di segmen Ngara Pawan Masu Skyband. Jadi selamat bingar, selamat bida pun bau lagi kita bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dan ngarti di segmen Ngara Pawan masa pukul peri bingar sampai top pukul sungduh terup ngara timati. Jadi dengar anda dua ti saya mencana taruh puru anda beranam 2026. Dah pukul semua bingar mati, kita irak keping agah bingar di menan senak bidi ia bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar, kita irak bihibur dah abih program pinghibur tak abdemba. Bersama dengan penabih nas, saya mencana Ibrahim Jangan dengar ti. Jadi balik kita boleh kebingan media YFM bidaya di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Nyunggung balik kita ada nyandai di kawasan Serian. Boleh lagi kebingan media YFM bidaya di mana frekuensi ni 06.2 MHz. Atau boleh lagi kebingan media di mana aplikasi RTM Klik di abis telefon balik kita. Atau boleh lagi bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Bidaya de ngarti. Jadi nyunggung bala kita ada bersama dengan kami di YFM Bidaya de ngarti. Aku ira nyugon selamat berehat nak bala kita, mungkin ada bala kita ada jam ti tengah nguleh. Tengah santai-santai keping kami di stesen radio YFM Bidaya gerak bersama. Harap semua nasihat dengan ceria selalu dengar reti. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul sembuh terup ngari reti mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu pinggung kita masuk Christopher Muni, Cinta Bujang Madu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Bila engkau hanya kesel untuk sawarlah itu, dan ia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the power. Dan kita dah keras dah peres bayar yang pun eset. Namun tinggi juga. Tapi keras tanya bagian tur 1 minit bila.
1: Bayar sini. Saudara nanti itu kita mengeceknya 1.8 billion. Now,
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Geng Sinapang Kayu, CM Cedema Tina lagu penghibur kita Masu Wooden Gun. Jadi di sema 40 minit rimpas pukul peribing hari. Nyugam bala kita ada baru muka radio ataupun baru bisa mendengar nami the YFM bedaya. Bisa mendengar aku DJ D the ngarati CM Cede segmen ngarim pawan. Jadi dah ada bisa mendengar nama The YFM Bidaya. Dah habis Facebook CM Channel Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat hari DJ Kuana. Nak semua geng awah dengan pikir-pikir YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu. Dengan ada lagi Doblin K Baja dengan Kiong Lifindi, Peter Kilan. Dengan Jenny Lilon. Dengan Rosan Tugal. Hello DJ D Kuana. Selamat bingara nak DJ DJ ada bertugas dua ngerti. Selamat bingara lagi nak semua peminat setia YFM berdiri dikenal dengan The Pejin kenal dua Facebook T. Salam ceria-ceria selalu dengan salam sehat-sehat selalu nak kita semua Mas Suami The JB Kuana ya. Terima kasih nak Rosan Tugal. Dengan ada lagi, ini lagi dengan kita ada Masu JB, saya mentionar Nurul Atika. Dengan ada lagi, Dasus Panes dengan Mide Sam, dengar reti. Dengan itu lagi komen masuk Paul Sekin. Selamat ngarum power DJ D dengan semua ping-ping YFM BDI dengan remti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Paguan Nuami di kawasan Tibeda dengan reti. Terima kasih Nel Paul Sekin. Dengan ada lagi bersama dengan nama si mencina During Gubes. Selamat ngarum menuju DJ D di konti. Peminat YFM BDI semoga tiba di segmen ngarum power. Terima kasih Nel During Gubes. Dengan ada lagi ya, Rachel Merikan. Hai DJ D, selamat bingar selamani sok siburan kuana ya. Jadi terima kasih nabala kita ada sudi bersama dengan kami the station radio YFM Bidaya gerak bersama. Jadi di pukul semua bingar mati kita era keping agah bingar di menang sedap Bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar kita era bihibur dan abih program pingibur tak abdema bersama dengan penerbitna si emisyen Ibrahim Jangan. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita masuk Sindora Asing Era Awang Mayat.

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fokadun. Jadi, kita akan mengajak tadi seyo. Seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian dengan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Pukul Semeheng Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar reti.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengan rempawan
3: pukul perin apa kos mung dua teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pawan.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak Encik Fokadun. Jadi kita akan ngajit tadi so yo. So okay yo ningat FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian saya ingat. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Jadi sim cinema tena lagu penghibur kita Masu Loni Timala Steady Babe dengar ti. Jadi mengdakuan ku jena berpukul semahang suku bingara. Kita ira bihibur da abi program penghibur tak abdema. Bersama dengan penabitna Simche Ibrahim Jangin.

Okey, selamat dengar dengan terima kasih ingin bersama aku dari program lagu Tap Demak. Tak dengar reti, dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan bala penyanyi Tap Demak, tetamanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setia bersama aku tiap ngara ada dua dari program penyanyi Tap Demak. Jadi kita nak lagi lagu-lagu penghibur kita dengar reti bersama dengan dia dengan lagu Mesu Francis Nugil, berdua bersama dengan Christina Renyuas Fikir dan Otim. Minada YFM Bedia segmen lagu-lagu Demak.

Okay, terima kasih anda semua boleh kini dah tetap setia ngampan teman dengan program kita ada setiap pengalaman dua dengan mengenangi kumin mutayin lah kita ada mengikuti balik lagi dengan bala penyanyi-penyanyi tak bermah kita penyanyi-penyanyi dengan kod lagu dengan RTM uang sewa 70-an dengan sewa 80-an tematin lagu sebunga semasa Francis Nujul berdua bersama dengan Christina Ranyuas lagu The Pilihan Pikir dan Otin dengan T ini lagi lagu biduet mesua Francis Nujul dengan Christina Ranyuas Hima Otto Bitogan minada YFM video lagu-lagu.

Okey, ada bila kita ada masih Bayu Bera sedang ngerti. Terima kasih Nina Masang YFM Bedaya. Tinan-tingan kita ada ngerti. Aku terus dengan lagu-lagu penghibur. Dan kita ngibur baladu kita ada bersama. Dan aku tetap setia bersama aku dengar radio dengan lagu-lagu demah. Lagu mesu Richard Kudi. Dan aku lagu dengan RTM Wang Suwa.

Lagu mesu dari Cuit Kuti, lagu perkenaan Deep di Tatang Toto. Malumlah kita ada dunia di macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka di hidup kita ya. Dengan masing-masing hidup kita ada saja cerita dan jalan di hidup kita. Ada inya ada senang, duko, nangkada kayuh. Ada lagi hidup di kerja sampai nyuman unuk, nyuman bayi hidup kerja pun kadang-kadang nekai lagi sada naan hidup di benih borang ya. Mungkin depan kaya kita nyesal, kaya kita manihnya di Tegal, mungkin si emak nasib dan juga tempat anak kita ya. Masing-masing kita manusia hati, ada dunia hati, ada jalan tumbuh kita ya. Ada senang, ada dah senang, ada dah susah, ada dah mudah, ada kayu, ada dah susah, ada kayu. Semua nasib kita ada dunia hati, mau dog natur pada tempat.

Lagu mesu David Daum dengan Johnny Raymond Bihut, lagu dan perjalanan Bersabar Bila Bicinta. Lagu dan rekod Wang Sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi, segmen lagu-lagu demar, program lagu-lagu demar, dengan kata-kating lagu-lagu demar, lagu-lagu dan rekod dengan RTM Wang Sewa 60-an, Sewa 70-an, Sewa 80-an dengan Sewa 90-an. Dan nanti aku ngeban bila penyut nyanyi dan rekod lagu dengan RTM Wang Sewa 70-an dengan Wang Sewa 80-an. Balik lagi dengan dengan lagu Mesu Akristina.

Dan ada lagu masa Christina Ranywas, lagu dan perkenaan Penyi Poson Soku, Penyi Poson Tujuh dan bala dengan kita, Penyi Poson Tujuh dan semua bala dengan kita bersama aku dan ngerti. Lagu-lagu demah, lagu-lagu dari kau dengan ATM, orang sawah 70-an dengan sawah 80-an, dan tambahan aku ngerti kenal ngibur bala kita. Lebih lagi bala kita ada memang minat lagu-lagu demah, lagu-lagu dan rekod orang sawah 60-an, 70-an dengan sawah 80-an. Jarang kita keping lagu-lagu di mungkian gina bala DJ DJ bau tu nah suka main bala lagu-lagu bau gina lagu-lagu demam mengti simpan de abih akai RTM. Jadi sekarang ada pada peluah ada pun bangsa lagi ngumit masuk akai dengan timah peluang tidak kita keping lagu-lagu demam lagu-lagu de rekod dengan RTM wang sawa-sawa de

Barangkali dia kata masih ingat dengan penyanyi dan pengenan Cincin Ahit. Tematilah lagu masuk Cincin Ahit, lagu pengenan Otin ngerajuk. Cincin Ahit ti, ni lagi masuk penyanyi kita Bidayuh dan rekod lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an. Mumpun Sewa 80-an. Ini lagi lagu masuk Cincin Ahit, terdapat kongibur bila kita ada kereti. Lagu dan pengenan Rindu Ku Di.

Ini macam lagu masuk Cincin Lahid. Cincin Lahid ini lagi penyanyi dan rekod lagu dengan RTM ya. Wang pun sewa 80-an lagu berkenaan Otin Laju dengan The Martin lagu berkenaan Rinduku di balik lagi dengan penyanyi dan teman kuda je Nada Jaga bersama kita je Selinca Kristina Renyuas lagu tetapan Selinca lagu berkenaan Abah Kemu'u Pikir di Oku Minada lagu-lagu demah YFM Bidia.

Oh ya, jom-jom masa berlalu kita sampai tu ke pembangan program kita dah ngerti dengan pengharap aku ngarap lagu-lagu The Blah ngerti dapat ngibur bila kita lebih lagi kita peminat-peminat lagu-lagu demah, lagu-lagu negeri ku dengan RTM bangsa 60-an, 70-an, 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang dengan bau dan setiap pukul semuang suku dengaru anu dua. Jadi kita dengan masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranjuas. Sedang kita nutup program kita dengar ti. Dan sen, selamat berhibur, selamat bersama aku lagi wang bau. Berkambut setiap pukul semuang suku dengaru wang dengaru anu dua minggu bau.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Jadi saya macam mati nak kita berhibur dan abis program penghibur tak abdema bersama dengan penabina saya macam Ibrahim Jangan. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM. Bila ya RTM Kuching dan ngerti di segmen Ngarem Pawan bersama dengan aku DJ D. Jadi juga balik kita ada Bayu Beus The Jam T. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 10 terpengaruh timati. Sama-sama CN boleh lagi balik kita nyuhup-nyuhup kopi ya, bersama dengan kami berhibur dengar reti.

nasib sepet break. Kebaya tak teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai de dapat kiris. Manyah ge teban motor pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: kasih sayang. Di mana objektifnya ialah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubarkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni bi.
1: Eh, ngasuh kok ni. Kok nak main bola nak?
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bai ke maat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mulah.
0: Hey. Nanti dah botol modok ke tilang. Dia mandi sama Ad kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no, kiki dah pun dengan main bol. Sumbuk mu gasak dengan drama kili yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Oh ni gago, telefon nyatun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu dengan Sumia ke? Telepon tipakannya telepon, kekinya pakainya dengan TV.
0: Ade, ingat deh. Ketepak ketik, telepon kan no?
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ada antin.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tebak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dah dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar ni tiak. Tebak hati telepon kan? Wati ingat cara. Katiknya, dah ingat kan ni?
1: Eh, Muti.
0: Wah, dah pun dayung dah penuh panu leh. Ingat yo ke?
1: So.
0: Katik katik. Ingat tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te ba ku sana tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti. Oki.
0: Asik asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah, tengok betimbul ngat. Ah, lepas hino ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: ATM click.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah hati no. Bintang hijau mula iti.
1: Yo.
0: Tekan iti.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Kamu yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Baik ni tiak tangga wang mau paksa ganti je.
0: Ingat tekannya aku tekan ngan lah. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu na yo.
1: Yo.
0: Okey, mau. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat. Ingat yo.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nyatia ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon do tiba-tiba nak gol ena inoh lio ya ningat bol semena dapat gas telefon
1: patut le oh ni ada nanti ah ni dan
0: nanti itu le aplikasi RTM click atau dapat ningat bol cerati pun atau nang lu di kite dapat ku teningat atau nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sempagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat telefon je. Asal dia terbadang di jaman tegol ni. Pak Mbak pun nak. Ni lah. Yak cuma kogoh tu ya. Yak cuma
1: kogoh tu ya. Wah, senang dah tia. Bisa je lah kuguruk kati. Asal kuguruk kati tia. Tokeh nak bekas aku. Ni lah. Ngejiling-ngejiling aku. Guruk dati. Dari milik kupi ya nanti ya.
0: Ya, tu guruk dati. Datu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Tengok mogit ya. Tiak segi bol ngetikan.

Hubung-hubung kita masuk sudut je. Jadi di sema 20 tahun minit rimpas pukul semang dibingar. Jadi sebaik kita berstengah reti bakambut bala kita ngunci bala jiga bala pinjan kita dengan nutup bak gas kita ada abis dapur. Ini kita kepuan aneh pikara ada irak berlaku wang adep kita berstengah. Jadi sebaik kita berstengah pagi lagi kita ngundah tayar kerja-kerja nutup bala pinjah dengan jiga kita sebayu beres ya. Jadi kembali kita ada bayu beres terus bibu dengar kami sampai to pukul sembuh terup ngarut timati. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita saya mencari masuk alim impira salam masuk bintulu.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kena nya ada tubuhan kuat teh.
0: Nah, nah.
1: Menyutiak ni sedoh je. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong kau dekati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia atau melihat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat ingat.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba trouble ya, betrouble.
0: Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dai tolong nah gulunya nak. No. Gulu-gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mas barang boleh nimbak sinya sebarang je.
0: Iyo. Enas es bona le yo ti. Ko ninga so pagi ai jawit nang pucat mo na. Nuak kopi agong sakil pun tongan mo buyang. Aku mau tahu lu kredit yo ti. Kadang yo ti ko rasa deh. So lagi so enok mo umur kang ti. Ko rasa doi di pesa to pai ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai
1: aku ngecek kamu mati. Kai
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak muno it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baca mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian lah. Tuan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti do dukun puah puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ini berkurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit dia, ngecit dia.
2: So slow saja, relax. Relax saja, ada relax.
1: Okey, Mai, Tim. Ada lagi, ada lantai itu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak, Mu.
0: Ah, Dominic lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo madu tu lihat panu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggut lagi sambung ha
1: ok mati
2: ok hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah. Tia,
2: ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Yeah,
2: yeah. Ngin aku rempuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lah kita ban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ngin aku tu ya.
2: Iya, iya, boleh.

0: tujuh Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, piju siaran ngera sop kurs semeng 2 jam ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barang anu sopukor semang 2 terup ngarem nek pukor 6 isan-isan.

Jadi di sini aku merang mas tugas aku dengar hati. Aku di jadi orang ucap terima kasih yang nampak kita ada sudi bersama dengan kami ada YFM Pidaya di segmen Ngarum Pawan dengar hati. Jadi bila pun bau kita ada andu de beken, segmen de beken. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan automasi YFM Pidaya masa pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Jadi sian saja masa aku. Selamat bingar. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Angan anak anyar rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadir dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook Section

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat nganggara adi dok 6 TB. Temi terakak awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang

Hish, nasib seput break. Kebaya tak teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas ramat sok motor di juwit. Ia mengurang risiko atau meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyapal sinek motor baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban motor pal setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTN.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur Juk Nek Semendua Suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi enso Facebook.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua it.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi in kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dep tu.
4: Wat ina oleh pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

taon watkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ide begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngad dehidrasi ka tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuman puan ka ripas so bandok beken so ana man pinguman adi masak do tene ka deh mo piin adi deh dok tene puan ka piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin ka teran sepok nga gaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti kun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di beton.
9: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat bujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke dayak sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Tung adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Anu sukup ras, bam peras i sukup bena. Kewek, strok haba, kekejangan haba. Ati inah kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane inah gaya andu adi paruh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni andu ngan netu perintah bian sukup piin. Pakai perka di jangan jawa saman baga adi dapat turung derem kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diribut surat, rebis idi tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Kepakai kipas, puankah aircon, kamamu, puankah gutos genanta yang kadut perinta. Pakai spiah, seremin betah adi kerem kak krim yang gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surat. Atak dobi tayan gah bedak bergaut naik rawatan kemibian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju kak nguta. Jaga penyihat penggenanta ka adu-adu bedak perintah bian sukup piin.

0: jak kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tidak sihat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena nya, ada tubuh kupuat ti.
0: Nah,
1: menyutiak di situ je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau mula terbirit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nurse, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Aba, trouble ya, betrouble.
0: Gelo ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nurse dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja, duit yang pucat mu nih. Dua kopi, agong sakit leput, tongan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri tu iyo ti nih. Kadang iyo ti ku rasa nih. So lagi so enok mu umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak muno it na.
1: Ayah mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: No, aku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otopnya nyepuan. Oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beriti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, Tim. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemban iyo berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan tu lah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in barat dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua banyak manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nganggera adi dog 6 TB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gah adep tak sok pahal tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek bolas mungki lotong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kalau betulak untuk kata ne muh le motor kati oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 45 ku. Aduh, mau buat tiak. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 45. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kaku CJ. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 45 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abang kita negni bacaan ayat dan dapat da buku Yesaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngaseng kami dati putih Tuhan, nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positif supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minan muto akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya penyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, jadi menerima selamat isa sangka sopra gadiki atau berapa bau dalam segmen Mekat Kerimahas. Pernama bersama ngaku Marcel di Isan-Isan nanti.
1: Dah kena jalan ni dan segmen Mekat Kerimahas. Ya. Pukul 9 pagi, 9 pukul pre pagi itu tiap ya.
0: Ya, jadi menerima terima kasih ke sopra dengan amai tengang bersama ngaku eh dingi di Isan-Isan anu taru.
1: Anu ti, anu taru ya. Di anu belanja 2026 otak memulat. Atau memulat belanju.
0: Ya, atau memulat rupet suak lah. Rupet suak 2026. Jadi, nyam kisap i. Dikir tenang menemburan nanti bege-ge. Susah senang. Adi tak sama-sama Nura. Jadi, tak berjuu dengan Nura neka buat suak ti lah.
1: Ya. Mau kedua peratus pencapaian.
0: Ya.
1: Adakah mau 50% ataupun lebih?
0: Ya, puankah bawa dengan kurang pak dehar. Tak lagi bawa ambu dengan.
1: Masih lagi masa.
0: Ya. Bapa pergi masa kan umur na rezeki na ambu lah. Okey, jadi mana yang komite KMITE isa dengan apa perambang yang kena ke apa nama na segmen nama kamu negara membiasa te pekormai isan isan atau agi topik
1: meja ngopi.
0: Jadi dah kembali bersama kajian anikah topik di Redmi Pro ah di isan isan nanti. Okey, jadi dah kembali yang pekorju isan isan nanti te ke atau agi ke agah adi nomor dua Pak Sebayun atau perambang dia ngah ragu so develop.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Den Randip Semengmai Minit Peripas Singapura Korju Isa Nisahat.
1: Yo, selamat pagi duduk balengan yo.
0: Yeah.
1: Digitu akan ngojit seran amok kat Kalimuas pagi ti. Ingat bersama doh DJ ni doh DJ.
0: DJ Marcel. Okay. FM ni 106.8 MHz pun ke FM ni 108.2 MHz. Dan pergi ke dengar ke pakai gaya online dan inner so RTM klik. Di isar sana nanti ngan dapat ke bersama KA Live so Facebook YFM berdia. Jadi dengan adik gebayu dengan follow KA di media sosial rasmi mi angan bisa follow share tak ada pun live di isar sana nanti. Okay.
1: Jadi kembali dengan The Jura serapan pagi-pagi ti aku juga selamat menjamu Sri Randu palingan mambu sebusu ya selagi tenaga selagi mood ingan saat di pagi iti saat danu iti
0: puan ke lagi ke di Gimurat nere man rebis i amai kede nang daya meh kemas ti jahat tinggal Piala Dunia. Okay, diki kami tak tinggal ke gebauh i teja Leni diki France menang bereruh dengan Sweden menang teruk kosong. Jadi diki ngera layak lah mereka pusingan ke-16. Iya. Pusingan kalah mati. Duh kembat dengan pukul rumah kisah di santiti agi dengan ya. Kami dia sarah ku Meksiko di rek bereruh dengan Ecuador. Ya.
1: Pak Mak Kemut ke? Pukul rumah pagi titi ya? Tak agi ke topik yang bijang upi tak ya?
0: Ya.
1: Ini ke topik pagi titi. Mak Kemut ya pukul rumah pagi titi ya? Ingat kacun kok ya. Ingat mau komut standby telefon ingat standby pukul moi tiak ingat telefon dapat telefon di konti ya sebab topik pagi ti topik santai saja. Topik pasal ni aktiviti dia suka ingat naik nyuang minggu. Aku penang bukuk balik ingat ada suka naik aktiviti nyuang minggu ingat dapat bikusik ataupun keraka dokok pasal topik itu tiak. Atau pernah tak perami sama-sama tak perami topik itu tiak.
0: Ya. Okey, bisa nak di ruangan komen nak warisan di sana ti madi nanti bisa ke tap pekomai.
1: Ya.
0: Ke bahasa bisa ke telefon ke konti ya. 2 pemain 6 0. Jadi benar meh. The kembete pukul jus setengah saya santi atau agi dengan agak adis kasen. Jadi lepas anak pujuk dengan ngaki dekat benar-benar segmen.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. YFM di 06 pendek.

0: Ya, aku berapa nanti Dr. Mahmud dan Nick G ragu di naik keroja ke menemeh tak tinggal di report gaya andu tak di inayat tipu semang 2 jam kot kuasa sok pukor ju isarisat niki gaya andu di isarisat nanti gi ucen ke mana ke sayung di kudu-kudu kawasan di gedung serike 1000 muka betulu miri saman limbang ka mendis di kucing serian semarahan Sri Aman betong kapit kamana ge agai andu sok kang ari pas kumeak ne kang ngang sungmi anu skama diki ujen agi re teban duduk kijat jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sibu muka bintulu kapit miri ngan limbang ka mendis di Sri Aman betong serike ka menega gerumang raut di kawasan Raut Sarawak adi bergantung di asa kosong perempuan dan di pangkosok meter ka sebab poh so parat ka Barat laut tadi raju desa semang dekat 20 km di jam ka menega yang suhu puan kata kaparas ini di asa 24 dekat taruh 4 darjah Celsius. Jadi adik ini report juga andu adik 20 pada Office Meteorologi Malaysia.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Hai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting.